Suara Lokal Bercerita, mencari inspirasi. Dan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat, kesehatan dan juga kebahagiaan yang tak pernah terputus untuk kita semuanya. Dan di awal tahun baru ini doa terbaik juga diucapkan untuk semuanya. Semoga Allah selalu senantiasa membersamai langkah kita semua dan mempermudah urusan kita semua. Amin ya robbal alamin. Aiki yang hadir di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu, terima kasih. Selamat pagi yang sudah standby. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu, sehat paripurna juga untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun beserta Umi Farida Alwida dan juga keluarga, untuk senantiasa sehat paripurna dan lancar segala urusannya. Dan terima kasih sudah monitor selalu Radio Prima 958 FM Harglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Untuk yang berhormat Ketua YPI juga Datuk Sir Imam Prawoto, selamat pagi, sehat-sehat selalu. Dan juga Ketua Umum KSU Desa Kota Indonesia, Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Ibu Anis Hairunisa STHI MAP, selamat pagi. Mudah-mudahan makin jaya kode-kodenya. Sehat, cerdas, manusiawi, maju, jaya. Yuk kita goyang dulu di pagi hari ini. Goyang-goyang. Haruskah aku mati? Selamat pagi nih. Katanya nih lagu ini joget, judulnya joget viral KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Selamat pagi untuk Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan juga Bapak Bupati Indramayu, selamat pagi. Dan semuanya yang hadir di pagi hari ini, monitor selalu Radio Prima FM, tetap semangat. Yuk kita joget terlebih dahulu biar gak dingin-dingin nih. Biasanya minum apa nih rekan Prima atau Wong Reang pagi hari kalau dingin-dingin di pagi hari? Apa ada minuman yang favorit nih di pagi hari ini?

Asik, udah joget udah. Terus apa lagi ya? Soalnya sudah pada hadir nih. Wah, Kisut hadir, Mbak Putri Ayu request lagunya Jaluk Mimpi itu. Wah, Kisut. Ini acara pagi ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Lagu yang bisa di request itu ya bagi Wong Reang semuanya, bagi rekan Prima yang mungkin baru stay tune di 95,8 Prima FM Haurgelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Acara ngopi say, lagu apa sih? Lagu apa sih yang bisa di request atau dihadirkan di acara ngopi say? Lagu dangdut remix Wakisut atau dangdut koplo, dangdut yang terbaru, itu yang bisa di request. Jadi kalau lagu Jaluk Kuping Pitu, wah, Jaluk Kuping Pitu mah bisa diputarkan di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara hari ini jam 11. Bagi yang ingin request lagu Fansura, lagu-lagu Tarling Indramayu Cirebonan terbaru dan juga lawas, bisa di Fansura ya Wakisut. Ayo ganti apa requestnya. Ya, okelah ya. Tadi kan Putri Ayu nanya nih, pagi-pagi minum anget-anget apa nih? Soalnya cuacanya dingin ya. Pagi hari cuacanya udah dingin. Ada nih yang komentar Kak Agus Suryana 73 di Banjarmasin sana. Minum wedang anget jahe, Mbak. Oh iya, wedang anget jahe. Itu bisa menyegarkan badan, menghangatkan tubuh di pagi hari, melegakan pernafasan tenggorokan juga. Apalagi nih yang cuap-cuap seperti ini nih. Putri Ayu juga bikin wedang jahe. Jahe dari Ibu Sukinah masih ada tuh. Iya. Terus apa nih? Apalagi siapa yang mau komen boleh? Kalau pagi minum madu bagaimana nih? Pagi minum madu. Minum madu juga bagus. Pagi-pagi minum madu. Karena minum madu di pagi hari ini secara rutin juga bermanfaat ya, untuk meningkatkan energi secara instan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Oh iya. Iya, betul. Imunitas tubuhnya bakal meningkat nih. Ada yang suka dengan madu? Nah, pagi hari ini boleh tuh langsung diminum madunya. Dan dosis yang disarankan berapa sih? 1 hingga 2 sendok makan aja per hari. Yang bisa dikonsumsi langsung maupun dilarutkan ke dalam segelas air hangat. Nah, Wong Rehang atau Rekan Prima lebih suka mana nih? Konsumsi madu dengan langsung dengan 1 sendok makan, atau konsumsinya dengan dilarutkan ke dalam air hangat? Lebih suka yang mana? Ayo, boleh dong komen-komen ya. Manfaat madu bagus untuk pagi hari juga. Tuh. Request lagune sejangkir madu merah. Oi, jadinya sejangkir madu merah ya, Kang Wakisut. Karena ngomongin tentang madu nih, cocok banget cucu. Oh iya, Kak Agus Suryana 73 di Samarinda ya, maaf nih. Soalnya keingetan juga yang ada di Banjarmasin siapa ya? Oke, Samarinda menyapa. Dan untuk yang ada di grup Fansura Family Prima juga selamat pagi. Bagaimana untuk monitor radionya? Boleh dong info-info ke 0853-2189-9582. Atau info-info nih nanti teleponnya ya di 0853-2189-9582. Ini dia secangkir madu merahnya. Oke, selamat pagi semuanya dan tetap semangat. Yang utuh Banjar, di Banjar juga selamat pagi.

0: Mas punya Wangsalan. Emang cuma Nang Rastim doang, Raja Wangsalan yang Prima FM.
1: Nang Rastim si Pangeran Wangsalan.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepoin.
0: Selain Nang Rastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsalan
1: Mimi
0: juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Sakie apa?
1: Kopi manis.
0: Karo
1: dicampur pasir. Mimi Ratmina manis, ada yang naksir.
0: Nah, nih Mas punya Wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih Wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk, bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
1: Oh, iya, mana?
0: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
1: Cium? Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
1: Oh, iya, udah,
0: coba
1: deh.
0: Coba tebak, tebak, tebak, coba.
1: Tebak ya? Benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, seneng wadah.
0: Iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa, Teh?
1: Sun Dong Yang. Oh, anggota Meteor Garden.
0: Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Maling seng.

harus dong, harus semangat di bulan Muharram ini ya, di 1448 Hijriah yang sudah di 2 Muharram. Selamat datang untuk di bulan Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah juga menyembuhkan luka-luka di hati kita di tahun lalu dan menggantikannya dengan kebahagiaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada yang request lagu Kopi Dangdut Kak Agus Suryana di Banjar di Samarinda ya. Samarinda. Samarinda menyapa pagi hari ini. Sahil, selamat pagi Sahil. Apa kabarnya pagi hari ini? Yang udah follow akun TikTok Prima juga selamat pagi. Terima kasih. Pagi hari ini pada nyayur apa sih rekan Prima atau wong reang semuanya? Sayur-sayur. Jadi ingat Kang Sayur nih. Soalnya tadi pagi pas Putri Ayu berangkat sekira pukul 6 dari wilayah Gantar Indramayu Jawa Barat menuju Haurgolot di Radio Prima FM ini, ada Kang Sayur ya. Kang Sayur itu memakai mobil bak loh. Mungkin ini ya, supply ke warung-warung kecil. Putri Ayu lihat ya, ada hijau-hijau tuh ya. Kalau pagi-pagi lihat yang hijau-hijau seger ya. Kalau lihat yang merah-merah lebih seger lagi ya. Kalau yang bentuknya kertas. Iya. Hijau-hijau ada bayam, ada kangkung. Wah, ada apa lagi tuh tadi, buncis, pare. Yang hijau-hijau. Pokoknya aduh, seger banget melihat juga hijau-hijau yang ada di sawah. Para petani selamat pagi, para petani untuk pagi hari ini. Tadi pagi juga ada petani yang sudah di sawahnya sambil ngecek nih sawah yang ada di Mekarjaya Gantar Indramayu. Itu ternyata tanamannya udah ini ya, tanaman padinya sudah mulai keluar malai dan pengisian bulir-bulir padinya. Mudah-mudahan serempak ya, serempak untuk pengisian bulir-bulir padinya dan nanti hasilnya maksimal. Dan ada yang nanya nih, tadi di Kang Sayur ada jengkol nggak? Jengkol ada. Ya Putri Ayu kan nggak berhenti, cuman lihat sekilas ya, kemungkinan ada sih jengkol. Sekarang harga jengkol berapa tuh? Ada yang bisa info nggak? Untuk harga-harga kebutuhan pokok pagi hari ini boleh kita ngobrol-ngobrol pagi yang penuh inspiratif dan juga santai di Ngopi Say hari Rabu di 17 Juni 2026. Atau ada yang ulang tahun hari ini 17 Juni? Boleh info-info juga, nanti kita sama-sama ya mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan juga rezekinya bertambah, segala apapun yang diikhtiarkan juga dapat tercapai semuanya. Amin ya robbal alamin. Terus apa sih manfaatnya kalau kita nyayur bayam? Aduh, apa nih manfaat dari bayam? Ada yang tahu nggak rekan Prima, yang ijo-ijo itu tuh? Kalau pas kecil ya, pas kecil Putri Ayu tuh ini nonton film animasi nih, kartun Popeye. Ada yang ingat nggak? Popeye si pelaut. Nah itu ternyata minum ini ya, kalau akan menyelamatkan sang kekasihnya si Olive. Si Olive, nama kekasihnya ceweknya, itu langsung minum ekstrak sepertinya minuman bayam nih. Nah ternyata bayam itu juga makanan super yang rendah kalori dan kaya akan vitamin A, C, K, zat besi juga, antioksidan juga. Dan manfaat utamanya meliputi ya, bisa pencegahan anemia, penurunan tekanan darah, peningkatan kesehatan mata dan juga penguatan tulang. Oh pantes dulu di kartun Popeye itu kalau baru minum ekstrak bayam itu langsung otot-ototnya tuh ya langsung gede. Nah ternyata untuk penguatan tulang. Ya oke. Nah yang kekurangan darah atau anemia juga nih, karena kandungan zat besinya yang bantu produksi sel darah merah sehingga tubuh gak mudah lelah. Iya oke. Kesehatan mata juga. Wah
seikatnya berapa nih bayam ya? Bayam pernah beli sih Putri Ayu tuh seikatnya harganya 3.000. Waktu itu beli 2 ikat langsung jadi 6.000. Terus hanya dibikin sayur bening atau direbus aja, terus kita nyambel, terus goreng tempe, goreng tahu. Aduh, asik ya. Terus kalau harga tahu, harga tempe sekarang berapa nih? Karena kedelainya kan masih impor. Kedelai impor perlu ya namanya swasembada pangan nih untuk nanam kedelai agar enggak impor-impor lagi, enggak sih? Iya, itu perlu banget, penting. Dan kemarin di peringatan Satu Syuro 1448 Hijriah di Masjid Rahmatul Alamin Mahat Azaitun ya, dengan tema memperkokoh persatuan demi mewujudkan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan global. Nah, ini kemandirian bangsa perlu banget dengan menanam kedelai juga agar enggak impor-impor ya kan. Iki ini nih info harga jengkol. Soalnya tadi ada yang nanya harga jengkol. Ada jengkol enggak? Nah, jengkol di Samarinda banyak. Harganya 20.000 kilo per kilogram. Oh, iya ya 20 kilo nih per kilogramnya. Oke. Yang suka makan jengkol, siapa nih bikin semur jengkol atau bikin apa nih? Kalau rekan prima atau wong reyang, makanan kesukaannya dari jengkol. Ada yang bilang jengkol juga bisa untuk menyembuhin sakit hati. Bisa aja.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikau.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

naik perahu ya, rekan prima semuanya tuh. Wong Reyang pernah naik perahu kemana? Soalnya ini judul lagunya Perahu Layar yang sudah kita dengarkan tuh bareng-bareng. Ngomong-ngomong tentang perahu, ngomong-ngomong tentang kapal, apa kabarnya nih para nelayan di pagi hari ini? Selamat pagi Putri Ayu menyapa untuk para nelayan. Apakah sehat, terus lancar untuk kegiatan menangkap ikan di lautnya? Atau memang ada terkendala nih? Mudah-mudahan lancar urusannya, lancar pekerjaannya yang menangkap ikan di laut. Para pencari ikan, bukan para pencari cinta ya, atau para pencari Tuhan nih, tapi para pencari ikan. Selamat pagi, tetap semangat selalu. Ya, ada yang nanya nih, radio mana? Ini Radio Prima FM Haurgelis kah? Ini Radio Prima di kota mana, Mbak? Ini radio mana, Mbak? Oke, ya, dari tiga pertanyaan nih langsung Putri Ayu jawab saat ini juga. Ini Radio Prima FM Haurgelis, betul. Ini Radio Prima FM yang di Haurkolot, betul ya. Ini Radio Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Di Indramayu, betul juga. Di Jawa Barat, betul juga ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang Bang Ramli juga di Kalimantan sana ya, jalan-jalan enak beli buah nih, sama beli sayuran, sama buah-buahan. Iya, apalagi naik kapal, naik perahu. Ada yang pernah belanja di Pasar Terapung nggak sih? Pasar Terapung, di Pasar Apung di Kalimantan, pasar tradisional yang di atas sungai, di mana para pedagang dan pembeli itu bertransaksi menggunakan perahu. Nah, ini terkenal di Kalimantan Selatan. Pasar ini menjual hasil bumi, kuliner juga, kerajinan juga. Terus destinasi utama ada Pasar Terapung Lok Baintan dan Pasar Terapung Muara Kuin. Asik kali ya kalau ke Pasar Terapung. ada ini sendiri ya. Sensasi tersendiri, yang biasanya di darat pasar tradisionalnya ini di Terapung naik perahu ya. Kayaknya asik deh. Betul kan Bang Ramli? Terus di Haurkolot ada yang minta disenggol nih. Senggol-senggol dong buat Harko. Oke, senggol buat yang ada di Harko, berarti ada Mama Indah nih. Mama Indah, selamat pagi Mama Indah, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya Putri. Selamat pagi buat grup fans Durang. Ngomong-ngomong, harga jengkol nih lagi mehong. Info dari Mama Indah nih, harga jengkol sedang mahal. Seprapatnya tuh 14.000. 14.000 seprapat, berarti sekilonya berapa nih? Tinggal kali 4 ya. Atau biasanya sih di sekilo bisa kurang ya, kalau seprapatnya 14.000. Yang sedang Mama Indah beli 12.000. Oh, ada ini ternyata ya. Ada kategorinya, yang jengkol sedang, terus ada yang jengkol lebih gede lagi 14.000. Ada yang 12.000 seperempatnya. Salam buat grup Vensura semuanya, Wong Reyang, rekan prima, salam dari Mama Indah di kawasan Haurkolot. Dan requestnya mencari sebab serta mencari alasan. Itu lagu kesayangan Mama Indah nih. Ada yang nyari-nyari alasan gak pagi hari ini? Alasan misalkan, aduh gak bisa ini nih berangkat karena ada ini nih rasa pusing-pusing. Waduh, kenapa tuh sampai pusing-pusing? Atau hanya alasan aja, jangan sampai. Yang kurang fit di pagi hari ini atau hari ini, mudah-mudahan ditambahkan kesehatan yang paripurna dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oh iya, tadi pagi Putri Ayu pas berangkat, wah memang rame banget ya kalau pagi-pagi tuh. Pagi-pagi rame banget kalau jam-jam anak berangkat sekolah. Nah, motor, terus ada truk bermuatan box tadi tuh. Ya, jadinya Putri Ayu tuh
agak sedikit santai di belakang box, karena kalau mau nyalip itu rame banget dari arah yang berlawanan. Jangan sampai nih rekan prima semuanya atau moreang kalau belum tahu nih, wah ini aman atau enggak. Nah, kalau ragu-ragu ya jangan menyalip kendaraan di depannya. Nunggu sampai benar-benar terkondisi baru bisa nyalip. Meskipun agak sedikit pegel sih kepala ya, karena nengok terus. Nengok, gak aman. Nengok lagi gak aman, masih gak aman juga kalau mau menyalip. Tetap berhati-hati dan kondisi kendaraannya juga harus prima. Seperti remnya jangan sampai blong, lalu terkondisi juga ban motornya juga jangan sampai udah gundul atau botak. Terkondisi juga segala lampu sennya berfungsi dengan baik. Tapi nih biasanya ada yang ngesen kanan. Putri Ayu tungguin, kok enggak belok-belok ke kanan ya? Tapi nyala terus tuh lampu sennya. Iya, pas ditungguin beloknya ke kiri malah ya. Pernah ada tungguin lama banget ini kok enggak belok-belok. Akhirnya sampai pas Putri Ayu nyalip, kok enggak belok-belok? Ternyata lupa kali ya, lupa untuk mematikan tadi lampu sennya. Dan tetap semangat semuanya, jaga juga semua kondisi dari kendaraan rekan prima semuanya. Kalau perlu diservis tiap bulannya harus rutin juga servisnya, jangan sampai telat. Iki ada mencari alisan miliknya Vitalvia. Requestnya Mama Indah dan semuanya di pagi hari ini, jaga kesehatan karena sehat itu amanah. Mari tingkatkan vitalitas tubuh kita. Burung merpati terbangnya tinggi, hinggap sebentar di dahan cemara. Mari jaga sehat setiap hari agar hidup lebih prima. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say dan hadir sampai jam 10 bareng Putri Ayu di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara Lokal bercerita menjadi inspirasi.

Asik, asik, asik, asik. Ada yang hadir dari Cilacap nih. Cilacap, wah kota bercahaya. Itu slogan kota Cilacap, bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, dan juga jaya. Betul, betul nggak? Boleh dong. Untuk info-info slogan kota masing-masing di Live di Talk Prima FM, di live chatnya slogan kota masing-masing. Kalau Indramayu pastinya pada hafal semuanya ya, Wong Reang atau Rekan Prima. Indramayu itu bermartabat, bersih, religius, maju, adil, makmur, hebat, dan juga tangguh. Bermartabat ya, oke. Kalau Kebumen misalkan, atau yang hadir di Kalimantan, Banjarmasin, Samarinda, atau daerah Jogja nih, Jogja ada yang hadir juga. Jogja, apa nih slogan kota Jogja? Nah, kemarin di perayaan 1 Syuro 1448 Hijriah di Yogyakarta, ada kegiatan apa untuk perayaan 1 Syuronya di Jogja? Boleh info-info ya, kita berbagi info di pagi hari ini. Moms Eni juga selamat pagi. Kota Pontianak juga hadir, Karangmulek juga hadir di pagi hari ini. Dan untuk di sesi jam yang kedua, Rekan Prima boleh gabung untuk teleponnya. Silahkan di 0853 2189 9582. Dan siaran kami di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, bisa didengarkan melalui streamingnya di primafmindramayu.com dan juga di aplikasi Noise, aplikasi Radio Garden. Jangan kemana-mana semuanya, karena dari ada yang dari Jogja nih. Ada lagu Koyo Jogja Istimewa. Makan tempe rasanya koyo mangan sate ya. Iya gak sih? Karena kalau saking mahalnya tempe, seperti kalau kita beli sate nih, jangan sampai nih harga tempe naik atau harga tahu naik karena kedelainya masih impor. Jangan sampai nih, aduh, bisa jadi ini ya, harga tempenya melambung.

0: no komen, no komen. Miliknya Tuti Wibowo. Tapi kalau di acara ngopi saya mah harus komen, harus komen-komennya ditunggu, komentarnya ditunggu, teleponnya juga ditunggu di 0853 2189 9582. Itu nomor telepon interaktif yang bisa Wong Reang pergunakan atau Rekan Prima pergunakan semuanya. 0853 2189 9582. Terus ada yang mengucapkan nih selamat tahun baru di Muharram 1448 Hijriah. Oke, dari Laras Praya. Selamat pagi Kak Laras, di mana nih Kak Laras? Ya, oke oke. Yang ingin mengucapkan selamat tahun baru di Batu Muharram 1448 Hijriah juga boleh pagi hari ini di 0853 2189 9582. Itu nomornya. Ya ya ya, oke, yang udah follow juga akun TikTok Prima juga selamat pagi, terima kasih. Sekarang waktunya bagi Rekan Prima, boleh boleh gabung kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Ngobrol pagi atau info-info harga-harga sembakonya, harga-harga bahan pokoknya juga boleh ditunggu oleh Putri Ayu sampai jam 10 di hari apa ini tadi, hari Rabu ya. Hari Rabu di 17 Juni 2026, 2 Muharram 1448 Hijriah. Oke, mohon untuk yang menelpon jangan menggunakan telepon video call ya. Tapi gunakan telepon ini nih, boleh. Tapi bukan video call, jadi enggak Putri Ayu angkat nih kalau yang video call. Ya ya, oke oke oke. Apa kabarnya Tangerang? Terus apa kabarnya yang ada di Jakarta sana? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Kakak. Pagi. Ya pagi. Ini yang tadi hadir ya, siapa namanya, Kak? Kak Ahmad. Iya, manggilnya Kak siapa nih?
1: Boleh Kakak, boleh. Maaf.
0: Oh, Kak Ahmad ya. Kak Ahmad. Kak Ahmad di Jakarta?
1: Iya.
0: Hai. Oke, Kak Ahmad, salam kenal Kak Ahmad dengan Putri Ayu sing paling ayu dewek ya seruang siaran. Ya iya benar ya. Soalnya kesendirian tuh terlihat, yang sedang nonton radio kan terlihat tuh sendirian di sini. Kak Ahmad di
1: Iya. Entah siapa temennya, gampang dah temenin ya.
0: Kak Ahmad, iya di di Jakarta ada info apa nih, cuacanya panas ya? Udah nebak nih panas. Cuaca di Jakarta panas. Panas.
1: Benar.
0: Terus
1: sepatu. Pada sakit semua di sini, semua pada batuk malam, nggak bisa tidur.
0: Oh gitu. Iya. Batuk. Iya iya, di musim panas ini karena masih Pancaroba ya, dari peralihan hujan ke kemarau nih. Terus kalau pagi dingin. Wah ya, batuk. Dingin,
1: tapi kalau pasti bagus, pasti hujan pastinya.
0: Iya iya iya. Jakartanya mana nih? Kak Ahmad, Jakartanya mana?
1: Dan Mogot.
0: Dan Mogot. Oke, salam kenal ya. Nah, udah follow nih akun TikTok Prima belum?
1: Udah,
0: alhamdulillah. Ya ya ya. Terus kalau
1: bisa gue coba Siragol, mau naik air nih, boleh kagak nih?
0: Boleh atuh. Semua yang hadir join di live itu boleh masuk untuk telepon. Iya. Ya
1: nanti aku bawa makanan lah. Buat neng siapa?
0: Putri Ayu, sing paling ayu.
1: yang Putri Ayu paling cantik aja ya. Boleh.
0: Apa?
1: Putri Ayu cantik.
0: Oh, Putri Ayu cantik, boleh. Ya kan gak ganteng ya. Iya. Mau bawa makanan apa apa? Bawa makanan dari Jakarta. Oh iya, aslinya dari Jakarta atau memang asli mana?
1: Asli Jakarta.
0: Oh, asli Jakarta. Oh iya ya, Jakarta ulang tahun ke berapa ini?
1: Tanggal 5 September.
0: Oh, ulang tahun Jakarta. Enggak, maksudnya ulang tahun kota Jakarta yang keberapa kalau tahun ini ya?
1: Bisa sama minggu di Monas.
0: Monas ya.
1: Iya.
0: Perayaannya pasti ini rame ya. Ulang tahun.
1: Ya udah deh, kota Monasnya apa sana ya.
0: HUT kota Jakarta ke-499 ya. Diperingati 22 Juni. Oh iya iya iya iya iya. 22 Juni 2026. Okay. Siapa yang mau peringati ini kota HUT kota Jakarta? Oke oke kak.
1: Ke sana kita ya.
0: Oh iya iya.
1: Gampang
0: ya. Ya insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Iya ya Kak Ahmad, terima kasih nih Kak Ahmad.
1: Ya.
0: Boleh request lagu atau info yang lainnya juga boleh di Ngopi Stai pagi hari ini.
1: Semoga di kampung sehat selalu, perasaan semua.
0: Yang sehat semua.
1: Jangan sampai sakit, jangan sampai roboh perjalanannya. Banget truk, truk bis, truk oleng, karena kenaik bis ujung menggirup ke Purani. Sampai kereta KRL sama angkot para Jekliniko sama angkot biasa.
0: Oh,
1: sehat semua.
0: Oh gitu. Oh kak Ahmad ya. Ini apa sehari-hari aktivitasnya?
1: Sekolah sama Budi Jelajah Majat.
0: Ojek online.
1: Iya.
0: Oh iya, gimana nih ojek online kalau ini nih pengeluaran dengan pemasukan masih bisa ya?
1: Masih bisa.
0: Ya. Masih bisa terus beroperasi.
1: Bisa kalau bunda kalau ini telepon aja, aplikasi dalam banyak apa antar.
0: Iya. Oke, menggunakan apa nih bahan bakar kendaraannya? Pertalite atau Pertamax?
1: Pertalite tetap mahal.
0: Pakai Pertalite. Oke.
1: Tetap lagi bulan aja enak kenceng.
0: Iya. Oke, semangat Kak Ahmad. Terima kasih sudah gabung ya. Akhirnya bisa masuk telepon di Jakarta. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ahmad dari Jakarta dan Mogot sana. Dan profesinya memang sebagai ojol. Terus salam-salamnya buat angkot-angkot Jeklingko ya, dan juga para sopir semuanya di pagi hari ini. Tetap semangat Kak Ahmad, gak ditanya ya request lagunya. Dukung aja kayaknya Maya. Dukung yang ada di Bugis Sukatani Laban. Selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Oke, kopi tay. Kopinya
0: diserbut.
2: Semangatnya
0: lanjut.
2: Kopinya dilanjut diserbut. Alhamdulillah. Kopinya diserbut. Lanjut.
0: Terdengar nih seruputannya ya.
2: Mantap.
0: Aduh, kalau Putri Ayu mau nyeruput ini soalnya sedang diawasi kamera CCTV. Nanti termantau makan dan minum, jadinya nggak bisa nyeruput nih.
2: Wah, gimana gak
0: ya? Iya, gitu ya.
2: Jadinya.
0: Nih mak, itu bukan kalau nyeruput kopi nang, nyeruput ludah.
2: Iya, barangkali gelasnya di depan, di pinggir mixer.
0: Oh iya nih, waduh, soalnya ini barang-barang elektronik semua nang.
2: Nanti tersenggol, belaratan ya, tuh bahaya.
0: Ih, bahaya ini, bahaya, lebih bahaya lagi nang.
2: Nanti di atas mixer nggak karo tersenggol.
0: Aduh, bahaya.
2: Rupanya kemana-mana.
0: Iya betul.
2: Jadi ya harus kena sanksi nantinya.
0: Iya.
2: gelas di luar, seruputnya di luar.
0: Di luar ya, tapi ini yang di live TikTok nanti ditinggalin ya.
2: Tinggalin aja TikTok mah belakangan. Yang penting nyeruput dulu.
0: Harap nyeruput di sit gitu ya. Enak. Ya. Gelasnya, gelasnya masih utuh dua lusin gelas kacanya.
2: Masih.
0: Wow, masih nggak ada yang pecah nih.
2: Masih dong. Nggak akan pecah.
0: Aduh, iya iya. Hmm, seruput.
2: Masih dong.
0: Iya iya.
2: Angger. Gelasnya.
0: Iya iya. Nah, disenggol Kak Ahmad tadi yang baru nelpon dari Jakarta.
2: Dari mana tuh teh?
0: Jakarta.
2: Jakarta.
0: Jakarta.
2: Aduh, Jakarta, Kalimantan, Sumatera. Jauh ke Palembang, Surabaya, semuanya, semuanya aja.
0: Semuanya ini
2: yang lagi monitor lewat TikTok.
0: Suara Nang Rasim ini terdengar sampai ke Singapura.
2: Terdengar di mana-mana.
0: Tadi
2: ya?
0: Taiwan, Singapura juga dengerin suara Nang Rasim. Nah, lo.
2: Dari Taiwan juga, dari negara sana.
0: Tangerang juga, Muhammad Dulyamin. Ya. Aduh, pokoknya
2: bener-bener suara Tete Putri sama Nang Rasim ini.
0: Di serat
2: cuma di Haurgeli.
0: Iya.
2: Ternyata. Cuma di Sukatani. Jadi, radio itu satu suara beribu-ribu telinga.
0: Berjuta-juta
2: telinga.
0: Nah, ya. Di dunia sekarang media digital saat ini ya, Nang. Wah.
2: Iya,
0: semakin maju.
2: Kita berbangga sekali suara ini narasi yang kayak gini ini didengarkan ke mana-mana.
0: Wah, iya. Ngomong-ngomong, Nang, selamat tahun baru ya.
2: Iya, selamat tahun baru Islam ya. Dan kita harus kita semoga lebih meningkat ibadahnya. Tambah rezekinya.
0: Amin.
2: Kalau kita sebisa mungkin kita berbagi-bagi waktu buat ibadah, buat usaha ya. Jangan fokus usaha aja, harus kita
0: menempatkan
2: waktu.
0: Betul, harus seimbang.
2: Ya, seimbang.
0: Jadi
2: kalau kita tidak disempat-sempatkan, gimana lagi?
0: Betul.
2: Kalau kita disempat-sempatkan. Walaupun sesibuk apapun, serepot apapun ya, Teo.
0: Iya. Kalau udah wayahna ya, wayahna.
2: Ya, dilaksanakan kewajiban.
0: Betul.
2: Semua wajib, usaha wajib.
0: Betul.
2: Ibadah apalagi ya, Teh.
0: Mudah-mudahan nih di tahun baru 1448 Hijriah. Segala cita-cita Nang Rasim atau keinginan Nang Rasim yang belum terwujud bisa terwujud ya bagi wong reang semuanya.
2: Cita-cita yang kecil, yang besar
0: ya. Ya, sukses namanya. Namanya sukses itu, Nang, kalau kita punya rencana hari ini bisa terlaksana juga hari ini, itu sukses juga namanya.
2: Iya, cita-citanya mah cita-cita apa aja yang semaunya. Misalnya mau kemana, cita-cita mau apa, semoga terwujud, terlaksana.
0: Betul.
2: Gilapan besarnya
0: gitu ya. Iya. Oke. Teng.
2: Teng. Apa itu tadi, Kang Ahmad?
0: Iya, Kak Ahmad nggak minta lagu nih. Belum sempat ditanya ya.
2: Mintanya kenalan aja ya.
0: Soalnya pengen banget nelpon gitu.
2: Nah, ya nelpon jangan satu kali, yang sering-sering dong.
0: Iya. Soalnya baru pagi hari ini nanya, boleh enggak ikutan naik telepon? Ya boleh.
2: Boleh. Setiap hari 3 kali, 5 kali boleh.
0: Boleh, kayak minum obat narasi. Jadi apa nih, narasim aja deh yang milihin buat Kak Asep, Kang Ahmad.
2: Karena hari ini jadi kita menjemput menjemput
0: rezeki. Oke.
2: Semua tanpa terkecuali.
0: Betul.
2: Semuanya pada menjemput.
0: Ibarat buku ini lembaran putih ya yang akan ditulis di sepanjang sejarah.
2: Kita harus sudah berjuang.
0: Siap deh, menjemput rezeki.
2: Iya, menjemput rezeki.
0: Oke, para pejuang cuan, para pejuang rupiah, para pejuang dolar, selamat
2: kalau
0: pagi.
2: Kalau narasi bukan menjemput rezeki, pada sana aja sih menjemput kopi.
0: Rezeki juga, Nang. Yang datang menghampiri Nang Rastim, berarti tanpa harus dijemput, tapi sudah datang sendiri.
2: Datang sendiri. Oke, salamnya.
0: Buat siapa, Nang?
2: Halnya buat tadi supirnya.
0: Iya.
2: Ya. Kang Ahmad.
0: Wah, pastinya.
2: Dari Jakarta yang sering-sering. Biar semua pada mengenal suaranya Kang Ahmad dari Jakarta. Iya.
0: Apalagi ini ya, ojol. Nah, kenceng ini.
2: Nah, ojol. Buat Kang Ahmad semuanya orang Jakarta, buat Ibu Suki. Nah, Bu, di supirnya sama ojol, Bu. Direput, Bu.
0: Iya. Nah,
2: kalau ojol itu tahu jalan semua, semua jalan karo, ini tahu, jalan ini tahu.
0: Bos, bos sopir ya.
2: Buat Ibu Sukina, Mama Pili, Mama Alin.
0: Iya.
2: Kang Mimirat Nina, Mama Ratnina.
0: Okay.
2: Terus Kang anak-anak kah? Dedi Bono, Mama Indah.
0: Betul.
2: Terus Mama Pauja. Okay. Terus Mama Odang, Mama Lopo, Ibu Tuti, Mama Pedi, Mama Leha, Mama Nenen, terus Pak Benaktor, Pak Tete Isa, Kang Salim, Kang Rojaya, Kang Lili Kendong, Mama Setia, punya sarapan Kang Odolok, kurbeli teh, Kang Odolok teh.
0: Apa kuh?
2: Ketan.
0: Di kelapani.
2: Rasanya manis kah?
0: Wah, semanis siapa nih?
2: Nah, Bang Odolok
0: sih. Oh, gitu. Ya, ya,
2: buat
0: ya.
2: Mama Setia, punya Bang Odolok. Buat Mimi Nok Desi.
0: Oke.
2: Okay. Bapak Nenok Desi. Sama Mimi Nok Wina. Di Mimi Nok Wina. Bapak Nenok Mega. Mimi Nok Mega.
0: Pribasane mengkenen.
2: Pribasane mengkenen. Jadi, apa ini?
0: Tinerbo, nang.
2: Oh iya betul di
0: Narbo. Benar ya.
2: Numpak kebun, numpak sapi.
0: Cakep.
2: Bang Kenang atau Bang Turi.
0: Cakep.
2: Di Narbo kita harapin lagi ngopi.
0: Cakep.
2: Jalabia pisang molen sing Mbak Turi.
0: Asik.
2: Gabure ora kari. Udah, makasih teh.
0: Sama-sama Narasti. Waalaikumsalam. Merdeka. Mama Titan juga selamat pagi, Mama Titan selamat pagi, Mbak Putri selamat pagi juga Mama Titan. Sedang apa nih Mama Titan? Good morning, selamat pagi, baju kuning menarik hati. Bambang Hendro Yono juga selamat pagi, ya ya. Pagi hari ini sedang menguning nih baju Putri Ayu di pagi hari ini. Siap-siap, satu penelpon lagi sebelum nanti ada informasi di pagi hari ini. Berita di pagi hari ini di Ngopi Stay, kopinya diserbu semangatnya lanjut. Ini dia yang super sibuk di pagi hari dan tetap semangat. Kita dengarkan siapa dia. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Ngopi Stay.
0: Ngopi Stay.
3: Lanjut
0: ibu.
3: Semangat
0: dulu menjemput rezeki di awal tahun 1448 Hijriah. Iya.
3: Semangat.
0: Iya. Di daerah Ibu Sukinah perayaan peringatan satu Syura 1448 Hijriah ada apa tuh di musola atau ada di mana?
3: Enggak
0: ada
3: ya. Belum itu tuh semalam mah di situ.
0: Dimana?
3: Di alun-alun.
0: Alun-alun Haurgelis. Iya.
3: Ramai banget. Di alun-alun Haurgelis.
0: Apa tuh
3: nggak
0: acaranya?
3: Tahu, nanti di yang musola-musola yang kecil mah. Apa nih? Nanti juga ada itu.
0: Iya. Mekarjati, Pasalim, Pasalim, Bu Bili. Apa ada pawai pawai obor atau apa ini? Perayaan
3: kalau
0: malam.
3: Kalau anak-anak mah iya.
0: Oh.
3: Ibu iya. Sukila malah sore-sore turu.
0: Iya.
3: Ada orang belanja ini lagi bong emas.
0: Sok-sok dipilih. Jengkol jarane Mama Indah lagi mahal.
3: Mahal banget.
0: Oh, mahal bener.
3: 44 aja ge yang udah kena air itu kayaknya.
0: Oh,
3: yang... kalau masih asli kan enak tuh satu minggu enggak apa-apa.
0: Gitu.
3: Ya udah cari dulu.
0: Iya.
3: Itu kan kayaknya udah kena air. Kalau enggak laku 2 hari aja udah bau tuh.
0: Oh, iya. Oke.
3: Agak mahal. Sekarang kita enggak beli dulu deh.
0: Gitu. Iya.
3: Beli yang itu aja, jengkol lalapnya tuh.
0: Jengkol lalap.
3: Kalau yang tua enggak.
0: Yang muda ya, yang udah biasanya dikupas ya. Kalau beli udah dibungkus ya. Iya. Jengkol lalap.
3: Berapa nih 2000 tuh gusti, kebagian 4 biji juga sekancing kelambi-kelambi.
0: Sekancing kelambi. Kayak judul lagu bae. Iya. Ternyata
3: sehat, Nang Putri.
0: Alhamdulillah. Aduh, sehat. Selamat tahun baru.
3: Ada suaranya.
0: Iya Putri Ayu tuh kemarin alhamdulillah ikut hadir ke Mahat Azaitun, ke Masjid Rahmatan Lil Alamin untuk perayaan Satu Syura.
3: Alhamdulillah ya, ngadirin apa yang sibuk ya.
0: Untuk menambah keilmuan juga, wawasan juga, mengikuti peringatan Satu Syura. Iya, soalnya di apa?
3: Mau request diputerin lagu ya?
0: Apa?
3: Apa remix? Apa koplo tuh ada tuh? Ah, merah tuh.
0: Apa?
3: Ada nggak? Udah ada tuh kremiknya, bukan tahu koplonya tuh. Udah
0: apa?
3: Ada semut merah tuh.
0: Eh, semut? Siapa yang digigit semut?
3: Jangan dong.
0: Gitu. Ya dicari
3: ada
0: dulu ya.
3: Merah. Ada Putri.
0: Iya dicari dulu.
3: Kalau
0: ya Ibu.
3: Lah biasa aja lah. Udah udah acara goyang
0: bae
3: lah. Kalau enggak ketemu tapi tolong cariin dulu ya.
0: Enak
3: tuh baru.
0: Cari di kolong-kolong berarti ini ya.
3: Cariin.
0: Iya buat siapa nih? Sing lagi milih-milih, ayo lagi milih-milih dagangan.
3: Salam dingin kita. Salam-salam ya Nang Putri ya.
0: Ayo mangga.
3: Nang Rasti, misal nang nining deh ku entok kopinya apa? Semangat aman. Nang Rasti, bono eho. Ayo naik. Aja ngantuk bae ya. Masih esok pagi nyapu-nyapu kayak nama anu kiosnya udah dibuka. Ayo naik. Buat ondol dong. Ayo naik dong. Enggak. Kenami.
0: Oke.
3: Mama Titan. Kang Rian, Kang Salman, Kang Iman, Anggo Uyut, Anggo Ayang Putih, Ayang Putih.
0: Oke.
3: Ayang Putih jadi tenggol jet, Ayang Putih merasakan, bong anyar, tapi setok lama.
0: Oke.
3: Anggo lebih Kang Asep Rolan, ayo naik. Anggo siapa maning? Oh, Bang Wanta, Mang Ampin Kelalen, Mang ada pipis banyak di kaku ya. Ngelok nabi kesinang. Mang Wanta, sehat selalu ya, Mang.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasih, Bu Buju. Menang, Mbak, kita lagi aja.
0: Iya.
3: Kasih, Mang Kisut.
0: Iya.
3: Dasar kulu ya. Orang gerongo kena, bahkan ada Wanta lo. Bakal, aku pimpin tuku engkau, jam 11 ke atas.
0: Mau request lagu Jaluk Peng Pitu.
3: Iya, masih petang Jaluk Peng Pitu, masih nambah banget ya, Mbak.
0: Iya, iya.
3: Gitu. Aduh, rame baik ya, bahkan dengar dia gitu. Masih petang Jaluk Peng Pitu.
0: Iya. Iya, Ibu.
3: Aduh. Guyonan Mang Kisut biasa.
0: Iya.
3: Mbak Kuan ko sing sama Mang Rantaku.
0: Iya.
3: Siapa kana? Bung baju ayah pambungkas. Aduh, opo
0: kapan iki?
3: Mang
0: ning nek glak iki. Siapa kana? Angege. Iya. Betul sekali.
3: Wong parek kok kalian baik.
0: Eh.
3: Kalian bawa Bapak Sari. Enggak capur. Kang Ibeng. Ayo Kang Ibeng naik. Bare Kang Ibeng nak kaya manuk kakempane. Malam deh, naik apa baru naik paling. Anggoh malam deh, Anggo Mama Rati, ini Epi, ini Rafina, Mama Rafina, Teh Isa, ayo naik teh, semangat teh. Naik. Dorong penuh, dorong naik. Anggoh. Kon sama kak, Mama Oda. 11-12 Mak Odang masuk be. Mama Indah, Mama Kaujan, Ibu Tuti, Anggo Bunda Mary, Anggo Bunda Yuniasari, Anggo Enok Bintang Unyu Unyu, Anggo Haji Supriyati. Enggak usah
0: mamani
3: kita kayak
0: sing
3: ora
0: ke.
3: Udahlah.
0: Iya. Ya iya. Lah iya. Heeh, kesuwen kok kayaknya sekarung mulai belanjanya. Iya, Ibu Sugina.
3: Heeh. Ucapannya
0: iya, Putri. Iya.
3: Ucapannya nih, kopinya di atas meja.
0: Jaga.
3: Ibu Sugina pamit tadi ake wong belanja.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Hai. Pokoknya mah rame sing belanja tuh sambil nungguin Ibu Sukina telepon sampai ngambil bisa-bisa sampai berapa plastik ya belanjanya. Iya, info-infonya pagi hari ini. Terima kasih Ibu Sukina yang harga sedang melejit di warungnya para pecinta jengkol. Dan pagi hari ini yang ingin menjemput rezeki para pejuang rupiah, para pejuang cuan juga semangat selalu. Terus kalau pejuang rupiah, pejuang cuan harus selalu sehat ya kan? Harus itu. Kalau makan aja gak cukup porsi dari kandungan nutrisi dari makanannya, perlu ditambah nih multivitamin. Namanya Ulet Raka multivitamin dari PT Hanson Pharma. Ini untuk membantu menyegarkan badan. Dan Ultra Cup ini produk bermutu Hanson Pharma, tetap harus baca aturan pakai. Mondar-mandir kesana kemari, apalagi yang ojek online juga nih, perlu minum Ultra Cup biar seger setiap hari. Itu resepnya Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Dan informasi pagi hari ini di Ngopi Say. Wah, selamat pagi nih Bapak Bupati Indramayu Luki Hakim. Ada program atau ada gelar cita inovasi unggulan Indramayu atau Gincu Ayu. Oh, Gincu Ayu. Putri Ayu kira pakai Gincu jadi Ayu ya. Ternyata Gincu Ayu, gelar cipta inovasi unggulan Indramayu. Ini ajang kompetisi tahunan dari pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menjaring ide dan inovasi kreatif dari berbagai kalangan. Pendaftarannya mulai kapan nih? Pendaftarannya mulai besok di 18 Juni. Ya, pendaftarannya besok nih yang ingin mendaftar untuk Gincu Ayu 2026. Ini untuk mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas dari masyarakat, khususnya kalangan pelajar, baik itu tingkat SMP, SMA juga, baik itu sekolah negeri maupun swasta, MTS atau aliyah juga. Nah, ini nih diperlukan banget agar inovasi-inovasi hadir, bagaimana inovasi-inovasi di tahun 2026 ini. Tuh, kompetisi ini terbuka untuk pelajar. Ayo yang mau daftar

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira.
5: Gembira.
4: Kabar gembira.
5: Gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
5: Cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Coklat,

Kota, deretan unit BRI Soklat, Subang Kota, Trijaya Elektronik, Patok Besi, Samping Trijaya Motor, dan Sio Sarengseng, Gempol Sari, Patok Besi, Trijaya Elektronik, Pamanukan, Samping Bank Mandiri, depan Bank BRI, Pamanukan, Trijaya Elektronik, Kalijati, Food God Lanud, Kalijati, Samping RSA Ulanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Ganteng banget. Kayaknya habis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, habis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja nih, rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya? Bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, ya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT.
1: Kalau
0: tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa nangis tebak-tebakan gak pernah ngasih duit.
1: Takut kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Takut bener semua.

iki pertemuan kita selama 3 jam dari jam 7 sampai jam 10. Seperti lagu pertemuan miliknya Mala Agata featuring Arlida Putri yang sudah kita dengarkan bareng-bareng di pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah semangat rekan Prima semuanya, Towong Reyang, gitu pula Bunda Yuniasari ya Bun yang hadir di Live TikTok Prima saat ini baru join. Selamat pagi Bunda, apa kabarnya? Assalamualaikum Mbak Putri Ayu yang Ayu. Waalaikumsalam Bunda Yuniasari juga yang Ayu pastinya. Wah, udah jam berapa nih rekan Prima? Wah, udah jam 8.54. Nah, nanti sambung lagi di sesi jam ketiga atau jam terakhir untuk terima teleponnya nanti ya di 0853-2189-9582. Ngomong-ngomong tentang pertemuan, pastinya juga ada perpisahan. Pertemuan, ada perpisahan. Terus ada siang, ada juga malam. Ada apalagi tuh? Siang, malam, utara, selatan, timur, barat. Memang nah, terkadang perpisahan itu awalnya kita enggak akan ikhlas ya. Apalagi kalau ada memang seseorang yang sangat kita cintai itu berpisah. Dian Putra juga mengucapkan untuk turut berduka cita dan berbelasungkawa untuk Ustadz Ahmad Fauzi Abdul Halim Esos MP yang telah meninggalkan kita semua, wafat di 15 Juni 2026 pada hari Senin. Memang jasad boleh beristirahat di bumi, tetapi cahaya pengabdian akan terus menyala menerangi generasi demi generasi. Dan di Mahat Azaitun telah mengantar doa untuk Ustadz Ahmad Fauzi Abdul Halim di rangkaian doa dan penghormatan di Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Karena di Azaitun itu tidak sekedar hanya menangis atas kepergian seorang guru dan juga pejuang pendidikan, cinta dan penghormatan juga disujudkan dalam doa-doa yang terus mengalir menjadi jembatan kasih antara yang hidup dan yang telah mendahului. Ada tradisi tahlilan, yaitu warisan leluhur yang penuh dengan makna. Ini tradisi tahlilan ini dilaksanakan sejak hari pertama hingga ke-7, dilanjutkan pada hari ke-40 dan hari ke-100 ungkapan cinta keluarga kepada almarhum sekaligus harapan agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan ampunannya. Ribuan santri, baik itu mahasiswa, guru dosen, juga eksponen yayasan dan juga karyawan turut hadir dalam tradisi tahlilan di Mahat Azaitun dipimpin oleh Ketua Umum YPI yaitu Datuk Sir Imam Prawoto KSSS MBA Sir BC. Selesai sholat maghrib berjamaah zikir, terus Asmaul Husna, Asmaul Nawi, istighfar dan pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa-doa penutup, ditutup dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala yang dilaksanakan untuk tradisi tahlilan di Mahat Azaitun untuk mendoakan Ustadz Ahmad Fauzi Abdul Halim Esos MP yang telah berpulang ke Rahmatullah. Eki, nanti sambung lagi. Untuk informasi selengkapnya bisa rekan Prima baca di lognews.co.id. Lanjut lagi pagi hari ini. Boleh nanti gabung untuk teleponnya setelah lagu berikut ini. Ada Bukit Berbunga. Bapak Salim, selamat pagi Bapak Salim. Bapak Salim yang hadir di Live Talk Prima FM, selamat pagi. Kak Ahi Bintang juga selamat pagi.

0: Oke, masih di Ngopi Sai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai jam 10. Ini udah di sesi jam yang ketiga ternyata. Jam terakhir yang ada di Bogor sana menyapa Bogor. Ini Mama Titan sedang di Bogor, cerah cuacanya, terus sedang menunggu adik pulang umroh nih. Jagain anak-anaknya. Iya, berarti oleh-olehnya ya, oleh-oleh umrohnya ditunggu. Oleh-oleh umroh biasanya apa tuh? Iya, ada air zam-zam itu katanya. Terus jangan lupa nih, terus ada kacang apa tuh Arab, terus ada tasbih, sajadah. Iya. Yang sedang di Bogor, Aki Bintang juga ya jalan-jalan ke ini nih katanya, ke Kebon Raya Bogor. Enak juga nih jalan-jalan. Sebentar lagi libur sekolah ya. Kapan tuh libur sekolahnya? Boleh info-info ya Pak Salim, kapan Dek Citra libur sekolah atau Bu Tuti nih Neng Nisanya? Soalnya tadi pas Putri Ayu lewat warung Bu Tuti, gerobaknya itu masih diselimutin, mungkin lagi kedinginan ya. Atau memang Bu Tuti memang baru pulang dari senam nih kalau hari Rabu ya enggak Bu Tuti? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Aki, Ibu Tuti.
1: Gak jualan. Hari Rabu biasa, jadwal libur.
0: Oh, jadwal libur, pulang kampung.
1: Iya. Sekarang udah balik lagi ke Orkolot.
0: Tadi
1: pulang senam. Pulang senam mampir sebentar, terus itu sih lagi. Iya. Akhirnya banyak kerjaan di rumah, jadi buru-buru pulang.
0: Negla ya, kampungnya mana Bu Tuti?
1: Negla.
0: Coba
1: Negla.
0: Rekan Prima atau Wong Reyang, Bu Tuti pulang ke Negla aja, bilangnya pulang kampung loh, karena itu tempat tinggal. Asalnya ya dari Negla ya Bu Tuti.
1: Iya, asal-usulnya dari Negla.
0: Asal-usul dari Negla.
1: Jadi kalau pulang kampung orang-orang mau ke Jawa, saya mah Jawa Negla.
0: Bu Tuti ke Negla.
1: Iya.
0: Dari Orkolot pulang kampungnya ke Negla.
1: Iya, sebentar ke.
0: Iya. Oke, terus senang.
1: Tadi pulang senam.
0: Gimana
1: pulang
0: senamnya?
1: Senam, terus ke Negla sebentar.
0: Senamnya
1: orangnya sedikit, Bu Putri. Soalnya kemarin kan pada ke Mahat kan.
0: Iya.
1: Satu Muharram ya. Jadi
0: peringatan satu syura di Mahat. Iya.
1: Jadi orangnya sedikit, cuman berapa orang? 10 orang kayaknya.
0: Tapi tetap semangat ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Di tengah pancaran terik matahari pagi.
1: Iya, anget-anget.
0: Iya, seger-seger. Neng Nisanya kapan liburnya ke sekolahnya?
1: Belum dikasih tahu dia. Enggak ngomong, ini sekarang lagi porak, Mbak Putri, lagi olahraga terus.
0: Iya.
1: Kan udah ulangan. Sekarang lagi porak katanya. Enggak tahu liburnya kapan, belum saya nanya.
0: Porak pekan olahraga apa tuh singkatannya?
1: Apa tuh? Enggak tahu saya juga. Taunya poraknya.
0: Iya, atau enggak nih biasanya istilah-istilahnya istilah sekolah kalau setelah ulangan atau tes itu class meeting ya. Meeting, perlombaan-perlombaan olahraga antar kelas. Iya.
1: Pakainya juga baju olahraga terus Bapak.
0: Iya, buat mengisi hari-hari sampai nanti libur penerimaan rapot ya.
1: Iya.
0: Istilahnya
1: infokan di sini gas masih susah Mbak Putri.
0: Iya, info apa nih gas. Pagi hari ini gas LPG 3 kilo.
1: Ini gas tuh masih ramai terus itu ngantri sudah pada berderet Mbak Putri, orang saya beli aja di absen, beli dulu daftar.
0: Oh gitu, gimana
1: dokter,
0: nih?
1: Iya.
0: Para pelaku kemarin usaha.
1: Kan, iya, kemarin kan libur Mbak Putri. Jadi sekarang malah tambah numpuk. Malah tadi saya aja saya satu kata saya, terus ada yang kosong habis katanya, nanti besok lagi ya udah enggak apa-apa. Karena jualan ini.
0: Iya. Wis berarti lagi pada ngantri kok nang kono.
1: Iya, pada ngantri Mbak Putri, sekoret-koret Mbak Putri di depan rumah.
0: Di depan rumah.
1: Tapi kayaknya kalau udah panen kayaknya udah enggak ngantri lagi. Ya ini kan orang pada berburu gas buat nyedot Mbak Putri.
0: Iya, cuman kan masih berapa bulan lagi, soalnya baru meratak ya. Ada yang
1: baru meratak, ini panasnya udah tengtengan kayak gini. Makanya orang tuh yang jualan tuh dijual 27 juga berani daripada enggak ada.
0: Nah, Bu Tuti tadi belinya berapa?
1: 20.000 kalau buat sendiri, tapi kalau seandainya buat dijual lagi dia boleh 19. Itu yang dapat dijual lagi juga pada dapat catatannya 55, Mbak Putri.
0: Oh, dicatat ya.
1: Iya, enggak boleh banyak-banyak. Di absen lagi kayak anak sekolah. Ibu Tuti,
0: Ibu
1: baru
0: Tuti.
1: Satu
0: gas hari ini.
1: Iya.
0: Satu tabung gas buat berapa lama tuh kalau Bu Tuti dagang?
1: Kan saya kan ada 3 di dapur, 1 di depan, 2. Jadi yang satu kalau yang di dapur mah mending agak lama, 4 hari gitu. Kalau yang di depan tuh kalau gas baso 4 hari, kalau gas mie ayam 2 hari.
0: Iya,
1: kalau mie ayam mah kan ngebut terus sih mie ayam mah.
0: Iya, itu harus dinyalain terus ya, kompor ya?
1: Iya, dinyalain terus. Kan gitu. Kalau ada orang beli harus airnya panas, harus, kalau panas kan nantinya bleketak.
0: Atau kelamaan nunggu ya, nungguin mendidih dulu.
1: Iya, makanya terus aja biarin ada yang beli, enggak ada yang beli harus terus.
0: Nah, itu dia. Tapi harganya gimana, Bu Tuti? Udah dinaikin belum harga jualannya? Enggak.
1: Enggak, masih 5, masih 10.000 aja. Anak saya mah udah ngomong sama apa-apa mahal. Kata saya tuh enggak apa-apa, yang penting laris. Alhamdulillah berkah. 10.000 aja enggak apa-apa. Iya. Apa-apa mahal, Mbak Putri, semua mahal. Tapi kemarin-kemarin kan ayam udah 30 ya, sekarang udah 32 lagi.
0: Iya, oh naik ya.
1: Iya, cuman ceker sekarang udah turun, tadinya 28 sekarang 25.
0: Oh, itu kalau Bu Tuti beli karena memang buat dagang ya.
1: Iya, kan saya makan namanya juga mie ayam ceker, jadi harus ada ceker terus tiap hari. Sehari kan 2 kilo kayak gitu.
0: Iya. Coba kalau Putri Ayu beli berapa ya, kan nggak buat dagang. Lebih mahal kali ya.
1: Sama Mama Ratmina nanti pasti ada diskon.
0: Asik, diskon spesial. Karobatur ya, karobatur.
1: Iya, karobatur harga teman.
0: Tapi katanya kalau bisnis itu kan nggak boleh mandang teman. Bisnis is bisnis.
1: Iya, tapi Mbak Putri kalau ada teman ibarat datang banyak itu pasti saya diskon, Mbak Putri. Nggak enak kayaknya, kasihan gitu. Lah mau ketemu gitu. Seandainya semuanya berapa? 55, ya udah 50 aja gitu. Namanya tuh kalau kata Jawa lera-gelereng.
0: Ini nih ada yang minta disenggol, Bu Tuti.
1: Siapa?
0: Dari Bogor. Colek.
1: Siapa namanya?
0: Colek dong, Aki Bintang. Dari Sentul, Bogor.
1: Iya. Tuh. Oh, jauh ya, Mbak Putri, itu udah ada di TikTok ya?
0: Iya. Katanya Bu Tuti pesen bakso sama mie ayam, kirim ya ke Bogor. COD.
1: Nyampe sana.
0: Harganya
1: ayamnya kali segede-gede apa?
0: Harganya katanya murah meriah banget, Bu Tuti ya, gitu.
1: Iya, iya, enggak apa-apa lah, yang penting laris berkah.
0: Iya, tuh COD. Terus sampai Bogor gimana tuh?
1: Macam-macam lah, alhamdulillah, yang penting berkah saya mah gitu aja. Oh, gitu, biarin ya. Apa-apa mahal, Mbak Putri.
0: Iya. Oke.
1: Ya udah, ngomong-ngomong kita diputarin
0: apa
1: lagi.
0: Apa tuh?
1: Itu aja yang
0: Yang, apa kabarmu di sana, Yang? Baik-baik aja, Yang. Iya.
1: Mau salam-salam, Mbak Putri.
0: Buat siapa nih?
1: Tadi yang ada di Bogor, siapa namanya?
0: Aki Bintang.
1: Oh iya, salam buat Aki Bintang yang ada di Bogor.
0: Mama Titan juga lagi
1: salam
0: di Bogor.
1: Mama Titan lagi jalan-jalan ya, Mama Titan. Terus buat Nang Rasti, buat Likendo, Bapak Amir, Mama Indah, Pak Salim, buat Ibu Royani, buat Kang Ano, Mama Epi, buat Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, terus buat Angrian, Mimi Samina, Mama Soleha, terus Mister Bono, buat Cakur, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ayah Pamukas, Mimi Haji Supriyati, buat Kapita Unyu-Unyu, buat Mama Aa, buat Mama Nani, buat Teh Isa, buat Mama Odang, terus buat Mama Lina, buat Kang Wanta, okay, buat Mama Nenek, ah, buat Kang Ibeng, buat Kang Dasmo, mm-hmm, dan Ayah Pamungkas. Spesialnya aja buat Mbak Tuti cantik.
0: Iya, Bu Tuti, mau nanya dong, monitor radionya bagaimana nih? Tadi lupa nanya kenal Rastim. Kenapa?
1: Ini cerah bagus, terang banget.
0: Wah,
1: ya,
0: banget.
1: Dari tadi saya di rumah dengerin aja nanti kalau jam ketiga ya, jam terakhir saya baru nelfon, saya dengerin memang terang.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Terang benderang.
0: Secara hati Bu Tuti nih di awal tahun 1448 Hijriah.
1: Iya. Semoga sehat-sehat selalu
0: amin.
1: Semuanya pendengar Radio Prima.
0: Amin ya Allah. Iya.
1: Dilancarkan urusannya, dimudahkan urusannya, disehatkan.
0: Amin.
1: Ya udah itu aja Mbak Putri.
0: Iya, Bu Tuti.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, Bu Tuti. Semangat Bu Tuti, udah info-info nih. Info-info kalau memang di depan Bu Tuti kan pangkalan gas LPG 3 kilo ya, yang melon itu warna hijau. Sedang antri panjang, banyak ya yang datang, terus di absen lagi, terus ada jatahnya. Putri aja kebagian satu ya Bu. Kalau Putri Ayu kebagian berapa? Soalnya buat bukan buat dagang ya, dapat nggak ya? Halo Sumedang, apa kabarnya pagi hari ini di Sumedang? Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, cerah ya.
2: Cerah, secerah kuning-kuning langsat. Wah. Pokoknya Mbak Putri Ayu selalu cerah.
0: Amin. Alhamdulillah. Iya dong, apalagi ini tahun baruan. Di Sumedang tahun baruan ada apa, Bunda?
2: Ada pawai lampion juga.
0: Pawai.
2: Hiburan yang ya pawai. Iya. Meriah banget sama Bapak Bupati yang sekarang itu.
0: Oh, siapa Bapak Bupati itu Sumedang?
2: Yang sekarang Doni Ahmad Munir.
0: Oke.
2: Okay.
0: Pak Doni.
2: Sudah dua periode. Iya.
0: Oke, sapa dulu deh buat Bupati Sumedang ya. Pak Doni.
2: Iya.
0: Selamat pagi Pak Doni Ahmad Munir.
2: Ahmad Munir itu keturunan dari Subang juga. Masih saudaranya persis yang di Pamanukan tuh.
0: Oke.
2: Ya halo buat Putri yang barusan turun. Selamat pagi. Yang pokoknya yang antri panjang-panjang untuk mendapatkan gasnya. Terus ada Aki Bintang ya, yang dari Bogor baru masuk, tapi dia aktif terus. Selamat pagi buat Aki Bintang. Katanya itu di TikTok mau on air, tapi belum punya nomornya.
0: Oh gitu.
2: Memang sekarang nggak tercantum tuh di atas ya.
0: Coba Putri Ayu ketikkan aja langsung ke Aki Bintang ya.
2: Iya, biar dia mah dia itu aktif berarti.
0: Oke.
2: Bunda mau lagunya Cinta Merah Jambu ya.
0: Cintaku hanya apa kamu. Cinta merah.
2: Cintaku merah jambu.
0: Kenapa ya kalau simbol cinta itu merah jambu, terus lope-lopenya pink, merah ya.
2: Iya, betul. Ceria namanya. Sapa
0: Iya, boleh.
2: Yang buat yang barusan Ibu Tuti, selamat pagi. Terus ada Aki Bintang, ada siapa? Itu lupa lagi yang yang ada baru marah muncul di TikTok ya.
0: Oke, iya.
2: Alhamdulillah, semakin lama semakin banyak pen Prima. Soalnya Prima itu bikin senang, tenang dan nyaman.
0: Nah, itu. Tenang,
2: semoga
0: nyaman ya.
2: Itu. Tenang, aman, damai. Itu Radio Prima. Semoga Prima tetap jaya di udara, abadi di hati. Itu buat Aki Bintang mungkin belum tahu ya. Aku nih yang punya akun, ingin loba duit Aki.
0: Soalnya pengen loba duit ya Bunda, apalagi di tahun ini harus banyak duit. Soalnya buat beli gas aja ngantri gitu. Kalau di Sumedang gimana Bun? Gas Bunda mah pakai yang itu ya? Yang warna yang pink ya? Ada. Yang gede ya?
2: Iya, yang warna pink, yang warna biru. Lagian Bunda emang, memang sih kalau nanya-nanya emang sekarang kalau di grup senam emang pada bilang susah. Sama. Tapi kan Bunda mah awet sih. Satu awet. Juga ada sendiri.
0: Oh, iya sama ya. Awet.
2: Lagian anak yang beli ya udah we Bunda mah. Iya. Yang kalah war kiliwir we, tapi sepi kadang.
0: Iya Bun. Oke Bun.
2: Terus iya buat Teh Isa, buat Kang Ari Lakso. Kemarin dengar lagi itu ada ada Kang apa? Kang Asep Roland.
0: Oh.
2: Udah lama dia enggak muncul ke on air.
0: Kang Asep
2: ada.
0: Kang Asep ini masih melaut enggak? Apa
2: mungkin udah baru pulang. Soalnya kemarin ada on air masuk ke Bang Andre itu. Selamat buat Kang Asep Roland. Pasti banyak ikan yang
0: ditangkap
2: ikan yang di
0: mudah-mudahan nih lancar nih tangkapan ikannya ya Kang Asep di Banten.
2: Iya betul, amin. Kita doain semua pen kita semua ya.
0: Iya Bunda.
2: Mungkin kalau udah ditulis buat Aki Bintang mau masuk jadi Bunda.
0: Ya.
2: Coba buat semuanya.
0: Iya.
2: Ada Mama Titan ya. Tadi saja. Mama Titan, iya. Selamat pagi aja buat Mama Titan. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak Putri. Matur kesuwun.
0: Sami-sami Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yunisari di Sumedang. Request lagunya Cinta Merah Jambu. Kalau namanya cinta tuh katanya, kalau dilirik lagu Cinta Merah Jambu ini ibarat pohon pisang, berbuahnya hanya sekali. Berarti sekali selama-lamanya ya. Bayu Tour Travel, dia selamat pagi di Jogja sana. Jogja hadir, salam piknik. Jangan lupa piknik ya, biar gak panik. Siap. Jangan lupa piknik nih, biar gak panik. Tentunya dolar-dolarnya harus disiapin dulu nih buat pikniknya ya, Bayu Tour Travel. Ada Mas Revan juga, selamat pagi Mas Revan. Bang Arya, info nih, bagus suara radio analognya dari kawasan GPP Punduan. Oke, terima kasih infonya Bang Arya. GPP Punduan semuanya yang ada di GPP Punduan. Ada Mama Rizky, Bunda Maharani, ada Mama Imut juga nih di GPP Punduan semuanya. Putri Ayu menyapa di pagi hari ini. Oke, begitu nomor teleponnya udah Putri Ayu tuliskan ya. Aki Bintang, silahkan bagi rekan prima yang mau gabung juga boleh di Ngopi Stai. Kopinya Distribu, semangatnya lanjut. Ada lagu terlebih dahulu, requestnya Bu Tuti ya. Oh, dari Yen Inka Yang. Terus Taisa, selamat pagi Taisa. Nanti bisa gabung setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Tapi sebelumnya Putri Ayu mau info dulu nih. Rekan Prima boleh ya cerita ya. Cerita nih, tadi Pututi sempat singgung-singgung mengenai senam. Terus tadi yang hadir senam, kemungkinan kemarin kan pada hadir peringatan satu syura 1448 Hijriah di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun, yang dengan temanya memperkokoh persatuan demi mewujudkan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan global. Di Azaitun 16 Juni 2026, sempena peringatan Satu Syuro 1448 Hijriah. Nah, Putrayu juga alhamdulillah turut hadir. Dan setiap mau acara nih di, kalau di Mata Zaitun, selalu dibuka dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya tiga stanza. Dan kemarin pula sebelum dibuka acara, juga pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, atau khataman Al-Quran. Nah, ini sudah dari tahun ke tahun di Mata Zaitun sudah dilaksanakan untuk peringatan Satu Syuro setiap tahunnya. Dan memang temanya ini setiap tahun itu beda-beda. Setiap tahun berbeda tema, tapi tiap tahun ini ada peringatan di Mata Zaitun. Nah, di tempat Rekan Prima bagaimana? Ada nggak peringatan Satu Syuro? Setiap Satu Syuro di teman-teman semuanya atau di Wong Reang Rekan Prima, boleh info-info. Dan setelah memandangkan lagu Indonesia Raya tiga stanza, terus Sapta Janji Dharma Bakti. Kalau bahasa Jawa kan tahu ya, Sapta itu tujuh. Jadi ada tujuh janji, tujuh janji Sapta Janji Dharma Bakti dari pelajar yang di bacakan. Dan ada tiga bahasa nih, tiga bahasa untuk Sapta Janji Dharma Bakti, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Nah, ternyata minimal harus bisa menguasai tiga bahasa ya, Rekan Prima. Yang Putri Ayu paling ingat itu Sapta Janji Dharma Bakti yang pertama, yaitu saya akan berdisiplin dalam waktu, ruang, dan juga dan niat. Nah, ini I commit to discipline in time, space, and intention. Ini dia, harus disiplin dalam waktu, ruang, dan niat. Kalau niatnya aja udah ingin niat disiplin udah bagus, apalagi diaplikasikan. Nah, itu salah satu Sapta Janji Dharma Bakti yang ada tujuh. Eiki, sekilas info di Ngopi Zai.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, sampingnya.

Andreas Aulanun, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Bunda Yunia Sari, cinta merah jambunya dari miliknya Vita Alvia. Sudah ya Bunda, di Sumedang sana. Dan yang lainnya, yang tadi ingin sekali untuk bertelepon, boleh. Masih ada waktu sih, 0853-2189-9582. Silahkan, yang udah bagikan live TikTok Prima FM juga terima kasih. Ada Kang Jojo di Kandang Haur, Wirakanan. Kandang Haur, selamat pagi, ada di Kandang Haur. Katanya nih infonya dari daerah Kandang Haur, pokoknya Radio Prima 958 FM Haur Gelis mantul termonitornya. Mantap, pokoknya Radio Prima FM mantap, sukses selalu. Oke, pokoknya Radio Prima ngasih ini nih Bang Jojonya jempol ya. Terima kasih Kandang Haur. Ada info apa nih dari daerah Kandang Haur? Boleh info-infonya, apa ada perbaikan jalan daerah Kandang Haur atau ada apa infonya, boleh ya Kang Jojo. Halo, yang ada di Mekarjati, apa kabarnya pagi hari ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Semangatnya lanjut.
0: Iya. Aduh, Pak Salim sehat, Pak Salim.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Putri. Gimana Mbak Putri sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Selamat tahun baru, Pak Salim.
1: Iya, Mbak Putri. Tahun baru Islam ya, Mbak Putri.
0: Iya. Ada apa perayaan di Mekarjati, Pak Salim?
1: Ya, kemarin Mbak Putri apa? Meriah banget, Mbak
0: apa
1: Putri.
0: Apa tuh?
1: Kan sekalian perpisahan anak Pak Dede Citret tuh.
0: Iya, udah perpisahan.
1: Siangnya tuh pentas anak-anak, malamnya tuh pengajian Mbak Putri.
0: Oh, pengajian. Iya.
1: Ceramahnya dari Tegal Mbak Putri. Tuh anaknya dalang tus tuh Mbak Putri.
0: Iya.
1: Wayang tuh.
0: Wayang ya. Ada pagelaran wayang.
1: Iya, tapi ya intinya mah temanya mah
0: temanya
1: drama Mbak Putri.
0: Apa?
1: Cuma lewat wayang Mbak Putri.
0: Gitu, cuma lewat orang wayang.
1: Meriah pokoknya sampai jam 12 malam, setengah satu Mbak Putri.
0: Iya.
1: Pokoknya meriah banget lah perpisahan Dede Citra.
0: Alhamdulillah. Tapi belum libur ya, Dede Citra kapan libur?
1: Belum Mbak Putri, belum ada informasi.
0: Belum ada informasi ya, libur.
1: Oh, tapi iya. MBG masih dapat Mbak Putri.
0: MBG masih dapat.
1: Masih.
0: Oh, iya ya. Tapi nih wacananya kalau libur sekolah MBG juga di stop. Ini gimana nih?
1: Mau di stop.
0: Iya. Gimana? Udah ada info di sekolahan?
1: Udah.
0: Terus gimana Pak Salim?
1: Ya nggak apa-apa sih.
0: Karena ini salah satu program dari kepala BGN yang baru untuk lebih fokus lagi membenahi segala program-program yang memang MBG sudah berjalan 1,5 tahun ya. Ternyata libur sekolah nanti nggak dapet tuh Pak Salim. Kalau kemarin kan masih ya.
1: Masih ya. Jadi di grup tuh dipanggil ya ambil MBG. Sekarang mah nggak ada ya Mbak Putri. Terus saya juga udah masuk ke SD sih Mbak Putri.
0: Ah iya.
1: Jadi titranya masuk ke SD udah.
0: Oh iya. Terus nanti juga akan difokuskan kepada memang penerima manfaatnya yang benar-benar stunting atau anak dari kurang mampu.
1: Iya Mbak Putri, udah diseleksi lagi ya. Saya juga dengar tuh dilihat di TV juga.
0: Iya, gimana Pak Salim? Gak apa-apa ya? Oke, tetap semangat Pak Salim. Ini aktivitasnya lancar
1: Mbak Putri. Ya. Masih bisa request lagu Mbak Putri.
0: Iya, satu untuk penutup apa nih?
1: Oh, yang ada aja Mbak Putri lah situ Mbak Putri.
0: Oh. Apa nih? Tabola Bale.
1: Oke lah, berlaku-laku.
0: Iya, oke-oke. Siap.
1: Salam-salam ya, Mbak Kusti.
0: Boleh, buat siapa nih?
1: Buat Nang Rasti, Mr. Bono. Oke. Okay. Buat Bu Tuti, pulang kampung Bu Tuti, Mbak Putri ya.
0: Pulang kampungnya ke Negle.
1: Iya, aduh iya ya.
0: Iya.
1: Mbak Putri, itu Bu Tuti mah pulang kampung terus.
0: Iya.
1: Kayaknya sore juga gak balik lagi Mbak Putri.
0: Enggak, ini juga udah pulang, tadi cuma sebentar. Iya.
1: Iya buat Mama Titan yang lagi di Bogor nih, Mama Titan. Sehat selalu ya Mama Titan, sama dede sakanya, buat Mama Indah Bapak Amir, yang punya rumah mewah, buat Tete Soleha, buat Mama Pojan, buat Ma Odan, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Capur Kang Ibe.
0: Siap.
1: Buat Kang Wansa, Ayah Pamungkas, buat Bunda Mary, buat Bunda Yunia Sari, mama-mama meninya juga, buat semua-muanya aja, buat Teisa, sama Kang Dasma, buat Putri, buat Putukina juga, Palebe, Mama Alin, Mama Bini. Dan sepertinya buat Mbak Putri yang lagi juga. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Bapak Salim, penelpon terakhir di acara Ngopi Stay pagi hari ini di edisi hari Rabu di 17 Juni 2026, bertepatan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Dan masih ngomongin tentang perayaan satu Syura 1448 Hijriah di Makkah Zaitun. Kemarin Putri Ayu melihat ya, untuk penghormatan kepada tamu undangan. Nah, ada barisan tuh, barisan paskib dan capaskib. Paskibraka dari Makkah Zaitun, para pelajar. Ada yang kerudung merah ada, terus ada yang memang mengenakan seragam paskibra yaitu putih ya. Wah, asik banget tuh. Pokoknya mah ya, acaranya begitu meriah dan tamu-tamu undangan juga hadir dari luar negeri. Wah, dari luar negeri, dari negeri tetangga, dari jiran Malaysia juga hadir. Dan ngomongin tentang paskibra itu biasanya nanti di 17 Agustus saat peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia akan bertugas tuh paskibraka di Makkah Zaitun. Semangat semuanya para pelajar yang ada di Makkah Zaitun. Eki Putri Ayu pamit nih, rekam prima di acara Ngopi Stay pagi hari ini di Rabu. Putri Ayu kembali hari apa ya? Kamis ya. Kamis di acara Tarling Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Dan nanti yang tadi pagi ingin request lagu Tarling atau lagu Indramayu yang terbaru atau lawas, boleh di acara Fans Dura jam 11 sampai jam 15 lanjut karaoke bareng Bang Arya untuk hari Rabu. Terus tadi yang ingin request lagu Roma Irama, itu lagu dangdut klasik atau dangdut lawas, gak bisa diputar di pagi ya, itu ada aja di Halo Prima, bisa didengarkan jam 10 sampai jam 11. Ada yang pengen request lagu Kemesraan juga, itu SJK ya, Sepanjang Jalan Kenangan, berarti bareng Bang Arya tuh Sabtu Minggu, Sepanjang Jalan Kenangan, pokoknya semuanya. Lengkap deh yang pengen request pagi hari ini, semua acara dari Prima FM. Terima kasih semuanya, salam sehat, bahagia selalu, dan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Pokoknya tetap semangat, dan sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu di Radio Prima 98 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, menjadi inspirasi, mendidik dan membangun, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum, Merdeka. Bye-bye, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Selamat bertugas untuk semuanya.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya pasti seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang?
2: Aneh
1: nih Pak Daim,
2: bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: 1 kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yuk rekan Prima, hari ini Arya akan membersama rekan Prima masih di program Ventura ya tentunya. Jam 11 sampai dengan 15 dan 15-nya kemudian kita berganti acara di Berdendang Karaoke ya. Untuk itu untuk rekan Prima ini yang sudah siap-siap ini. Nah, dengan adanya acara ini semoga rekan Prima bisa terhibur ya, terutama ini yang sudah menunggu-nunggu dari tadi. Ya, sebelumnya juga Adi akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun serta Umi dan keluarga. Juga Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia beserta keluarga, dan semoga diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajar dari Syekh bisa menjadi semangat untuk kita mengudara di hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan dengan ini Syekh, saya izin untuk mengudara di hari ini, semoga terus sampai selesai. Baik, untuk rekan Prima juga tak lupa akhirnya juga akan menyapa ya, semoga diberikan kesehatan yang paripurna juga ya, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang tidak semangat tetap semangat ya, jangan lupa ini hari Rabu ini harus semangatnya terus ya. Nah, untuk yang sudah siap bergabung nih, ada siapakah ya, kita buka saja ya rekan Prima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
1: Ventura ki ning kene ning Prima FM hari geli terjone wong Indramayu Barat nomor 1. Bang Arya pun kabare Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Ibu Sukina. Pripun sawang sulipun Bu Sukina?
1: Sami sehat waras regak. Dan kula Ibu Sukina enggak masih akas, masih jam pasar.
0: Iya, iya. Ibu Sukira tetap semangat pokoknya ini kalau sudah.
1: Semangat dong. Siap lah, semangat baiklah Bang Arya juga semangat.
0: Intinya sehat.
1: Anak pikirnya dewek, gawe lemah, ya, lemah wong tuh. Nah, gawe semangat, itu, semangat.
0: Pikiran memang
1: benar. Hatinya dewek.
0: Iya, betul. Sekali.
1: Bukan mas, semangat, semangat, semangat.
0: Iya, betul ini untuk Ibu Sukina ya.
1: Ah, moga-moga rekan Prima ya sing pada semangat, sing pada waras sehat. Pokoknya mah. Anggo aduh, Radio Prima ke nomor 1. Bakal laka radio kan ora rame Bang Arya.
0: Radio nomor 1 Indramayu Barat pokoknya ini.
1: Pokoknya mah ya. Radio Prima mah nomor 1 ku ning Indramayu.
0: Iya, betul sekali Bu Sugina.
1: Bang Arya, lalu diputer lagu ya.
0: Ayo, siap lagu ini nama.
1: Godong lompong ya.
0: Aduh, godong lompong ya.
1: Godong lompong baik. Ya, Bu Sugina mah. Yeah. Salam-salam ya Bang Arya.
0: Nggih, yeah, mangga.
1: Anggo waktu sut wa, wis diputerna ku lagune wa.
0: Ah iya, wa.
1: Ya wa iki sing ngetok waktu sut ko.
0: Iya lagune cari njaluk ping pitu.
1: Ah, udang-udang ganteng waktu sut ko, udang-udang sakorete njaluk ping pitu.
0: Njaluk ping pitu dan nek ya wis siap pokoknya anggo waktu sut.
1: Pokoknya mau sak tandinge dangdan nek ya. Iya,
0: pokoknya.
1: Nang wa iki pas ngetok. Ba ketemu njaluk ping pitu.
0: Njaluk ping pitu. Aduh.
1: Waktu sut, waktu sut. Gonang rotim nang, ayo naik nang, pajang bintang baik. Wah bono, bono, bono, bono ayah.
0: Bono.
1: Naik ayo. Wah sondol dah. Naik dol, ibu suki naik naikin dol.
0: Ibu suki dah.
1: Bakang kong dol orang kah bagian.
0: Ah iya. Iya ketinggalan. Ketinggalan sepur kau cari Mr. Bono ya. Ketinggalan sepur ya. Ajawan awan kok ketinggalan ya.
1: Iya lah ketinggalan ajawan awan aduh bakal cawan awan manu gonane suwe. Iya
0: nunggu Indonesia suwe.
1: Anu ben dingin be. Nyukil be nyukil derek salah.
0: Oh nggih siap.
1: Wah dodol ayo semangat dol.
0: Tetap semangat.
1: Tenani, ayo semangat.
0: Yo.
1: Kang Iman, Kang Iman, Kang Timan,
0: Kang Timan,
1: oh, Kang Rian, Kang Ampa, Uyut, Anggo, Eyang Putih, Anggo, Mang Paku, Wadas, Wadas, Mama, Mama, Manta, Mama, Wanta,
0: ya, Kang Wanta,
1: ayo Mang, semangat Mang, ini sih kita nggak semangat, emang lah. Kembali dong kena. Sakur, ayo Sakur, Bapak Salim. Ayo naik, Bapak Salim.
0: Ya, siap.
1: Anggo, Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Ayo naik, Kang Ibeng. Anggo, kuanku. Pak Lebe.
0: Oh,
1: ayo Pak Lebe, semangat Pak Lebe.
0: Iya.
1: Pak Lebe. Oh, Bunda Yunya Sari.
0: Oh iya, Bunda, Bunda Yunya Sari.
1: Tulis ini kan lu kasih apa kah? Baturnya Bunda kah?
0: Mama Meni, ya, Mama Meni.
1: Oh iya, Mama Meni. Iya. Ayo Mama Meni naik, Mama Meni. Ambil yeah. Lantar, bahasa Jawa. Bahasa orang Dermayu naik. Melu, naik di Gerisa. Biar cepat ngerti. Enggak, enggak yuk bintang unyu-unyu. Aji Supriyatin. Enggak. Anggot Mama Mama Rati.
0: Mama Rati ya.
1: Mama Rati Kang Ibeng kan dulu kan Kang Ibeng. Ayo
0: Kang
1: naik.
0: Ibeng nggih sebenarnya.
1: Berangkat kan yang dari Kasang bae kan orang berangkat. Ngopi ini kebon malah ke perangkat pai de bocah bayi kan ngopi ini kebonan mah. Anggot ya Anggot Mimi Ratmina. Mama Ratmina. Mimi Epi ayo naik. Teh Isa teh semangat teh. Ayo semangat.
0: Ayo.
1: Enggak. Mama Odang.
0: Mama Odang.
1: Kenapa ya. Renat naik?
0: Ya, Mama Odang.
1: Ini anu ya, sibuk nungkul gara bumbu sate.
0: Sate.
1: Bagi Mama ya. Odang. Enggak Mama Indah. Nge. Mama Paujan, Ibu Tuti. Ayo Ibu naik.
0: Tuti. Nggih.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Oh, Kang Acep Rolan.
0: Nggih.
1: Anggo Kang Rojaya sing di organ. Wah eng wah, bodong lompong wah. Anggo kumpul ring naik lah. Kang Ege, arah keliwat baik sama nu parak ya bang Arya. Pendalaman dengan atas mata. Keliwat baik. Ayo Kang Ege, semangat.
0: Silase Kang.
1: Ayo dah. Ada semua muanya aja yang okay. Belum ke calling. Ucapane.
0: Nggih, okay. Ucapane ini.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, aku sibuk. Salamnya buat Bang Arya sehat selalu ya Bang Arya.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukina sebagai penelpon pertama ya. Silakan yang menyusul berikutnya siapakah? Ada juga Bunda Yunya Sari ini yang sudah hadir di TikTok. Ya, juga ada Kang Iib nih yang sudah bergabung di TikTok Prima ya. Siapa semangat ya Ibu Sukina hebat katanya. Bunda Yunya Sari ya terima kasih sudah disundul-sundul. Halo, assalamualaikum. Penstura.
2: Mungkin Prima.
0: Prima FM. You. Pripun kabari Taisa?
2: Alhamdulillah lagi ngati sih kan.
0: Iya.
2: Lagi flu.
0: Ultra flu.
2: Ultra flu. Ultra flu mau wis entek pirang mah. Wis entek kok kebet. Kebet apa apa.
0: Aduh ya. Nah, lanjut.
2: Iya. Okay. Ibuku, ibundaku. Ibu Sukina sayang. Lagune Kang.
0: Ya, mangga lagune.
2: Lagune. Anu ah. Nambang Dawa.
0: Nambang Dawa nggih.
2: Iya.
0: Siap. Salam ya.
2: Buat Mama Indah.
0: Nggih. Mama Indah.
2: Mama Pebi. Mama Billy. Mimi Ratmina. Mimi Epi sayang. Nang Rasim sayang.
0: Nggih. Okay.
2: Mama Rati. Mimi Samina. Mama Ratmina juga. Bunda Yunya Sari.
0: Ya, Bunda Yunya.
2: Buat Bunda Mary. Bunda Meni.
0: Ya, Agus Sulaiman.
2: Bunda Emma.
1: yang ada di Banjarnegara ya.
0: Iya, Bunda Emma, betul sekali.
1: Iya, Bunda Emma.
0: Ya.
1: Buat Pak Lebe.
0: Pak Lebe.
1: Buat Mang Wanta, Mang.
0: Mang Wanta.
1: Gye. Buat Kang Rian.
0: Nggih.
1: Pak Kisut, Wak.
0: Wah, Kisut. Lagunya seputar.
1: Buat Bono.
0: Mister Bono, ya.
1: Mister Bono. Buat Kang Ibengnya juga.
0: Yo, Kang Ibeng.
1: Buat Kang Enges. Buat siapa maning, ya?
0: Ayo, siapa maning? Aduh. Ada siapa lagi nih yang belum disebutkan ya, yang
1: inget-inget
0: yang belum masuk nih. Mama Fauzan sudah belum?
1: Iya, Mama Fauzan belum. Buat Mama Ra.
0: Iya, Mama
1: Odang sayang. Ya udah, Kang Arya.
0: Ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya saja.
1: Iya.
0: Ya, siap.
1: Mbak Kemis masuk, Ma. Pada kelalen.
0: Iya. Aduh.
1: Satepan sih.
0: Orang kelingan
1: terima. Mencasar sasar.
0: Aduh. Ya pokoknya mah aja ke aja nanti kelalen.
1: Ya. Nggih. Sing gue
0: nggih. Yang gue yes. Yes, yes, yes.
1: Iya, yes.
0: Mimi happy, ayo hadir nih ditunggu
1: ayo,
0: nih.
1: Ayo Mimi. Sing gue
0: yes. Yes. Aduh, nggih. Salamnya dari Bunda Yuniasari tadi ke, buat tetap semangat Teisa ya.
1: Iya, dari semangat terus,
0: Bunda Yuniasari.
1: Buat Bunda Mary juga, Bun. Semangat, Bun.
0: Yeah. Oke, okay, Bunda Mary.
1: Salamnya tepatnya yeah. Buat Bang Arya aja ya, okay. Yang lagi tugas.
0: Siap, matur.
1: Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, panjang umurnya.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya, ini tahun baru ini.
0: Ya.
1: Sing susah, sing sedih, udah tinggalkan.
0: Tinggalkan, kita buka lembaran baru lah.
1: Punya lembaran baru lagi.
0: Betul sekali.
1: Iya. Ucapannya Kang.
0: Inggih, moga.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teisa sebagai penelpon kedua, ya silahkan. Halo, assalamualaikum, Penstura. Siap, Mister Bono nih. Ayo.
3: Iya.
0: Cuaca panas ya di depan stasiun. Panas ya. Panas banget ya. Macet.
3: Panas iya.
0: Macet ada apa ini?
3: Macet kendaraan. Kendaraan motor mobil ya.
0: Oh, bongkar muatan atau di mana? Biasanya pinggir toko-toko itu kan biasanya, Pak.
3: Oh iya. Pada motor mandir iya.
0: Ya.
3: Rame. Udah panas lebih.
0: Ya. Macet karena apa itu?
3: Kereta aja sering ngulang. Kenapa?
0: Macetnya kenapa?
3: Kereta macetnya biasa, macet pakai biasa.
0: Oh, macet.
3: Orang mudah mandir, yo. Orang mudah mandir. Apalagi motor. Apalagi motor, terus aja motor.
0: Aduh, ya wes.
3: Terus aja, yo. Iya.
0: Bang Cuet ada.
3: Mau minta lagu? Lagu apa nih?
0: Lagunya.
3: Minta lagu apa? Ini kan segara adu pinggir.
0: Segara adu.
3: Luar biasa. Luar biasa ini. Abah Omes ya itu ya.
0: Abah Omes ya kan.
3: Abah Omes, Abah Sapra itu. Abah Omes, Abah Sapra itu sama itu.
0: Abah Sapra itu kan.
3: Abah Soleh itu ya. Orang terjadi itu ya. Iya, Busukina, masih dari Busukina semangat, Busukina ya.
0: Busukina,
3: Busukina, manggilnya Mister Bono Eho kalau manggil. Ya. Ada Eho-nya sih, ada telepon.
0: Iya, ada telepon, ada Eho-nya.
3: Iya. Tete Isa tadi itu semangat tuh, iya.
0: Iya.
3: Sama Tete Isa tuh barusan tuh iya. Nah, Rastim belum masuk ya, Rastim tumben. Ya.
0: Rastim durung ya.
3: Biasanya Rastim duluan, biasanya duluan, biasanya Rastim.
0: Iya, Rastim kan gue kan.
3: Iya.
0: Street Money kayaknya. Mana
3: nih ya?
0: Sulit banding nggak ya?
3: Saya tanya yang terus saya telepon ada pulsa nggak? Kalau nggak ada saya isi ya kan?
0: Iya.
3: Jadi nggak ada pulsa hanya kali kali.
0: Nang Rasti, ayo mana ke musikin apa semunjung? Ya, masih
3: ramai.
0: Sekarang masih memanggil.
3: Iya.
0: Ayo.
3: Bos Salim, Mama Indah.
0: Mama Indah.
3: Mama Indah pada waktunya.
0: Yo.
3: Mimi Rapina. Mimi Rapina yang punya kopi pahit.
0: Kopi pahit, ya.
3: Iya, Widang Unyu-Unyu, Widang no, Happy yang punya rumah mewah, mepet sawah.
0: Iya, Nur Baiti.
3: Widang Mary, iya, Widang Supriyatin.
0: Warung Tawang.
3: Siapa lagi ya, Bututi. Bututi masuk tadi pagi.
0: Bututi,
3: habis pulang kampung tuh.
0: Ya. Oh, Bututi pulang kampung.
3: Belum buka ya.
0: Iya, belum
3: buka.
0: Belum.
3: Mie ayamnya habis pulang kampung dia. Iya. Mama Ujan,
0: Mama Ujan,
3: Mama Udang,
0: Mama Udang,
3: Wanita
0: Wanirata,
3: iya, Sondol,
0: Yondol,
3: Teteh Soleha nih, belum masuk Teteh Soleha,
0: Teteh Soleha belum,
3: Soleha, Mama Nenen, Magungan tuh,
0: ya belum.
3: Iya, Kang Rojaya.
0: Oh iya, Kang Rojaya nih, Kang bentar Rojaya, lagi nih masuk iya, nih Kang Rojaya.
3: Siap nih, iya.
0: Kang Rojaya,
3: Bunda Junia Sari nanti nih, Bunda Junia Sari.
0: Bunda Junia Sari.
3: Suara dengar tuh suara ambulan tuh, suara apa tuh? Ambulan dengar
0: oh,
3: tuh.
0: Iya.
3: Depan ramai tuh, iya masuk sini ke suaranya.
0: Iya berarti rame, mungkin sedang darurat itu.
3: Iya, tuh ngebut aja tuh.
0: Jadi ambulan itu beda-beda suaranya.
3: Iya. Ini depan Mister Kios yang sebelum ramai apa aja lewat gitu. Ambulan okay. Ada lewat.
0: Ya.
3: Ya ramai. Coba lagi ya. Ada perolan. Buda Yunia Sari.
0: Yeah. Yunia
3: Sari. Ya. Oke, buat semuanya saja.
0: Yo.
3: Ya. Oke, tunggu lagunya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Buono ya yang sudah hadir di acara nih Fans Tura, Fans ketemu di udara. Halo, assalamualaikum. Fans Tura.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
4: Ningkin. Ningkene kie ning prima.
0: Iya, ning prima FM.
4: Iya, merdeka.
0: Merdeka, Bunda.
4: Abang, apa yo kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Saya ya.
4: Saya. Iya, makasih.
0: Bager, cager ya.
4: Iya, bager, cager, pinter, jujur, singer. Itulah moto orang Sunda.
0: Oh iya ya, waduh. Bapak ya pelik jangan mager.
4: Mager ya, di situ mager ya.
0: Yeah, jangan mager pokoknya ya. Mager apa ya?
4: Mager itu apa, Bang?
0: Iya. Mager kan biasanya kalau yang sekarang apa bahasa-bahasa sekarang mager gitu.
4: Sehat ya, iya. Sehat gitu, Bang.
0: Oh, bukan ini kan bahasa apa ya namanya? Apa ya yang tahu siapa ya mager.
4: Nanti Mr. Bono muncul atau ya, Pak Wanta ya. Mager itu apa ya? Terima kasih sama Mr. Bono, ketua kita semua, udah nyundul, udah calling-calling aku, udah dibagi. Dan yeah, tadi ada Teh Isa. Ibu Sukina yang selalu semangat, aku suka Bu Sukina. Pokoknya jreng.
0: Kang
4: pokoknya ramai.
0: Males gerak kata Kang Wanda, males gerak ya. Iya Kang Wanda bener Kang Wanda. Waduh Kang Wanda ini gaul juga gitu. Ini Kang Wanda. Aduh,
4: mager itu malas gerak.
0: Kan gerak kan mantap itu yang jawab. Ya makanya jangan sampai mager.
4: Iya, wah gitu.
0: Aduh,
4: ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Makasih Pak Wanta yang selalu memberi support, yang bunda tanya Mas Pak Wanta itu selalu mengasih tahu. Makasih banget buat Pak Wanta. Ibu Wanti, nok bilangnya juga sama Bunda Sosialin, soalnya Pak Wanta itu baik, suka ngasih tahu. Juga Mr. Bono, Teh Isah ya, terus buat Kang Ari Lakso, Nanang Rasti, Mama Ari Sara, Nok Bintang Unyu-unyu, Mi Epi yang selalu punya rumah mewah, Nenek Rafi'ah, Mimi Ratminah, Bunda Ella, Mimi Saminah, Kang Wardoyo yang punya organ ya. Iya ya,
0: Pak Wardoyo yang punya ya? Organ Kang Rojaya.
4: Oh, Kang Roja. Oh iya, beda.
0: Kang Rojaya.
4: Maaf Bang Rojaya, aku salah ya. Padahal sekarang dicatat. Biasa bakalan salah lagi ya, maaf. Terus Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyati, papahnya Najwa, Bang Rojaya baru ada di sini di antriannya. Buat Kang Rian. Terus buat Asep Rolan kemarin ada on air ya. Berarti udah balik dari pelabuhannya ya.
0: Iya. Kang Asep ya.
4: Iya,
0: halo Kang Asep, ya belum hadir nih.
4: Oh, ada. Ada di situ Kang Asep belum ada ya?
0: Belum.
4: Iya. Barangkali Kang Asep Rolan lagi dengerin. Selamat pagi menjelang siang. Ah, oh, udah siang sekarang ya, Bang ya.
0: Udah siang.
4: Terus buat Kang Yanto, Bapak Salim. Abang ayah Bapak Salim teh dari mana?
0: Pak Salim dari Mekar Jati Haurgelis.
4: Oh iya, salah. Iya. Soalnya Bapak Salim selalu nyundul gitu. Dan beda lah gitu. Aku juga sapa buat Bapak Salim sama mamahnya juga mungkin ya. Terus buat Abah Adek Kutil, Bang ada gak?
0: Iya.
4: Oh iya, Lili Kenung, Ma Aldin, Teh Solehah, Bang Wanto, Mister, oh iya Pak Mister Bono, Mister Bono yang pemimpin kita ya, ketua fans, selamat buat Pak Mister Bono. Terus Mas Suwandi, Mama Titan, Mama Indah, terus buat Teh Meni, Bunda Riri, Uyut, Capur, Kang Ibing, Mama Endang, Mama Ondang, Ayah Pamungkas sama si mamahnya, Kang Aman, Kang Pani, Teh sama Teh Naninya. Juga ada Ibu Lebe, Ibu Rohmana, ya Mama Luas yang punya collection, Bang Hendario, Lesmono, apanya Babang, buat Bundi, Kang Alek, Sultan Arjuna Ningrat, Mr. Dableng, Ibu Tuti, halo, tadi yang ada Wanor juga, terus Kang Dalpasedu, Kang Agus, Kang Sondol, ayahnya Ejra, terus Pancawala.
0: Yeah.
4: Pokoknya buat semuanya aja ya. Ada Aki Bintang tadi tuh yang baru, Abang.
0: Aki Bintang. Oh iya,
4: yang dari
0: Bintang.
4: Bogor.
0: Yang dari Bogor. Salam.
4: Dari Bogor. Iya, iya. Lagunya.
0: Lagunya Bunda apa?
4: Bunda teh lagi di apa? Angin laut kali pare. Bang,
0: apa itu?
4: Mau lagu itu.
0: Judulnya apa?
4: Kenangan Sumber Emas.
0: Oke, siap Bunda Yuniasari.
4: Cuman sayangnya Abang karaoke itu waktu itu ya delaynya jauh banget, Bunda teh. Jadi saya kepaksa bilang ke Bang Andre saat itu teh, Bunda jauh banget, pakai radio cenah kayaknya kok bingung Bunda itu. Ya aku bilang aku lagi di Lampung, kata aku teh. Baru Bang Andre tahu.
0: Iya.
4: Makanya aja menang kalau disuruh pakai radio di Sumedang sih mungkin nyampe aku colek-colek cinta. Padahalnya akunya jauh.
0: Waduh, dari Lampung ya. Selamat siang nih yang di Lampung yang mendengar Bunda ini ya.
4: Iya. Aku ini udah mau 2 tahun Abang ikutkan anak diangkat PNS-nya di Lampung.
0: Oh, selamat ya.
4: Tapi sekarang kalau bagi rapot atau kemarin waktu itu mah Idul Fitri, kalau sekarang kayaknya enggak pulang dulu bagi rapot juga.
0: Siap.
4: Iya, ya udah ya Bang. Makasih banget Abang.
0: Siap. Terima kasih.
4: Ditunggu
0: kembali.
4: Kenangan Sumber Emas-nya. Iya, aku tuh mau belajar bilang makasih teh. Matur kesuwun.
0: Iya, matur kesuwun nggih. Ditampi.
4: Ditampi. Mau belajar nih susah hafalnya. Ya udah Bang, makasih ya. Banget ya. Okay, Bunda siap. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yunia Sari ya sebagai penelpon keempat. Ya silakan yang tadi belum sempat masuk ya. Kita buka lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo.
0: Venstura.
5: Halo. Halo.
0: Yo, Venstura.
5: Ringgene kini Prima.
0: Wah, ya wes. Aduh, Kang Rujaya di Primbon kabar Kang Rujaya.
5: Alhamdulillah damang.
0: Damang nih, ya. Oke, Kang Rujaya ini sedang di mana ini? Sedang di mana ini?
5: Kabar, Kang.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Panas cuaca ya.
0: Inggih cuacanya cetar membahana nih kalau kata Bunda Yunia Sari kata.
5: Ya menjaluk lagu Bang ya.
0: Iya, lagu ini apa?
5: Lagu Jawa Sunda anggo Mama Mama Bunda Yunia Sari.
0: Bunda Yunia Sari ya.
5: Iya, ya, baru turun ya.
0: Baru
5: dikasih
0: turun.
5: Lagu.
0: Kasih lagu
5: Jawa Sunda.
0: Jawa Sunda.
5: Iya. Salam salamnya.
0: Ya.
5: Buat Mister Bono.
0: Mister Bono,
5: gih. Wah,

0: Sahabat Muda Junior Sari. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ben Stura.
1: Ing NEI.
0: Papa Aga berikut kabar ya Pak Aga nih, suwe nemen ora tetmu.
1: Iya, baik masuk aja lo kegede nih radionya.
0: Radionya ya, siap. Berikut kabar ya Pak Aga. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Ya, kabarnya selalu baik-baik dan baik.
0: Aduh nih, di salam
1: yang
0: ini
1: kurang baik, ini kantongnya kurang baik.
0: Kantongnya kurang baik. Baru tanggal berapa? Baru tanggal 17. Aduh, ya wes siap nih apa
1: Angga.
0: Yang
1: nih tadi yang baru gabung ini siapa ya?
0: Itu ada Kang Rojaya.
1: Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya yang di
1: Selamat siang aja buat Kang Rojaya.
0: Gubang Gading.
1: Juga kan? Tadi yang apa? Ibu
0: Bunda Yuniasari Sumedang.
1: Bunda Yuniasari Sumedang, selamat siang juga.
0: Ya.
1: Oke, kalau urusan masalah lagu kita dukung aja lah.
0: Oke, siap. Siap.
1: Yang pasti kita pengen senggol-senggol dulu.
0: Senggol dulu silahkan.
1: Pengen yang lain.
0: Ya.
1: Karena kita sebentar ini baru bisa gabung lagi.
0: Siap.
1: Ada Mama Indah. Ya. Selamat siang juga buat pagernya juga.
0: Ya.
1: Mama Soleha, Mama Yuni, kemudian buat Mimi Epinya juga.
0: Mimi Epi.
1: Buat bos ini siapa tuh bos Mi itu? Mama Tuti juga nya selamat siang. Kang Bono juga sama Kang Kisutnya juga nih.
0: Ya, Pak Kisut ya sudah hadir. Pak Kisut nggih.
1: Lagi sibuk dia sekarang.
0: Iya, jadi tadi
1: lagi pada bungkus.
0: Iya.
1: Juga buat orang Cibedang sana, Cibedang apa Mekarjati, buat Bapak Salimnya juga.
0: Pak Salim Mekarjati.
1: Mekarjati ya.
0: Iya.
1: Juga buat Kang Riannya juga nih selamat siang juga.
0: Kang Rian Kertanegara.
1: Dan yang lainnya siapa lagi yang belum disiap? Gak begitu apa juga pemahlinannya juga nih.
0: Iya, dapat salam ini Papa Angga dari Bunda Yuniasari langsung disiap. Siapa ini
1: iya,
0: gitu?
1: Okay. Salam kenal juga ya. Dan yang berikutnya gua siapa lagi?
0: Iya, siapa lagi?
1: Gua Muhammad Mimi Ratmina, Pak.
0: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, boleh.
1: Mama Ratmina juga. Dan untuk pokoknya buat semuanya aja, sorry aja yang kayak senggolnya juga nih siang hari ini.
0: Siap.
1: Sebesar juga yang buat yang lagi tugas aja.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Yang pasti aku tunggu lagunya, itu siap aku dukung.
0: Siap.
1: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Papa Angga ya. Terima kasih nih yang sudah bergabung lama sekali nih. Ya, sehat-sehat selalu ya Papa Angga. Baik rekan prima, kita lanjut ya di putaran jam pertama ini. Lagu-lagunya sudah dia persiapkan untuk bersama rekan prima di program acara Venstura Neng Kenege.
2: Radio 95,8 FM.

0: Masih ngomongin masalah film nih, masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Pulsaka untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Pulsaka.
2: Betul, Pulsaka.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek.
0: Ya kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede.
2: Boleh.
1: Tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna ayo.
0: Ayo.
3: Bebek uyong. Uyongan.
2: Benar, bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT. Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: nih? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih Pak RT. Bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring baik. Bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya kayak giginya empat.

0: Ciko Arini Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. 30 menit berlalu dari pukul 12 rekan Prima. Ya, sini yang sudah mulai nunggu-nunggu siapakah berikutnya. Ya, kita buka aja ya line teleponnya. Halo, assalamualaikum. Mensura.
1: Ding. Kening Prima FM.
0: Gelasnya warna moni, gelasnya biasanya moni.
1: Esen.
0: Ya.
1: Gelas maes.
0: Oke, okay. Mau meni ya, oke.
1: Okay. Jadi supaya jangan membosankan, supaya yeah.
0: Jangan mangkuk apa.
1: Jenuh. Khusus.
0: Jadi apa ke?
1: Ember
0: sih, ember. Ember apa black kayaknya? Black pada kerupuk apa pada rengginang kayaknya?
1: Apa nih?
0: Wadah rengginang aja nih, rengginang
1: wingi kan?
0: Toples buat beli rap.
1: Ada peyek.
0: Oh peyek, kayaknya rengginang jari nih. Oh, aduh, rengginangnya ngono sih kan? Mimi happy lah. Mimi happy kan rengginangnya cari.
1: Toples, ada rempeyek.
0: Oh iya, besan.
1: Ada gawil. Tapi ada gawil di rumah, tapi gawil.
0: Cek awil.
1: Rempeyek ya, kan rengginang anak.
0: Ayo we, apa mana?
1: Ya, enggak kata enggak bisa ya.
0: Mimi epic kayaknya.
1: Mimi bisa. Oh iya, Mimi epic ke, Mimi epic. Kata enggak bisa di rumah anak.
0: Ya, iya.
1: Siang. Dan rempeyek rengginang. Terus kamu colong. Oh, kata enggak bisa di rumah anak sih, masih turun tepuk ya toples.
0: Waduh, iya. Toplesnya gede apa cilik ini?
1: Gede kok. Ya mau apa anak keler.
0: Keler iya keler mau gede nemen, Mbak.
1: Kayak gara-gara kan ya.
0: Gara-gara antek-antek karo wong siji dhewek ya antek-antek kok. Ya dipangan dhewek ya antek-antek kok.
1: Dipangane dhewek ya kan go setahun kok, Kang.
0: Aduh, setahun ya wis ora enak kok.
1: Wis setahunnya ya enak kok, Kang.
0: Ah, oh iya, we.
1: Iya.
0: Aduh, ya
1: wes ada. Abang aduh, anak Bunda Rita.
0: Ayo.
1: Tetap anak mau kan? Apa enggak?
0: Papa Angga ya cari enggak?
1: Iya,
0: mau.
1: Ada Papa Angga.
0: Oke. Terus Kang Rojaya.
1: Di Bono lagi apa sih? Kekulat
0: baik. Ada di Bono kayak mau wes nongol ya.
1: Di Bono.
0: Iya.
1: Pak Fika, kencang lagi nih jadi Bono kan? Perjelas. Gula pe bae kang ora gelem ngeseni toples
0: ora gelem ngeseni.
1: Ya kacang gawil kang.
0: Kacang gawil.
1: Ya kang. Kang do mokana.
0: Kang Rojaya.
1: Teman kana.
0: Kang Rojaya.
1: Kata Isa Ibu Supina. Tebo. Ibu Supina Mama Pili Mama Aldin. Ibu Epi. Kami mepi kacang gawil masih kosong.
0: Ya, me ge jare kacang gawil.
1: Kami mepi.
0: Iya, wis.
1: Kang Mimirat Mina, Ibu Tuti. Terus Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Para Bunda Yuniasari. Bapak Jali Kang Salim. Terus Kang Sondol.
0: Ayo, Dol.
1: Awas ki lamun amprok ke cukur ke dol.
0: Nah, kuwi bener ge. Ajak lalen mongkon.
1: Kang rambut e gondrong mri Kang, kuwi Kang Makarya.
0: Iya, ya pas ki kayane ge.
1: Oh, engko nang Om Sondol.
0: Oke, siap nggih.
1: Dari Om Sondol dia kan Kang Arya bukatan rambut e Jawa tinggal
0: wae. Tinggal kon bae ya, wes.
1: Asal mengenalkan ya kita Kang Arya, konon. Oh, cuma kan dia menang bae mark ning.
0: Oh. Bener kan?
1: Bener ah. Jadi Om Sondol ke kono.
0: Ya wes, siapa nih? Ah, deh, dindani kau udah
1: mulai. Tapi kan, aja gue pernah mengenalkan diri.
0: Ya, ya yes, kenal lah, kenal. Wong biasa telepon.
1: Kenal ya?
0: Iya.
1: Iya, kenal, Arya.
0: Iya.
1: Tetap batu di Nangrasin.
0: Ya, siap.
1: Dan Om Sondol, Mimirat Mina. Amarat Mina.
0: Iya.
1: Sama Udang.
0: Mau dah.
1: Mama Titan. Dan nama Leha.
0: Iya.
1: Terus kanggo.
0: Oh iya.
1: Oh, Semarang. Minenok Desi. Minenok Desi. Bapak Nenok Desi. Kanggo Minenok Wina. Bapak Tuan Nemega.
0: Iya.
1: Kanggo Meli Kenong Mama Setia. Peribahasa Netang.
0: Ayo peribahasa.
1: Kainan Kang.
0: Iya.
1: Imang Tendri Persene Jepang.
0: Ya. Lagu itu dong ya.
1: Tambang ning dina minggu. Warna hijau warna biru.
0: Iya.
1: Rasa bimbang rasa ragu.
0: Ragu.
1: Lagi mabok nanggung ayu.
0: Waduh.
1: Sampai pengi beli bisa
0: turu.
1: Judulnya apa?
0: Iya, judulnya apa?
1: Lagu ne Blenak Turu.
0: Blenak Turu. Waduh, iya. Akeh lamuk iki kali ya.
1: Akeh lamuk. Sampai diturut-turu.
0: Ya oke, Bunda Meni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rasdim. Ya. Blenak Turu jarene siap. Nengko di antos lagu.

0: 9582. Yo, lagu neng tadi dulu ya, kayak anak beli ya. Ya mudah-mudahan si anak komplit lah pekannya. Ya dulu kita buka lagi ini. Ini lagu siapa nih? Ya. Ya, cuaca hari ini kelihatannya masih panas ya rekan Prima, dan suhu di sini sudah masih 31 derajat Celcius untuk hari ini. 17 Juni 2026 ya, hari Rabu. Cerah ya sampai dengan hari Minggu, cerah rekan Prima. Dan kisaran suhu antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Curah hujan di angka 59 sampai 97% ya rekan Prima untuk curah hujan. Wilayahnya antara lain ada Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, Spanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, Sidedadi, dan Sumber Mulia. Yuk, oke rekan Prima, silakan yang tadi belum sempat bergabung ya di jam yang kedua ini, kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Beli nak turu ya cari nak kasih pakai lamu aja. Ya kita coba cari dulu ya lagunya. Beli nak, oh beli nak. Beli nak turu, ya mudah-mudahan ada ini lagunya Nang Rastim. Tak lupa yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang kurang fit, jangan lupa ya rekan Prima selalu menjaga kesehatannya. Karena dengan sehat semuanya itu bisa berjalan lancar ya. Jika kita tidak sehat, waduh bagaimana kita bisa bekerja ya, mencari nafkah ya, juga memberikan semangat ya untuk keluarga terutama nih ya rekan Prima. Nah saat Anda ini tidak semangat, nah tidak semangat ya harus ya, jadi kelihatannya itu ada yang semangat ya, bisa berjalan ataupun bergerak ya, mundar mandir ya, istilahnya itu mundar mandir kesana kemari ya, tapi kelihatannya tetap segar ya setiap hari. Nah apa itu resepnya ya, ternyata minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Henson Pharma. Ya lanjut, silakan yang tadi ada Nang Rastim sebagai penelpon pertama ini. Ya silakan yang penelpon kedua siapa lagi? Ya Nang Rastim, bentar ya kita carikan. Beli enak turu jari ini. Aduh ya kayak ini beli enak turu ya. Sambil menunggu ya kita cari dulu lagunya ini. Yang hari ini sedang ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Yang hari ini sedang kurang enak badan ya, semoga diberikan kesembuhan. Yang kurang sehat juga. Nah terutama ini yang kalau jam-jam segini nih banyak kan makan siang nih, makan siang ya. Halo, assalamualaikum, Bensura.
1: Waalaikumsalam, Bensura. Ningkane ke Ning Prima FM.
0: Oke, waduh ini Pak Salim, beripun kabari Pak Salim.
1: Sehat Kang Arya, gimana Kang Arya sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Berkat doanya Pak Salim nih sehat walafiat. Ya.
1: Tadi supir Nang Rastim Kang Arya.
0: Supirnya tadi tetap busukin nah tadi.
1: Oh, busukin.
0: Nang Rastim jadi tadi baru hadir barusan di jam yang kedua ini.

0: Ya.
1: Jam kedua, ya. Tadi kan jam 11 kita mulai.
0: Mari request lagu dulu, Kang Arya.
1: Oke, lagunya apa?
0: Lagunya itu, Kang Arya. Asmara Sang Yang Dora, Kang Arya.
1: Asmara Sang Yang Dora. Ya, siap nanti.
0: Salam-salam ya, Kang Arya.
1: Oke, salam Pak Sapa.
0: Salamnya buat Nang Rati, Mister Bono. Iya. Buat Bu Tuti, Mama ya. Indah, Bapak Amir.
1: Oke, ya.
0: Yang punya rumah mewah, Mimi Eki.
1: Yang punya
0: buat
1: rumah mewah.
0: Buat Mimi Ratina, Mama Ratina.
1: Iya.
0: Buat Mama Pojan juga. Buat Mama Tita.
1: Iya.
0: Buat Ibu Billy.
1: Ibu Billy.
0: Buat Ibu Tina. Mama Aldin. Buat Mama Samina juga, Kang Ibeng, Kang Wanta.
1: Kang Wanta.
0: Buat Bunda Mary.
1: Bunda Mary.
0: Mama Haji Alinya juga, buat Teteh Soleha. Buat Ayah Pamungkas, buat orang Sumedang tuh, Bunda Yuniasari ya, Kang Arya.
1: Iya, Bunda Yuniasari dan Mama Meni. Iya, betul.
0: Bah, pokoknya buat semuanya aja, Kang Arya.
1: Oke, buat semuanya
0: spesialnya
1: saja.
0: Buat Kang Arya yang lagi tugas. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Salim ya, yang sudah bergabung sebagai penelpon kedua di jam yang kedua ini. Ya, silakan yang ingin menyusul setelah Pak Salim, siapa ini? Kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Ya, halo, assalamualaikum, Pensura. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pensura.
2: Kene kui.
1: Kene kui. Iya, ada.
2: Satu di Indramayu.
1: Indramayu. Wah, tuh. Iya, ini kali yang di SB nemen generator kau ya, Ratu Mon cari ini kan. Ini pun kabare Kang Ibeng.
2: Alhamdulillah,
1: sehat walafiat. Sehat bergas juga beras pokoknya ya.
2: Beras.
1: Aduh. Ya, monggo silahkan.
2: Request lagu nih, Kang Arya.
1: Ah, ya, lagu nih apa?
2: Lagu nih Nahan Kangen, Boy.
1: Nahan Kangen. Oke, siap. Nggih, Nahan Kangen, ya. Yeah.
2: Salam salame.
1: Nggih.
2: Tanggo supire Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina, ya.
2: Yeah. Bawis mancing nih radio kayak manuk.
1: Waalaikumsalam.
2: Tur cakrawa kayak ngerocok banget.
1: Iya. Ibu Sukina sebagai penelpon pertama tadi terus
2: oh. Ya. Wis.
1: Oh, wis.
2: Saliki terus kita apa enggak? Wis. Hari syukur Ibu Sukina mah.
1: Iya, wis, siap.
2: Tanggo Bapak Salim.
1: Pak Salim nggih.
2: Bagus. Sing mau mancing siapa-siapa kah?
1: Ana Nang Rasti, mana Pak Salim, ana Bunda Yuniasari, ana Kang Rojaya, ana siapa lagi mana kayak Papa Angga.
2: Papa Angga.
1: Iya.
2: Bature Ibu Yuniasari ku siapa kah?
1: Mama Meni.
2: Oh iya, buat Mama Meni.
1: Mama Meni yang dari Sumedang. Iya.
2: Kanggo Pangwanta.
1: Pangwanta.
2: Nok Bintang Unyu-Unyu.
1: Nok Bintang, ya.
2: Mama Evi.
1: Ya,
2: Mama. Mama Indra.
1: Ya.
2: Mama Aldin, Mama Paujan. Mimi Ratmina.
1: Ya. Ya.
2: Karo Mama Odang, Mama Ara.
1: Mama Odang, Mama Ara, ya.
2: Tak bisa.
1: Tak bisa.
2: Lebih.
1: Pak terus Kang Rian,
2: Kang Rian,
1: taruh
2: Kang Aman,
1: ya.
2: Nah, Cabur Bapak Salim ya.
1: Cabur Pak Salim.
2: Spesial lebay Kanggo. Mama Isaka Singanan yang giring.
1: Ya, oke, Mama Isaka, ya. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, ada Kang Ibeng yang ada di Cipedang. Yuk. Ya, silakan lanjutnya setelah Kang Ibeng, siapakah berikutnya sebagai penelepon keempat. Yo, kita buka lagi line teleponnya. Lagune ada Blenak Turu, Asmara Sang Yang Dura, Karo Nahan Kangen. Ya, tiga buah lagu sudah Arya persiapkan. Kita buka lagi satu penelepon, untuk satu penelepon lagi sebelum Arya putarkan ya di jam yang kedua ini. Nah, itu ya rekan Prima. Selalu jaga stamina supaya tetap fit dan sehat ya. Dan jangan lupa selalu kita berdoa ya, supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal ya. Aduh, siapa lagi nih? Kayaknya ya untuk Pak Kubu Horkolo, selamat siang yang sedang mendengarkan. Juga untuk Bapak Kapolsek Aurgli, selamat siang ya sambil mendengarkan Radio Prima. Juga Bapak Rory ya yang ada di Aurgli, Bapak Camat Aurgli, serta Bapak Bupati, Bapak Luki Hakim, Bapak Bupati Indramayu ya, selamat mendengarkan di Radio Prima FM. Juga untuk teman-teman nih, sahabat-sahabat yang sedang bertugas di kampus ya, juga selamat siang. Juga untuk para dosen ya, selamat siang juga. Dan yang amat berhormat untuk saya Zaitun, supaya diberikan kesehatan yang paripurna ya. Baik rekan Prima, untuk lagu yang sudah Arya persiapkan di acara Fans Dura ini ya, dilanjutkan ya di jam yang ketiga. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih, Fans Dura Ning Kenege.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Hauerglis Indramayu Barat ya, untuk rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Arya menyapa untuk rekan Prima ya yang ada di TikTok yang sudah bergabung tadi ya. Siapakah yang sudah siap nih dengan teleponnya di 0853-218-9982 ya. Mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke? Yuk lanjut, siapakah berikutnya yang sudah siap ini di teleponnya? Ya tadi sudah ada Bunda Yuniasari ya. Ada guys Kang lah, Kang pernah serajang. Oh, pernah serajang ya. Ya ntar kita cari dulu ya lagunya buat untuk Kang Oblong nih yang katanya sedang di Cikarang ya, sedang bongkar muat. Ya kita buka lagi silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, wah siapakah ini yang sudah masuk? Halo, Ventura.
1: Neng Kenek, Kang Arya belum diangkat, jadi saya nggak bisa ngomong. Kang Arya mah kebiasaan.
0: Ya tadi kayaknya ada Bapak Ida juga masuk. Tadi gitu, wah ada Bapak Ida juga ini. Waduh, ada Bapak Ida terus. Bapak Ida, kok hilang lagi ya? Ya udah habis ini kayaknya Bapak Ida. Ya.
1: Iya. Kata okay. Saya kok Arya kok nggak diangkat-angkat, udah halo-halo sama siapa? Kata saya masih berdering Kang Arya.
0: Iya, wah ini berarti tadi telat ya.
1: Iya.
0: Tadi lihat situ butuh
1: sama Mama Ida berarti ya.
0: Iya, tadi ketemu.
1: Sama Mama Ida.
0: Mama Ida tadi juga masuk nih. Ya, setelah ini baru bisa masuk lagi.
1: Iya, gantian Mama Indah.
0: Gantian Mama Indah ya. Sabar-sabar.
1: Sabar-sabar.
0: Oke, untuk Ibu Tuti silahkan Ibu Tuti.
1: Yo. Iya, mau minta diputarin lagu Kang Arya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya ini ajalah, Dagang Pindang ajalah ya.
0: Dagang Pindang. Udah iya. Usahawan kan jaga pindang usahawan.
1: Mie ayamnya tutup.
0: Oh
1: jadi
0: iya.
1: Sekarang mau dagang pindang.
0: Ya dah siap dagang pindang.
1: Iya. Mau salam-salam Kang Arya.
0: Nggih, salame.
1: Buat Bunda Yuniasari,
0: yeah.
1: Buat Nang Rastim. Buat Liknung, spesial Liknung. Terima kasih Liknung enggak mampir tadi lewat. Ngirimin sesuatu. Makasih Liknong. Iya terus buat Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Gopar, buat Pak Salim, buat Ibu Royani, terus buat Kang Anom, buat Mimi Epi, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, buat Mom Ara, buat Mama Titan, buat Angrian, Mimi Samina, Mama Soleha, Mr. Bono, buat Cak Pur, terus buat Kang Sondol, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Mimi Haji Supriyatnin, buat Nok Bintang Unyu-Unyu, buat Mama Aa, Mama Nani, Teh Isa, buat Asep Roland, buat Mama Lina, buat Kang Wanta, buat Mama Nenen, Kang Ibeng, buat Kang Dasmo, buat Ayah Pamungkas, spesialnya aja buat Kang Arya, sehat-sehat selalu. Makasih ya Kang.
0: Iya oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti ya yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum Ventura.
2: Waalaikumsalam Ventura. Nengke neki Prima FM Kang Arya.
0: Yo oke. Tadi tabrak.
2: Berdering tadi tuh enggak diangkat.
0: Iya.
2: Yang dapat Mama Tuti.
0: Ya makanya aduh.
2: Kalau Mama Indah.
0: Ah iya.
2: Iya.
0: Ayo, ya silakan.
2: Kang Arya.
0: Yo.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya. Kang Arya pengen lagu itu deh. Hmm. Jangan rengat dulu ah. Gapal-apal.
0: Ya. Yeah.
2: Itu pengen denger itu mangan duren.
0: Ya. Yeah.
2: Lagi puyeng dasar mangan duren enak kali ya. Puyeng Kang Arya.
0: Waduh malah lebih puyeng loh.
2: Iya. Nyut-nyutan kayak gini ya.
0: Iya sebentar.
2: Ntar ah ngapalin rengatnya. Teh Isa aja tuh ya. Teh Isa. Salamnya ya Kang Arya ya.
0: Nggih.
2: Buat Nanang Rastim, buat Pak Debono yang punya Eho, buat Ibu Sukina, Mimi Samina, Mama Aldin, Mama Billy, buat Pak Salim yang punya Sang Hyang Dora, buat Mama Odang, Mama Tuti, yang tadi baru turun ya, buat Pak Goparnya juga, Mama Pebi, Bu Royani, buat Tete Isa yang punya Sayang, buat Papa Angganya juga. Papa Angga baru denger lagi ya Kang Arya.
0: Iya tadi juga. Wah Papa Angga ini ya Mama Angga.
2: Iya kayaknya mah radionya udah bener Kang Arya. Habis di servis.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Buat halo, Bunda Ritanya sehat selalu ya Pak. Buat Mom Ara, Mama Faujan, Mimi Epi, Mama Nenen, Mama Titan, Teh Nani. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Rati, Sondol. Buat yang di Sumedang, ada Bunda Yunia Sari sama Mama Meni. Kang Rojaya, Teh Soleha. Buat Kang Wanta, Kang Rian, Kang Ideng, tadi yang baru turun juga. Lagunya adem banget ya Kang Arya.
0: Iya adem.
2: Nahan kangen.
0: Iya.
2: Buat Cakurnya juga. Kayaknya mah hilang nih.
0: Siapa tuh?
2: Nyut-nyutnya. Tapi kalau dengar lagu itu mangan duren Kang Arya.
0: Waduh, duren pala lebih nyut-nyutan itu.
2: Mangan duren.
0: Waduh, ya deh.
2: Ya udah buat spesial buat Kang Arya aja ya.
0: Yo, makasih.
2: Sehat selalu Kang Arya.
0: Nggih, syukur.
2: Iya, ucapannya Kang Arya.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Indah, ada Ibu Tuti ya. Yang requestnya lagu ne ada Dagang Pindang, Ibu Tuti mangan duren. Mama Indah juga ada yang di TikTok nih. Kita sapa dulu. Ada Kang Oblong ya, Kang Oblong. Iya, Bos Sukarin ya. Assalamualaikum. Selamat siang, Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Citando nih daerah Malingping ya, Bos Sutari. Abang mau nitip salamnya nih buat Pak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna ya. Selamat siang untuk semuanya nih Abang, semoga sehat selalu. Terima kasih nih Bos Sukari nih yang di Citando nyimak terus sambil mungkusin kerupuk. Dua RT-an di rumah bosku di Pasar Kertaharja ya. Terima kasih untuk Bos Sukari ya. Bos Sukari nih yang ya rekan prima. Juga ada Kang siapa yang tadi ya yang ada di daerah mana tadi ya? Wah, sampai lupa. Sekarang sedang di Cikarang katanya sedang bongkar muatan. Wah, ini bongkar muatan nih berarti sedang bawa muatan apa ini di sana ini di Cikarang. Kang Oblong ya. Kang Oblong Apana Indah katanya. Yo, lagunya Pernah Seranjang. Ah, yo. Siap nih, ada nih lagunya sudah disiapkan. Oke, lanjut silakan yang ingin bergabung boleh ditunggu di 0853 2189 9582 ya. Nah untuk rekan prima hari ini cuacanya memang cetar nih, cetar untuk yang memang hari ini sedang ada keperluan entah mau kemana ya, jangan lupa selalu menutupi ya, menutupi badan kita supaya tidak terpapar langsung oleh sinar matahari ya. dan aman ya. Jadi kulit tidak langsung gosong ya. Nah, alangkah lebih baiknya ya. Karena panasnya sudah 33 derajat Celcius, rekan Penny, terpantau di monitor. Yuk, lanjut ya. Kita di acara Neventura ini ya, ada dagang pindang, ada mangan durian ya. Juga ada pernah seranjang nih judulnya nih, yang direquest oleh Kang Oblong ya, Apana Indah, yang ada di Combreng ya, katanya rumahnya di Combreng. Yuk, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Nengke Nege.

0: ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
2: Yuhu.
1: Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya. Ayo ayo teh, ayo teh. Ya,
1: kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih. Kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya iya betul betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa bisa bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya iyain aja.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik, Pagaden, samping Trijaya.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Harbilis Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Tiga buah lagu Arya putarkan untuk rekan Prima di jam yang ketiga ini. Ya, 46 menit berlalu dari pukul 13. Ya, untuk yang tadi belum sempat bergabung, ya, belum diputarkan lagu-lagunya. Ya, silakan nih, kita buka lagi line teleponnya di 08532189 9582. Ayo. Ya, terima kasih untuk Kang Oblong Apana Indah tadi ya, request lagunya sudah diputarkan oleh Arya. Dan juga ada Mama Indah Sinta mangan durian ya, supaya tidak pusing-pusing apa puyeng sama Indah. Juga untuk Ibu Tuti ya, Ibu Tuti lagune dagang pindang ya, karena mie ayamnya tutup dulu ya hari Rabu, jadi dagang pindang. Ganti profesi karena pindah. Ya, selamat siang aja untuk Ibu Tuti, Mama Indah Sinta dan Kang Oblong Apana Indah nih, yang tadi dari Compreng, tinggal di Compreng ya. Di daerah Compreng, Jati Mulia katanya. Ya, terima kasih yang sudah hadir ya, dari jam 11 sampai dengan sekarang. Ya, kita tunggu lagi, silakan di 08532189952.

0: Nonton film Superman enggak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong?
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yo dengan Prima, 30 lagu sudah Arya putarkan. Tadi ada kayak lanang-lanang dewek ya yang sudah diputarkan. Requestnya dari siapa tadi? Revan ya. Wah, ya Revan nih lagu nih sudah diputarkan. Yo. Ya silakan yang ingin bergabung boleh kita tunggu di 0853-218-99582. Yo. Ya sambil kita menunggu Arya akan bacakan ya. Mengutip dari lognews.co.id, Profesor Dr. Makrum Khalil Az-Zaitun buktikan pendidikan dapat membangun persatuan dan kemandirian bangsa. Menurut Profesor Makrum, pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga mampu membentuk karakter, memperkuat semangat kebangsaan, serta menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Ya, oke, yuk lanjut. Ya, silakan yang tadi sudah siap bergabung. Halo, ada siapa ini? Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, gimana kabarnya Mas Arya?
0: Oh iya, gimana kabarnya?
1: Aku Revan, Arya salam kenal nih.
0: Oh iya, Revan. Lagunya udah ya, diputar ya.
1: Oke, terima kasih Mas Arya, terima kasih.
0: Iya, di mana ini?
1: Aku lagi di perantauan Mas Arya.
0: Di perantauan, waduh. Waduh, jauh juga ini ternyata. Iya, wes.
1: Intinya si live streaming Mas Arya.
0: Ah, iya ini live streaming bener nih di TikTok Prima. Waduh, bisa gimana ini ceritanya? Kok bisa apa melihat TikTok Prima ini? Scroll atau gimana ini?
1: Scroll sambil ya ingat dulu-dulu lah, lagi di sini ada acara. Apa arisan itu Mas Arya sama
0: iya
1: si sama Bob, aduh itu mengenang banget
0: Oh dulu ini ya fans lama ya.
1: Oke iya benar
0: waduh Mas Arya. Ini sedang di mana ini, perantauannya di mana ini?
1: Lagi posisi di Tangerang ini ibaratnya Mas Arya.
0: Iya. Wah di Tangerang ya udah selamat bertugas ini ya.
1: Aduh. Saya mengenang sekali Prima FM, tetap Prima FM pokoknya.
0: Iya betul.
1: Gak ada yang lain.
0: Oke siap ya, terima kasih nih. Waduh, iya ini luar biasa.
1: Kalau bisa mah ini kan kita kan apa? Dulu kan pernah bertani ya, ibaratnya kan kalau Mas Arya nih, kalau bisa kompetri itu di malam Mas Arya, jadi ibaratnya para petani itu butuh hiburan Mas Arya,
0: itu,
1: ya, gitu ibaratnya kan itu butuh hiburan, itu malam tuh kan bawa obor, bawa petromak, ibaratnya, saya tuh sambil setel radio itu Mas Arya,
0: itu. Waduh, ya. Lagu ini berarti apa itu?
1: Itu bat.
0: Iya. Aduh, ya. Waduh, dulu sering ya, dulu ini ya, sambil dengerin apa ini? Dulu apa wayangan apa dulu? Aduh, ya.
1: Itu Mas Arya. Ngegebot padi tuh saya tuh sambil apa dengerin lagu MP3 tuh sampai pagi itu.
0: Pagi ya Allah. Iya MP3 sampai pagi ya.
1: Sampai jam 7 kalau sama Jody Gardo tuh itu.
0: Udah
1: jam 7
0: itu. Dulu di mana ini tinggalnya?
1: Aku ini posisi di Majalengka ibaratnya.
0: Oh, di Majalengka ya. Waduh, ya nih sambil dengerin Radio Prima ya. Selamat bertemu kembali dengan Radio Prima. Oke, siap ya. Nanti disampaikan.
1: Prima FM itu jaya.
0: Iya. Amin ya.
1: Udah salam-salamnya
0: ya.
1: Di AJKB buat fans Radio Prima.
0: Iya, terima kasih.
1: Radio Prima FM 95,8 Prima FM.
0: Iya,
1: segitu.
0: Iya, siap.
1: Udah gitu aja. Salam dari saya buat Mas Arya, sehat-sehat selalu lah.
0: Amin ya, gitu. Terima kasih. Gitu. Ya. Oke, terima kasih ini untuk Revan ya yang sudah bergabung. Nah, kita buka lagi, silakan yang tadi sudah masuk nih. Halo, assalamualaikum. Menstura.
2: Halo.
0: Menstura.
2: Menstura.
0: Ningke, Ningke, Prima FM.
2: Ningke, Prima FM.
0: Iya. Dengan siapa ini?
2: Dengan Kang Oblong, Kang Arya.
0: Oh, Kang Oblong, waduh, langsung telepon. Ya, yeah, yeah, siapa nih Kang Oblong? Waduh, ya ini langsung dari Cikarang nih kayaknya.
2: Cikarang,
0: Jababeka. Jababeka ya, waduh ini. Gimana? Hujan nggak Cikarang ini? Di sini panas nih.
2: Oh, panas Kang, panas benar kan.
0: Oh, iya, wis berarti panas pada baik kayaknya. Aduh. Kabarnya pripun? Kang Revan mau sing nang Tangerang jarene. Terus pernah di Majalengka ya. Aduh, iya wes kepada apa? Pendengar-pendengar lama Prima ini sudah pada bermunculan ini. Iya.
2: Nyambung.
0: Betul, betul, betul, betul sekali.
2: Salam-salam kan
0: ah. Ah iya. Wong
2: dewek.
0: Iya, wong dewek. Siap.
2: Kalau Kang Arya sing sehat selalu.
0: Amin. Iya, wis langsung langsung bi gawe kopi dewek mau. Iya.
2: Mau ya. Langsung diputer sinyale hilang.
0: Sinyale hilang. Aduh, aduh, aduh. Aduh, iya. Ya wes sekian god, ngomanding besok maning lah.
2: Ya, ya Kang Arya siap.
0: Amin ya.
2: Ya wes, matur suwun saya.
0: Oke.
2: Salap, tanggut tapiane, Prima FM.
0: Oke, matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Oblong nih sing sudah bergabung ya, tadi masuk dari TikTok Prima ya. Ya, terima kasih nih udah dua penelpon ya, dan masing-masing sudah dia putarkan request lagunya. Nah, yang lainnya boleh silakan ditunggu di 0853-2189-9582 ya. Ya, tadi Arya sampaikan ya, mengutip dari lognews.co.id ya. Mengikuti perjalanan Azeitun sejak awal berdiri, jadi Profesor Makmum mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali mengunjungi Azeitun sejak masa awal pendiriannya. Kunjungan pertama dilakukan pada tahun 1999 ketika Presiden B.J. Habibie berkunjung ke Azeitun. Dan dukungannya gagasan 500 pusat pendidikan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Makrum juga menyampaikan dukungannya terhadap gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan nasional berasrama terintegrasi yang diperkenalkan melalui gerakan Indonesia Raya Abadi. Persatuan sebagai pondasi kemandirian bangsa. Menanggapi tema peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah, yakni memperkokoh persatuan demi mewujudkan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan global, Profesor Makrum menilai tema tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Oke, silakan rekan Prima, jika ingin mengetahui berita selanjutnya boleh ya diakses di lognews.co.id. Ya, Arya akan menyapa untuk yang sudah hadir. Ada siapa lagi ya? Tadi ada Kang Oblong, juga ada Kang Revan ya, yang Revan. Nah, juga yang sudah dari pertama ini ada Ibu Sukina, ada Teh Isa, ada Mr. Bono. Bunda Yunia Sari, ya, Kang Rojaya yang punya organ tunggal, Bapak Angga, Pak Salim yang di Mekarjati, juga ada Nang Rastim, serta Kang Ibeng, juga Mama Indah, serta Ibu Tuti. Ya, Ibu Tuti yang belum apa tadi hari Rabu biasanya tutup ya, Ibu Tuti. Baik, rekan Prima, silakan yang ingin bergabung boleh kita buka line teleponnya di 0853-218-995-82 ya. Yang request masih Anak Cinta, jangan lupa ya selalu didengarkan. Yang request dari TikTok juga jangan lupa selalu, jangan berubah ya, tetap aja di acara Fans Tura Neng Kenege.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sekali kau hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
2: Betul, Ultra Cup.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Sakura teh, mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Korea. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa. Oh.

95,8 FM Prima Radionya Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Radio nomor 1 di Indramayu Barat, inilah Prima 95,8 FM. Arya di sini hadir di acara Fans Dura ini sampai pukul 15 saja ya rekan Prima, karena pukul 15 kita berganti acara di program berikutnya, yaitu Berdendang Karaoke di Geboyo. Silakan yang sudah siap nanti pukul 15.00 ya, ingin nyanyi apa lagunya, segera ya disiapkan mulai sekarang. Karena mungkin nanti hanya 5 penelpon ya dengan Prima yang bisa hadir ataupun bisa bergabung, karena waktunya kan durasinya sampai 60 menit saja ya. Dan untuk itu dipersiapkan lagu-lagunya apa saja ya yang ingin dinyanyikan. Nah, jangan sampai nanti pas masuk, wah bingung lagunya apa ya ini ya, waduh lah itu nanti jadi agak gimana ya, supaya tidak terhambat ya untuk memilih lagunya. Nah, supaya cepat ya, karena waktunya kan sangat singkat ya, hanya 60 menit. Karena banyak nanti yang akan masukkan, mungkin dari bisa sampai 6 ya kalau lancar itu. Kalau nunggu lagunya ini, aduh nanti ganti lagi, wah nanti tidak cepat ya nanti. Kalau ini kan banyak 5 menit selesai, terus kemudian ada lagu, ada iklan dan lain sebagainya ya, ada talk juga supaya enak dan bisa efektif ya waktunya. Nah, makanya mulai disiapkan dari sekarang. Yuk. 51 menit berlalu dari pukul 14, rekan Prima masih ada waktu 9 menit lagi menuju pukul 15. Dan ingin menyapa ya, tadi dari jam 11 ada Nang Rasti, ada Ibu Sukina, ada Teisa, ada Mr. Bono, ada Bunda Yuniasari, juga Kang Rojaya, juga ada Bapak Angga, Pak Salim, juga Nang Kang Ibeng ya, Kang Ibeng, juga Mama Indah, Sinta, juga Ibu Tuti ya, juga ada Kang Revan ya, tadi yang baru masuk ya, baru bergabung katanya pendengar lama Prima yang di Tangerang. Waduh, jauh sekali ya. Juga ada Kang Oblong yang orang Compreng ya, Kang Oblong yang sekarang sedang di Cikarang katanya tadi. Oke, rekan Prima, jangan lupa ya, hari ini Rabu 17 Juni 2026 yang sedang berulang tahun ya, selamat ulang tahun saja. Dan bintangnya apa ini ya, bintangnya hari ini berarti Gemini ya rekan Prima ya, benar ya. Nah, dari tanggal 1 sampai 20 ya Gemini itu ya, untuk yang sedang kurang sehat ataupun sedang sakit, semoga disembuhkan sakitnya. Yang sedang ada masalah ataupun sedang mengalami kesulitan, dimudahkan segala-galanya ya, diberikan jalan ya untuk rekan-rekan Prima ini. Baik rekan Prima, lanjut untuk di jam yang keempat ini ataupun jam terakhir di acara Fans Dura ini. Terima kasih juga yang sudah hadir di TikTok ya, menyapa untuk siapakah ini, aduh, untuk Bunda Yuniasari yang aktif di TikTok ya, gimana tuh Bang ya, Bunda durasinya beda dan 3 detiknya. Oke, nanti jadi disiapkan dulu Bunda ya, Bunda Yuniasari nih yang ada di TikTok Prima ini, nanya ini untuk durasinya gimana. Ya makanya Bunda Yuniasari nanti langsung dipilih. Jadi sebelum nyanyi nanti dilatih dulu ya di HP-nya semuanya. Wah, aduh saya pengin nyanyi lagu ini nih. Wah, nanti oh lagunya semuanya apa ya. Jadi kira-kira bisa enggak ini delay apa tidak, ataupun waktunya pas enggak. Pilih lagu yang cepat ya. Jadi dicek dulu lagunya ini kira-kira berapa menit nih. Kan kalau lagu-lagu traveling itu hampir ada yang sampai 7 menit ya rekan Prima. 7 menit ya.
5 menit lah sebenarnya rata-rata lagu itu ya, kalau pop lah ya, lagu-lagu pop itu kayaknya sih kurang lebih itu rata-rata 5 menitan ya. Ya, rekan Prima, Arya sampai di sini dulu membersamai rekan Prima di program acara Fans Dora, Fans Ketemu di Udara. Terima kasih yang sudah bergabung, yang di TikTok juga, yang di WhatsApp Prima ya, juga yang telepon di 085321899582 juga terima kasih ya. Arya ucapan sangat terima kasih sekali ini yang sudah hadir ya, menyapa untuk rekan Prima semuanya. Baik, dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Arya pamit mohondur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara ya. Satu buah lagu penutup untuk acara Fans Dura ini ya, Arya hadirkan sebagai hiburan ataupun untuk mengisi di hari ini Rabu 17 Juni 2026.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan prima, kembali lagi di acara Berdendang Karaoke You di Kiboy ya. Bersama Arya, satu jam saja hingga pukul 16 di acara ini. Dan kita akan nyanyi ya, dengarkan siapa sajakah yang nanti akan hadir di acara Berdendang Karaoke You ya. Sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat, saya Zaitun berserta Umi dan keluarga, juga Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia Datuk Seri Imam Prawoto beserta Umi dan keluarga, dan semoga diberikan kesehatan yang paripurna ya, dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya dari Syekh. Hari ini Arya izin untuk mengudara di jam terakhir ya, jam kelima di acara Berdendang Karaoke. Dan agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan, dan Arya izin saya untuk mengudara dan tentunya dengan restunya untuk rekan prima semuanya di hari ini Rabu 17 Juni 2026. Oke, jangan kemana-mana ya rekan prima. Mari jadikan hari ini bermakna, karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, silakan yang ingin bergabung, boleh kita buka line teleponnya di 0853-2189-9582. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berdendang karaoke.
1: Kiponyo.
0: Aduh, agak lembut kayak ada
1: kiponyo.
0: Jare wis turu mau, apa stangi maning ge?
1: Stangi maning.
0: Waduh, wis stangi maning ngerti nan bae ya, karena jam telu ge kayane.
1: Ya iya bakal jam 9 kayane sing juga. Tangi.
0: Gelasnya di gelasnya Ramoni. Gelasnya ora.
1: Gelasnya.
0: Esok bayar. Kirain ganti gelas, ganti mangkok. Gantinya mangkok lah.
1: Mangkok.
0: Iya.
1: Mangkoknya kosong.
0: Asik kosong.
1: Dirungan mie ayam.
0: Iya, kamu butuh ti, Bu. Ke mangkoknya.
1: Libur, Bu.
0: Butuh ti libur jare ne. Oke.
1: Libur.
0: Aduh, ya wes.
1: Kalau libur mah kudu dikembangi.
0: Iya, duh, ya wes. Lagunya apa ge?
1: Duh, versi cowok aja ditangisi.
0: Aja ditangisi.
1: Iya. Cowok.
0: Aduh, aja ditangisi anak beli gak ya?
1: Alhamdulillah, anggota Taisa. Tina, Bu, aja ditangisi, Bu. Anggota Taisa bisa ditangisi. Khusus anggota Taisa, lagunya ini, Bu. Oh, ya iya.

0: sebenarnya. Aja ditangisi ya, waduh, gena ya. Nah, ya. Tadi lu nggak jadi si. Angga,
1: Aikir, Kang Salim.
0: Lalalalalalalo, ya. Oke.
1: Bintang.
0: Siap.
1: Aku siap, Pak. Ayo, boy.

0: kuku Kang Oblong. Kang Komik.
1: Kang Oblong jarene pengen nyanyi. Ya, ditunggu. Bentar. Yuk.
0: Mana Kang kok ada peretan?
1: Ya.
0: Oke. Yuk, mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun ye Hananang Rasti. Halo. Assalamualaikum. Penstur berdendang. Tapi salah. Halo. Berdendang karaoke.
2: Udah dulu ya.
1: Udah.
2: Kecilin dulu radio.
1: Iya, kecilin dulu. Iya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa? Kebalik jadinya.
2: Jadi kebal.
1: Iya, Bapak Aga sebagai penyanyi kedua ini. Lagunya apa kira-kira ini,
2: Bapak? Lagunya mau dicoba saat ini. Akhir sebuah cerita.
1: Wih, akhir sebuah cerita.
2: Serem lagunya.
1: Serem nih, akhir sebuah. Ngeri lah ya.
2: Yang baru gabung tadi.
1: Oke, akhir sebuah cerita. Ya, kita dengarkan penyanyi berikutnya ada.
2: Penyanyi lama.
1: Penyanyi lama, wah. Kita cek dulu lagunya nih. Ya. Siap.
2: Passwordnya gimana nih?
1: Berdendang karaoke di Geboyo itu. Oke? Okay?
2: Di Geboyo.
1: Iya. Berdendang karaoke
2: di Geboyo.
1: Yo, oke, okay. Siap ini. Akhir sebuah cerita dari Bapak Angga.
2: Lagu ini dipingsi buat Mama Indah nih sama Bunda Mary. Ih. Bukan yang ini kayaknya, ini mah langsung aja.
1: Oke.
2: Okay. Coba. Iya. Coba. Yang ini. Nah, ini.

lagunya aku bingkiskan buat senepitan ya, buat Soleh Haji, Imam Happy, buat Mimi Redmina juga nih, selamat buat Kang Aman, ayo masuk Kang Aman.

buat siapa lagi? Buat Kang Rian nih ya, sama Pak Salim juga. Mister Bono, ayo Miss. Buat yang jauh di sana, di seberang ada Yuni Asari.

0: Oke, luar biasa ternyata ini Bapak Angga.
1: Aduh, sorry ini vokal ini liriknya pada lupa.
0: Aduh, pada lupa ya. Iya sudah. Lama
1: kayaknya lagi dibawain tugas ya.
0: Aduh ya.
1: Yang lagunya ini buat yang punya ini ayam aja nih sepertinya. Yang buat semuanya aja rekam-rekam fansi mas semuanya sudah ke sentro monolognya aja. Yeah. Sebenarnya ini buat mamahku ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya sudah sebutnya itu saja.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih nih waktunya.
0: Ya.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Angga sebagai penyanyi kedua. Ya, halo, assalamualaikum. Berdendang karaoke.
2: Iyo,
0: iya ini, waduh, penyanyi ketiga siapa ini ya? Perkenalkan dulu dong.
2: Perkenalkan, nama saya Bunda Yunia Sari dari Sumedang yang iya. Mau warung pojok nada dasar DM dari Ibu Hajah Pupun Kurniasi.
0: Waduh, okay. Iya, wajak ya.
2: Barangkali kedengaran musiknya. Tapi kalau delay ada 3 menit antara radio sama telepon seluler, itu pasti ada 3 menit. Tapi bagi aku itu tak pas ya Bang ya.
0: Oke, berarti siap ya.
2: Tapi kalau yang tapi kalau didengar di TikTok itu sama.
0: Oke.
2: Kayak ke aku. Tapi jangan ada suara aku

0: Oke, luar biasa ini Bunda Yuniasari. Tetap.
1: Nanti mah yang DM ya. Ini mah bukan, ini mah yang Dennis.
0: Apa ya? Oh. Itu salah lagi itu jadi saya. Oke.
1: Ya udah enggak. Kenapa ya Bang ya DM sekarang ya? Musiknya kecil banget kedengarannya.
0: Oh, yang oh
1: beda sama
0: iya.
1: Dulu.
0: Ini yang DM ini yang D minor padahal ini.
1: Oh iya,
0: iya yang
1: iya,
0: di minor
1: bang.
0: Ini.
1: Enggak maksudnya Bang. Jadi ada perubahan Bang, dulu kan bagus gitu kedengaran musiknya, sekarang mah kecil.
0: Oh.
1: Sewaktu yang udah diperbaiki teh ya.
0: Entar dulu gitu. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, terima kasih iya, Bunda Yuniasari yang sudah hadir di acara Berdendang Karaoke di Geboyo ya. Kita dengarkan dulu ya. Rekan Prima, dijeda dulu ya. Kita karena sudah jam 15.29 menit.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, Bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Enggak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Kabar gembira,
6: gembira.
5: Kabar gembira,
6: gembira.
5: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
6: Cepat.
5: Beli cash juga bisa.
6: Bisa.
5: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, lanjut kembali ya rekan Prima. Siapakah penyanyi berikutnya? Halo, assalamualaikum. Halo. Waduh, belum masuk nih. Halo. Siapa? Ayo Nok Bintang, unyu-unyu nih yang sudah masuk tadi kok hilang lagi nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Mati.
0: Kenapa mati gangguan? Waduh,
1: iya.
0: Kenapa ini? Halo, mati lagi nih kayaknya. Waduh. Ayo, rekan Prima, siapakah berikutnya ini? Kita tunggu di 0853-218-99582. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap nyanyi?
2: Nyanyi, Kak.
0: Aduh. Oke. Apa judulnya?
2: Ribut karo mertua, Kak.
0: Aduh, kenapa itu ya? Aduh, ribut karo mertua. Oke, wes siap nih ya. Siap, siap, siap. Dari ya.
2: Di.
0: Oke. Siap.
2: Siap. Pas buat apa kan?

0: Luar biasa. Yuk. Oke, untuk Kang Oblong ya, suaranya. Jadi harus pakai headset ya, supaya bagus nanti suaranya. Ya, lanjut ya. Siapakah penyanyi berikutnya? Ada salam dari Papa Laras nih yang ada di Jawa Timur katanya, yang salamnya buat yang di Bugis Anjatan saja nih katanya tadi ya. Papa Laras pendengar lama ya. Terima kasih Papa Laras yang ada di Jawa Timur nih sudah bergabung ya. Ya, silakan yang tadi belum sempat bergabung boleh kita buka lagi di 0853-2189-9582 ya. Jangan lupa multivitamin Ultra Cup ya, supaya tetap fit, jangan sampai tidak fit ya, supaya bagus ya rekan prima. Ketika Anda mundar mandir kesana kemari kelihatan segar setiap hari, apa itu resepnya? Minum multivitamin Ultra Cup. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup Multivitamin produksi PT Henson Pharma. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: DJ Boyo.
0: DJ Boyo. Siap nih, nyanyinya apa?
1: Nyanyinya Bango Putih.
0: Bango Putih. Bango Putih.
1: Iya, ada.
0: Bentar, ya kita cari dulu ya.
1: Buat yang Oblong sayang. Suaranya gak kedengeran. Buat Bunda Dunia Sari, itu deh kurang cepat Bunda.
0: Waduh lagi. Oke, siap.
1: Ya, tenggung.
0: Tenggung ya. Yep. Ini apa ya, bukan?
1: Bukan.
0: Oh bukan? Bang Putih yang teduh ya, bentar kita carikan dulu ya. Ya salamnya dulu buat siapa ini?
1: Ya salamnya buat Mama Oda, buat Bunda Yunia Sari.
0: Iya.
1: Buat Mama Pausnya. Nah, iya.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya. Iya, Teisa, ini sebagai penyanyi keempat.
1: Semuanya rekan terima ya yang lagi monitor.
0: Oke, siap.
1: Iya, sampai chat. Ucapannya.
0: Iya.
1: Kita kejarin buat Bang Arya ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Ucapannya, assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teisa ya sebagai penyanyi keempat. Silakan yang ingin bergabung di halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Silakan.
2: Yung
0: itu.
2: Pesawat.
0: Lagunya apa ini?
2: Lagunya? Ini lagunya lagu asli dangdut ini.
0: Oke.
2: Lagu yang lagi jet. Yang judulnya Kubu Bambu.
0: Kubu Bambu. Wah, masih mantul ini.
2: Oke, luar biasa ini.
0: Wah, salamnya buat siapa ini?
2: Teisa tadi barusan tuh ya.
0: Teisa ya, waduh.
2: Iya, Teisa, iya. Nah, unyu-unyu.
0: Oh, bintang unyu.
2: Nang Rastim.
0: Ah, Rastim.
2: Ini happy. Iya.
0: Siap.
2: Kami dapat waktunya. Wih, wah, luar biasa.

0: Luar biasa, mantul pokoknya.
1: Iya, lancar, lancar ya.
0: Oke.
1: Lagi lancar.
0: Siap.
1: Iya, lancar. Udah.
0: Luar biasa ini pokoknya ini kalau Mister Bono sudah tampil ini.
1: Iya, biasa di luar.
0: Biasa di luar.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke, kita aja ya.
0: Ya, oke.
1: Oke, selamat merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mister Bono sebagai penyanyi terakhir ini karena sudah mendekati pukul 16 rekan prima, dan nanti kita berganti acara di musik sore ya. Ya, terima kasih juga saya ucapkan untuk Teisa, juga ada Nang Rastim, juga ada Papa Angga, juga ada Kang Oblong nih, Kang Oblongnya aja yang sedang di Cikarang katanya sudah menuju pulang ya. Kang Oblong nih, terima kasih. Katanya merayap nih, merayap suasana hari ini di tol Japek ya. Merayap ya, padat merayap nih ya. Baik, terima kasih untuk rekan prima semuanya yang sudah hadir ya di acara Ventura dan dilanjutkan di Berdendang Karaoke di Kiboyu. Dan juga yang sudah hadir di TikTok Prima juga terima kasih ya, Arya ucapkan. Terima kasih juga atas perhatiannya dari rekan prima semuanya ini. Baik, rekan prima, Arya pamit, mohon undur diri, dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lagu penutup untuk rekan prima ya di program acara Berdendang Karaoke You.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Jumbar dari Semenep Satu Anjatan. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat kalian yang ulang tahun di bulan yang sama kayak aku, itu di bulan Juni. Aku mau request lagunya itu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Ya, jangan lupa kalian dengerin streaming Prima FM di program MP3. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 21.

0: sekali kok Adi ini tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat bro.
0: Mondar mandir sana kemari masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah wah wah wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dimurahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Rekan Prima semua, selamat sore menjelang malam di hari Rabu ini. Gimana kabarnya Wong Reang semuanya?
0: Semoga kalian baik-baik aja ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yoi, terima kasih buat Rekan Prima semuanya yang udah nungguin kita.
1: Iya, ya. Betul banget, sampai jam 6. Ini udah jam 6 lah ya, udah lewat azan soalnya.
0: Betul.
1: Dan buat kalian semua yang hari ini, hari apa nih, Rabu ya?
0: Rabu, tanggal 17. Iya tanggal 17 ya?
1: Tanggal 17 benar. Ya benar, tanggal 17. Sebelumnya kita mau ngasih informasi dulu nih ya.
0: Betul.
1: Buat orang-orang yang tinggal di sekitar Kecamatan Haurglis, sedikit Kecamatan Anjatan. Ini ada informasi langsung dari
0: PLN.
1: PLN ya. Informasi betul. Jaringan.
0: Informasi jaringan. Ini buat Wong Reang yang ada di Desa Wanguk, Desa Cipedang, Desa Sidamulia, Desa Margamulia dan juga sekitarnya nih. Ada info apa nih, Baim?
1: Sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas. Langsung aja kita bacain ya. Jadi Desa Wanguk, Desa Cipedang, Desa Sidamulia, Desa Margamulia dan desa dan sekitarnya akan ada penurunan kapasitas suplai listrik karena teknis suplai listriknya itu kan mungkin terlalu terbebani gitu ya, dan mungkin akan di-upgrade gitu. Jadi ada sedikit penurunan suplai listrik untuk warga-warga yang ada di Desa Wanguk, Desa Cipedang, Desa Sidamulia, Desa Margamulia dan sekitarnya.
0: Betul. Jadi mohon maaf ya ketidaknyamanannya. Jadi tapi tenang aja kok, waktunya dari jam 17.12 sampai dengan jam 20.12 aja.
1: Jadi cuman berlangsung ya mungkin 2 jam, 3 jam lah ya. 3 jam doang sih sebenarnya. Nah, buat kalian semua pokoknya mungkin gitu kan lagi ngecas atau apa, misalkan kita bisa nyalain AC, ada kulkas, nyalakan. Nah, mungkin nanti bakal tiba-tiba ngejeglek ya, karena sedang ada penurunan suplai energi. Jadi diatur-atur dulu nih yang di rumahnya, nyolok kulkas, nyolok AC, nyolok TV, nyolok semuanya, dicolok malam-malam gini ya.
0: Emang bikin ambigu semuanya, kayak stop kontak segala macam gak bisa ngecharge. Terus kulkas mungkin ada yang cair ya. Ada yang cair
1: ya. Nah, kalian harus manajemen dulu nih semuanya yang ada di rumah ya, karena sedang ada penurunan supply dan kita bakal informasiin terus untuk penurunan supply ini dari PLN UP3 Indramayu.
0: Oke, sambil dengerin lagu Niji, Di Atas Awan.

0: Itu dia ya, dari Kahitna andai ia tahu. Kita absen-absen dulu gak sih?
1: Absen-absen dulu.
0: Absen-absen dulu.
1: Banyak banget yang udah gabung di malam hari ini. Ada yang udah absen-absen, ada yang nanya gimana match pertama Argentina. Menurut aku sih
0: Argentina tuh ini ya, jam 8 ya?
1: Iya, kemarin udah hari ini mainnya.
0: Hari ini kan, hari ini jam 8.
1: Nah, tadi
0: cuman itu kan punya teman kan, dia tuh emang fans bola banget berat. Jadi dia tuh ngebandingin match Argentina sama match Brazil ya, yang malam ini, tapi malamnya tuh jam 00.00.
1: Prancis
0: ya?
1: Prancis mungkin.
0: Emang Brazil enggak?
1: Brazil udah berapa hari yang lalu.
0: Oh, gitu. Nah, pokoknya itu deh. Nah, itu dia kayak ngeluh aja gitu. Kenapa Argentina jam 8 pagi sedangkan mungkin yang satunya lagi jam 00.00 malam.
1: Prancis ya berarti. So kalau menurut aku sih gini ya, kalau bisa dibandingin match antara Argentina dan Prancis, karena Argentina dan Prancis ini adalah dua negara yang lagi-lagi diunggulkan untuk bisa menangkan Piala Dunia ya. Dan bisa kita lihat kalau dua negara ini emang sama-sama kuat. Tapi jangan lupain kalau ada Jerman kemarin ngebantai Curacao gitu kan, dengan skor yang sama waktu dia ngebantai Brazil 7-1. Dan bisa kita lihat juga kalau Prancis lawan Senegal. Senegal itu kan juga negara yang lumayan kuat.

0: ternyata masih banyak banget variasi. Dan aku tebak kuda hitam Piala Dunia tahun ini adalah Maroko.
1: Kenapa tuh? Kenapa Maroko? Tapi nggak tau kenapa ya, Piala Dunia tahun ini tuh kayak nggak seasik,
0: nggak
1: sehype Piala Dunia sebelumnya ya?
0: Oh, nggak sehype Piala Dunia sebelumnya yang tahun 2022 waktu di Qatar ya?
1: Yang BTS ya? Jungkook ya? Jungkook sama yang Khalid itu ya? DJ Khalid ya? Bukan.
0: tapi aku sangat apa ya? Prediksi gitu ya, sangat memprediksi kalau final ini bakal Prancis dan Argentina lagi. Dan Maroko ini adalah tim yang kuda hitam tuh maksudnya tim yang gak diduga-duga gitu. Karena tahun lalu aja Maroko itu bisa memulangkan Portugal dengan satu sundulan doang ya, yang membuat Ronaldo menangis.
1: Jujur, aku itu sebenarnya nggak tahu perbolaan. Cuman yang waktu pas 2022 itu aku cuma nonton openingnya aja. Maksudnya karena openingnya seseru itu. Sebagus itu lagunya.
0: Ya. Dan emang ya bukan hanya fans bola, tapi emang semua orang yang menyukai lagu yang Arhabo itu yang dibawain sama Jungkook sama yang Haya-Haya. Itu emang lagu yang menurut aku bisa dibilang salah satu favorit ya, bukan terbaik, favorit dari lagu Piala Dunia.
1: Oh gitu. Oke deh. Jadi buat Rang Prima nih yang mau request lagu ya kan, terus mau dairy, terus mau senggol-senggol nanti di jam 19.50 sampai jam 20 lewat 10 bisa banget di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Indramayu, kenalin, aku Pinky dari Indramayu, Jawa Barat. Aku ingin request lagu yang berjudul Cintanya Aku yang dinyanyikan oleh Tiara Andini. Lagu ini menggambarkan kisah cintaku yang dimana aku tidak pernah menemukan cinta yang begitu tulus walaupun dengan cinta pertamaku, tapi pada akhirnya aku mendapatkan cinta yang paling terbaik, cinta yang sangat menyayangi aku, yang ingin menghargai aku, yang begitu tulus kepadaku. Jadi aku berharap lagu ini menggambarkan diriku mendapatkan cinta yang paling terbaik untuk saat ini, besok, nanti, dan selamanya. Terima kasih Prima.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Itu dia lagu Gies ya, Pergi Saja.
1: Pergi Saja.
0: Pergi Saja. Ini lagu sempat viral karena lagunya tuh tentang kayak ya udahlah, karena udah sering dikecewain. Mm-hmm. Ya udah mending pergi aja udah gitu. Mungkin kalau ke yang lagi hype sekarang,
2: Yeah.
0: Ini cocok enggak menurut ya?
2: Enggak cocok.
0: Enggak cocok.
2: Soalnya ya? Kalau pergi balik lagi sih.
0: Apa?
2: Yang di Solo aja katanya mau belusukan lagi.
0: Ah iya. Katanya sih udah ini, udah hampir mau ke semua provinsi.
2: Nah, tapi ada kabar kalau tadi kan hari ini sebenarnya Pak Prabowo itu kan mau kunjungan kerja ke Rusia ya.
0: Iya.
2: Cuman katanya dibatalkan.
0: Mau ketemuin siapa?
2: Temu Pak Putin.
0: Pak Putin.
2: Kayaknya gitu. Kayanya. Tapi hari ini enggak jadi berangkat.
0: Kenapa tuh?
2: Kayaknya lupa booking hotel. Kata Pak Prabowo lebih mementingkan, saya lebih mementingkan kepentingan negara sendiri.
0: Itu kayaknya baru kayak udah sering ya deh ke Rusia. Mungkin apa ini ya? Semenjak ada Bukoni. Bukoni kan bikin statement yang cukup pedes tuh.
2: Bukoni. Makanya ini ya. Sherlock Taparani Mas gitu.
0: Drill Sherlock tau.
2: Sherlock Taparani Bu.
0: Taparani. Gitu. Kok ini gede banget sih? Sembar enggak sih orang prima?
2: Enggak. Enggak kok enggak. Udah ya segitu aja segitu.
0: Gitu aman ya.
2: Ini malah di Parani benar. Tapi Bukoninya kan lagi di Indonesia.
0: Emang balik ya?
2: Iya, Bukoni lagi di Indonesia.
0: Oh gitu. Mm-mm. Aku baru tahu.
2: Soalnya aku main sempat lihat story-story-nya beliau lagi ada di Bali lagi. Pokoknya di Indonesia lah ya. Ini mau di kayaknya ya gitu kan. Wah, ini orang nih.
0: Gini, pantas Pak Prabowo enggak jadi ke Rusia.
2: Orangnya ada di sini.
0: Orangnya di sini.
2: Jadi enggak jadi lah ke Rusia gitu kan ya.
0: Make sense.
2: Ya mungkin setelah ini akan ada keluar berita gitu ya. Bukoni dipanggil oleh Pak Prabowo.
0: Nah,
2: gitu. Setelah itu nggak tahu lah ya.
0: Semuanya Allah, Bukoni dan Pak Prabowo yang abu dari Teddy. Pak Teddy. Pak Teddy.
2: Oh iya.
0: Pak Teddy.
2: Bener sih bener ya.
0: Pak Teddy.
2: Bukan nggak. Oke. Wong Reang semua ya, di malam hari ini kita bakal ngomongin soal pastinya cuan corner dari Rabu nih ya.
0: Betul.
2: Dan dari kemarin tuh Baim baca berita ada beberapa yang iya rupiah kembali menguat lagi. Gitu ya.
0: Dari 18.200 ke sekarang tuh 17.800 apa 700 ya?
2: Aku terakhir baca berita itu di angka 17.700. Nah, tapi ya belum tahu nih kalau ke bawah lagi ya kita harapkan gitu ya. Rupiah bisa menguat lagi sampai di angka ya 6.000 lah ya.
0: 6.000. Buset, 6.000 ya? Kalau 6.000 kira-kira pada invest ke rupiah loh.
2: Nah, itu justru bagus dong.
0: Bagus,
2: jadi negara
0: bagus,
2: kita kuat kan.
0: Bener. Jadi kayak kan rata-rata kita nih yang rata-rata invest ke dolar, terus ke apa namanya?
2: Jadi
0: dolar Singapura.
2: Para orang malah invest ke Indonesia dan itu tuh ya bagus kan.
0: Tau.
2: Jadinya Indonesia tuh bisa kuat lagi
0: bener.
2: Secara ekonomi dan ditakuti di Asia Tenggara.
0: Nanti ISG juga naik juga. Juga naik juga kan.
2: Betul.
0: Nah, keren deh.
2: Buat uang reang semua, silakan yang pengen ngobrol dan telepon di 0853-2189-9582 nanti di senggol-senggol di jam
0: 19.50
2: sampai jam 8 20. malam.
0: Lewat 10. Dan ini lagu dari Mayudi Ayunda, Kamu dan Kenangan. Ini requestan dari siapa?
2: Requestan dari aduh banyak banget lagi di TikTok tadi. Aku enggak sempat aku apain ya, mohon maaf ini TikTok ya.
0: Tadi kan ada nih lagunya Id Gitar, Sedih Aku Sebelum Hujan, itu requestan dari Kak Indah. Terus nanti ada Mayudi Ayunda, Kamu dan Kenangan requestan juga. Terus ada Kobe Junior yang Ea juga requestan. Terus Liodra, Terlalu Cinta juga requestan. Nama Raim Lot Bersenja Gurau juga requestan juga.
2: Oke deh, pokoknya ditungguin aja yang udah request lagu di malam hari ini. Pastinya kita bakal puterin, tapi ditunggu ya, sabar ya.
0: Yoi, ini dulu kita puterin lagu yang pertama nih, Mayudi Ayunda, Kamu dan Kenangan. Sanji.

0: Buset, ini requestan lagu dari James.
1: James Komang.
0: Oh, James Komang. Kira tadi itu James. Orang tadi bilang James Komang.
1: Nah, banyak banget
0: James,
1: kan.
0: James Kobe Junior. Iya.
1: Bukan, James tuh Komang.
0: Oh, Komang. Terus ini lagu siapa?
1: Ini lagunya Tama ini.
0: Oh, lagunya Tama.
1: Iya. Dan malam hari ini kita juga kedatangan pecelele langganan Prima FM, Baim dan Sahil pulang kerja gitu.
0: Betul.
1: Ya nih.
0: Betul. Kita suka makan di situ. Kayaknya tetehnya juga enggak bakal tahu kita share kita makan di situ. Kita soalnya kita low profile.
1: Kayak setelah ini pas kita datang sana dibukain karpet merah gitu.
0: Itu kayaknya lahan lalapannya langsung dibuka semua itu.
1: Gini apa bahasa pakai bahasa Jawa lu. Kulo apa?
0: Kita, apa? Enggak tahu.
1: Pokoknya kayak saya ingin memberikan menu kepada Bapak, silakan sambil diiringin gamelan.
0: Ding ding ding ding gitu. Kok kayak KRL. Maksudnya kayak silakan Bapak sambil ini kan sambil apa? Sungkem gitu kayak.
1: Iya betul. Enggak dong.
0: Bisa ada.
1: Tapi ini tadi katanya Tetehnya mesen lagu. Kita biasa mesen lele, ini mesen lagu.
0: Iya betul. Tetehnya biasanya kita mesen lele, terus lelenya digoreng kering ya kan.
1: Ini tetehnya mesen lagu Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Lagu yang lagi viral banget nih ya.
0: Yo, Ivan Seventeen. Ivan Seventeen.
1: Al-Fatihah untuk Ustadz Halim Yoku. Iya.
0: Fatihah. Jangan Paksa Rindu ya?
1: Iya. Nih, jadi kemarin kita juga udah sampai satu minggu di Mahat Al-Zaitun. Sekarang sedang melakukan tahlilan, baca Quran.
0: Nanti ya,

0: Oh, bukan.
1: Kenapa sih kalau dengar kata kota tuh kenapa harus rujukannya pertama Solo?
0: Ya masalahnya gimana ya, itu udah viral banget gitu. Saya akan kembali ke kota saya sebagai rakyat biasa.
1: Ternyata itu hanyalah omongan. Emang kenapa ya? Aku tuh masih bingung loh, kenapa omongan para pejabat tuh kayak selalu kayak nggak tepat gitu. Kalau yang viral-viral tuh pasti nggak tepat. Kenapa?
0: Sekarang gini, aduh nggak mau, nggak udah ngering ah udah pokoknya ya buat wonger yang semua yang request lagu di malam hari ini nanti kita puterin dan juga kita bakal ngomongin soal kita bakal bahas
1: cuan corner
0: pasti,
1: tapi kita nggak bahas nih, udah mau selesai nih siarannya.
0: Yaudah ya, kita pamit dulu, sekian terima kasih udah request lagu gitu ya.
1: Enggak, tapi menurutnya nih di sekarang trennya lagi Piala Dunia kan. Mm-hmm. Dagangan apa yang bikin cuan banget?
0: Tahu nggak apa?
1: Jersey
0: bola ya.
1: Jersey bola
0: ya.
1: Bener. Pasti. Tapi kemarin tuh aku nemu video temen you kayaknya deh. Soalnya dia kayak berteman gitu loh deh, sama temen-temen you. Terus dia tuh kayak
0: temen aku banyak.
1: Iya. Temen you kan ini kan katanya ada 1448
0: Hijriah ya.
1: Iya gitu ya. Mm-hmm. Temen you ada satu apa segitu banyak deh
0: apa ya?
1: Nah gitu. Jadi dia tuh ngejajarin jersinya, jersey bola. Mm-hmm. Tapi nomornya tuh nomor kesukaan dia, angka 11 deh kalau nggak salah.
0: Oh itu kayaknya bukan jualan sih.
1: Bukan jualan. Cuman
0: itu lebih ke pamer, ngemamerin.
1: Cuman menurut gua itu bisnis yang ide yang bagus gitu kan.
0: Oh iya.
1: Orang banyak ngoleksi, you juga salah satunya ngoleksi jersey kan?
0: Iya, di lemari tuh berjejer semua.
1: Ya meskipun itu ori nggak sih?
0: Ya belum
1: ori. Belum ori ya.
0: Belum ori. Wasa diomongin ya, jadi ketahuan gitu ya. Enggak, tapi gini, ada hal-hal yang kita mulai dari kecil dulu.
1: Oh,
0: gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul, benar.
0: Kayak beli jersey atau beli apapun yang kita beli hal yang bener. Dari yang kecil dulu gitu ya. Sampai nanti ketika kita udah punya uang yang benar-benar wah, akhirnya bisa beli, itu bakal jadi kenangan
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi jadi keinget sama developer game Minecraft. Karena Minecraft adalah game yang paling banyak dibajak. Mm-hmm. Jadi developernya tuh saking ya udahlah, bajak aja enggak apa-apa. Tapi kalau udah punya duit, beli yang ori.
0: Iya.
1: Nah, gitu.
0: Itu tuh adalah ciri orang baik, ciri orang yang sangat apa ya?
1: Dermawan
0: gitu. Dermawan. Maksudnya dia tahu kan ada hal-hal yang kayak kasihan juga sih.
1: Iya, betul.
0: Orang pengen nyobain game buatan saya tapi kok harus bayar gitu ya. Jadi ya udahlah enggak apa-apa, bajak aja. Betul. Yang penting
1: kalau udah punya duit banyak bayar. Ya meskipun Minecraft tuh kan lumayan mahal ya. Dia kan 100 kan.
0: Di Play Store 20.000.
1: Oh iya, 20.000.
0: Lah 20.000.
1: Maksud sih?
0: Tapi emang itu ada satu pengalaman yang buat Baim itu kayak dulu gua main Minecraft bajakan. Sekarang akhirnya udah gajian bisa beli Minecraft. Tapi itu jadi kayak hal yang memotivasi banget gitu. Kayak dulu tuh kita main apapun, main game ya kayak Minecraft apa segala macam itu kan kita
1: bajakan
0: kita bajak
1: terus yang kayak gratis lah pokoknya.
0: Pokoknya gratis gitu kan.
1: Padahal gamenya bayar.
0: Tapi setelah kita bisa beli game,
1: itu rasa seneng banget.
0: Itu rasa seneng. Atau beli apapun yang kita pengen gitu ya. Iya. Itu rasanya tuh kayak puas dan alhamdulillah seneng banget. Dan rasanya tuh kayak jadi ini alasan kenapa kita harus bekerja keras.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi kan game kan mahal ya. Itu aku beli game Minecraft itu kan bayar ya. Itu pertama kalinya aku beli game dari game Minecraft itu.
0: Tapi emang game pertama yang aku beli cash itu adalah Minecraft.
1: Minecraft kan?
0: Minecraft juga ya.
1: Sampai meskipun itu enggak aku mainin, itu Minecraft masih ada di HP aku.
0: Kalau aku udah aku hapus. Tapi intinya
1: tapi
0: kan,
1: masih bisa di-download.
0: Iya, kalau udah sekali bayar jadi udah
1: iya,
0: bisa
1: udah
0: download.
1: Bisa download.
0: Selama-lamanya gitu.
1: Udah pokoknya. Ya. Jadi kalau mau download yang ori pakai akun yang sama Google.
0: Betul banget. So, buat wonger yang semua di malam hari ini yang udah request lagu, sabar ditungguin aja ya karena malam hari ini requestannya banyak banget dan melimpah banget.
1: Betul, ini dia Evan 17, jangan paksa rindu. Beda requestan dari Pecelele di samping BRI Gantar.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Aku bakal bacain diary malam ini dari seorang. Dan buat Lam Prima, Wong Reang, Wong Dewek yang mau ngirimin diary-nya bisa banget di 0853-2189-9582. Aku bakal bacain diary dari seorang. Kak Sahil, gak ada hal yang bikin heboh sih hari ini. Gak ada masalah yang benar-benar bikin aku tuh berat. Tapi entah kenapa, pas pulang dan mikir lagi apa yang udah aku lakuin hari ini, itu rasanya cukup seneng. Biasanya tuh ya, kalau dengar orang seneng tuh kita ikutan seneng, rekan Prima. Kita lanjut ya. Tadi sempat ngobrol lama sama teman. Awal sih cuman bahas hal-hal random aja di Indonesia ini, tapi malah jadi ketawa-ketawa gak jelas gitu. Dan lucunya, hal yang kayak gini tuh yang bikin aku seneng gitu, dan ngerasa hariku tuh gak berat. Tapi emang bener sih rekan Prima, kalau misalkan kita ngeluh gitu, terus kayak gak ada teman ngobrol, itu rasanya malah makin berat gitu. Keren nih ceritanya. Kita lanjut lagi ya. Aku jadi kepikiran, Kak Sahil, ternyata semakin bertambah umur, definisi bahagia itu ikut berubah ya. Dulu mungkin bahagia itu harus pergi ke tempat yang keren, harus punya barang-barang mewah, harus ada sesuatu yang spesial gitu. Tapi sekarang kadang cukup ketemu orang yang bikin nyaman diajak ngobrol, cukup punya waktu buat cerita tanpa lihat jam, cukup pulang dengan perasaan hati yang tenang aja, itu udah bikin aku bahagia. Aku setuju banget sih. Emang kalau misalkan makin kesini tuh kayak kita makin mikir bahwa ngapain sih ya beli barang-barang branded, bukan barang-barang branded ya, maksudnya barang-barang yang gak terlalu dibutuhin. Cuman ya kayak tadi nih, kayak diary hari ini dikirim sama, sebenarnya dia gak nyebutin nama sih, tapi thank you ya diary-nya. Kita lanjut lagi nih, diary masih ada. Hari ini juga gak sempurna-sempurna amat kok, Kak Sahil. Ada beberapa hal yang gak sesuai rencana, ada yang bikin kesel sedikit, tapi untuk pertama kalinya aku gak terlalu mikirkan itu. Kan enak gak? Enak tau misalnya ada hal yang bikin kesel banget gitu kan hari itu, tapi kita tuh gak terlalu mikirkan hal yang ke arah negatif itu keselnya, tapi kita malah fokus ke hal-hal yang positif. Itu tuh yang bikin hari kamu tuh mudah gitu ya kan. Nah terus kata dia, aku lebih memilih mengingat hal-hal yang baik yang terjadi hari ini. Tuh kan, bener kan? Karena ternyata hidup tuh gak melulu soal mengejar sesuatu. Kadang hidup tuh cuma soal menikmati momen yang sedang terjadi. Wih, bener, menikmati proses. Menikmati proses jalannya hidup tuh sebenarnya ini tau, bikin kita tuh bahagia, sedih, emosional gitu kan. Itu nikmatin aja gitu prosesnya. Jadi nanti ketika di ujung perjalanan, ketika kita sudah mencapai sesuatu yang bikin kita bangga atau bikin senang, itu pasti rasanya happy gitu. Dan malam ini aku bersyukur karena masih punya orang-orang yang bisa diajak bercanda, masih punya waktu buat menikmati sore, dan masih bisa mengakhiri hari dengan senyum kecil. Wih, keren banget nih. Kadang tuh ya, yang bikin kita kangen gitu dari sebuah momen, itu sebenarnya bukan tempatnya sih teman-teman, tapi orang-orangnya. Bener gak sih? Kadang kalau misalnya ke sekolah, itu sebenarnya yang dikangenin bukan pelajarannya ya kan, tapi guru-gurunya, yang cara mengajarnya, teman-temannya ya kan, pada saat kerja kelompok, terus di kerjaan. Mungkin bukan kerjaannya yang dikangenin, tapi orang-orangnya kan yang dikangenin.
cara orang ngobrol ya kan, cara orang nge-treat segala macam, cara kita meng-treat orang itu yang dikangenin, bukan tempatnya gitu, tapi orang-orangnya itu. Dan mungkin ya lagu-lagu yang ini nih, lagu dari Ray Melod yang Bersenja Gurau, requestan dari teman-teman juga, rekan Prima yang ada di TikTok, mungkin cocok sama diri pada malam hari ini.

0: lagi Piala Dunia kayak gini, ada aja gitu, ada warga Indonesia yang bikin lucu gitu. Kenapa? Jadi ada emang? Ada orang yang dukung banget gitu sama tim,
1: pasti sih
0: tim Piala Dunia kan.
1: Kalau cowok pasti
0: nah,
1: dukung
0: gitu.
1: Mati-matinya.
0: Kalau you apa?
1: Prancis.
0: You Prancis kan? Kan ada yang Argentina segala macam kan? Nah, you tau nggak ada warga Indonesia yang ngeluh gitu? Ada yang, kan ada yang terlalu dalam banget gitu. Aku dukung, misal aku dukung Prancis gitu. Nah terus ada warga Indonesia yang nyeletuk, kenapa sih bang sesayang itu sama negara lain? Kenapa negara kita nggak disayang gitu? Ada yang mempermasalahin itu?
1: Maksudnya gini ya, kalau misalkan ini kan konteksnya Piala Dunia. Kalau Indonesia masuk ya pasti kita, aku juga dukung Indonesia.
0: Tuh kan, balasnya sama.
1: Ya ini bukan kalau ya sekarang gini, ini bukan masalah nasionalisme sih kalau ini, ya, itu masalah hobi nonton bola. Kalau nasionalisme sama pasti masih Indonesia di dada.
0: Masih Indonesia lah. Betul. Bahkan kalau misalnya Persib maju pun Persib lawan Prancis kali ya.
1: Persib jauh banget ya.
0: Oh, jauh banget.
1: Emang jauh itu banget. Ya? Jauh banget.
0: Sejauh itu. Tapi di negara luar tuh ada kayak kita juga enggak sih?
1: Kayak
0: iya, jadi kan kita kan punya timnas kan, kan di Indonesia ada Persib, ada Persija. Di luar negeri juga ada nggak?
1: Iya ada dong.
0: Ada ya?
1: Kan aku juga klub bola namanya.
0: Klub bola, iya klub bola.
1: Klub bola ada dong. Klub bola, aku dukung, kalau klub bola aku dukung Real Madrid. Oh, Real Madrid. Itu ada di Spanyol.
0: Real Madrid itu ada di Spanyol.
1: Iya ada di Spanyol.
0: Berarti kayak MU gitu tuh?
1: MU di Inggris.
0: Itu klub bola juga.
1: Klub bola.
0: Sama kayak sekelas sama Persija gitu ya?
1: Iya, ya beda kelas dong. Persija sama MU jauh dong. MU lebih unggul dong.
0: Tapi sama kayak maksudnya.
1: Iya, sebutannya sama.
0: Sebutannya klub sama.
1: Bola. Klub bola. Sama.
0: Tapi nggak bisa sesama lawan itu nggak bisa? Ya?
1: Bisa. Kalau jadi tuh kadang ada satunya namanya itu adalah pertandingan persahabatan lah kita sebut gitu.
0: Ya. Oh gitu.
1: Kadang
0: kayak sparring.
1: Kayak sparring aja.
0: Sparring.
1: Kayak kemarin. Klub Malaysia namanya JDT atau disingkat jadi Johor Darul Takzim.
0: Berarti itu dari Johor.
1: Dari Johor, dari Malaysia. Itu dia ngelawan MU.
0: Oh gitu.
1: Terus waktu itu Indonesia pernah timnas Indonesia lawan Arsenal, pernah lawan
0: Arsenal dari mana Arsenal?
1: Dari Inggris.
0: Berarti timnas Inggris UK ya udah.
1: Timnas Inggris ya UK. Sebutnya UK.
0: UK.
1: Terus juga ya bisa banyak gitu ya. Terus kalau kita balik ngomongin Piala Dunia, Piala Dunia itu emang salah satu kayak apa ya event tahunan yang pasti bakal terjadi gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Tapi 4 tahun sekali Piala Dunia tuh, nggak setahun sekali.
0: Iya iya kan terakhir kali 2022 ya.
1: 2022 dan waktu 2022 itu pemenangnya adalah Argentina dan aku masih sebenarnya kayak kurang.
0: Kayak Argentina tuh ini ya.
1: Ya.
0: Oh Bang Jawat.
1: Oh ya, hati-hati Bang Abe, hati-hati
0: Bang Abe. Oh Bang Abe. Oh ya. Sampai lupa kalau ada Bang Abe.
1: Tapi Argentina itu jadi apa namanya? Juara favorit lagi lah ya sebenarnya. Ya.
0: Tapi udah berapa kali kayaknya udah sering ya? Dengar Argentina tuh sering
1: udah
0: juara.
1: Udah
0: 3
1: kali.
0: 3 kali.
1: Tinggal lihat nih kalau misalkan kan you pernah lihat ayam pakai baju Prancis yang ada ayamnya?
0: Iya itu. Oh,
1: itu ada bintangnya 2. Bintang itu tuh artinya Piala Dunia juaranya udah 2 kali gitu.
0: Kayak dia, kayak Rosalia Indah ya.
1: Rosalia Indah lagi. Rosalia Indah berapa bintangnya?
0: 4.
1: Ya berarti udah 4 kali itu Piala Dunia. Rosalia Indah FC ya, RI FC.
0: Terus. Nah, oh jadi, itu apa tadi Prancis?
1: Kalau Argentina kan
0: bintangnya. Enggak yang tadi ayam apa?
1: Nah, kalau apa namanya? Kan bentuk
0: logonya
1: kan ayam.
0: Ya. Itu dari negara
1: Prancis.
0: Berarti Arsenal Prancis.
1: Apa?
0: Arsenal. Argentina Prancis.
1: Argentina kok Prancis sih Argentina?
0: Argentina. Apa yang tadi lu omong tadi sebelumnya?
1: Argentina ya Argentina Prancis siapa? Bintang.
0: Ada. Itu bintang siapa?
1: Bintangnya ada 2.
0: Argentina
1: ada 3. Argentina sekarang ada 3 karena kan
0: main menang Argentina.
1: Argentina itu tulisannya Ava.
0: Ava.
1: Ava
0: baik.
1: Terus kalau Prancis itu ayam. Portugal itu bentuknya kayak apa ya? Kayak salib-salib tahun-tahun masa-masa kolonial gitu lah.
0: Masa-masa ini ya? Yang kayak perang-perang gitu ya?
1: Iya, betul sekali ya.
0: Oh gitu, oke. Kayak sebenarnya enggak ngikutin bola samsek. Bahkan ayah itu suka banget nonton bola. Kan biasa laki-laki. Cuman ayah enggak suka bola. Bener-bener karena dulu ayah jarang main bola. Ayah mainnya voli gitu.
1: Ya kalau dibilang Bayim juga jarang main bola. Tapi bola itu gak harus kita menyukai olahraganya. Tapi dari bola ada juga namanya sekarang sporttainment.
0: Sporttainment apa tuh?
1: Sporttainment itu adalah ladang bisnis baru nih di dunia olahraga. Contoh padel itu tuh sportainment karena yang main artis.
0: Iya, iya benar. Tapi rata-rata tau nggak sih ada jokes di mana ini kenapa di Jakarta banyak apa lapangan padel dibandingkan lapangan pekerjaan?
1: Kenapa?
0: Enggak itu beneran itu bukan ngejokes.
1: Oh.
0: Itu dia punchline.
1: Itu pertanyaan itu pertanyaan
0: apa punchline-nya?
1: Kenapa di Jakarta lebih banyak lapangan padel daripada lapangan pekerjaan? Nah, ya?
0: Sebenarnya kayak salah deh aturannya ya.
1: Tapi emang dia sih di Jakarta banyak banget iya lapangan kan? Padel. Kita jalan sedikit ada lapangan padel, jalan sedikit ada lapangan
0: bahkan,
1: padel.
0: Bahkan itu kan kemarin aja relax. Ya,
1: lama-lama 19 juta lapangan padel
0: nanti. Nah, itu. Nah, kemarin aja relax ke Tangerang. Itu tau enggak sih? Masa yang dulunya tempat itu inget banget di situ tempat futsal. Kerai praksi itu kan sama temen aku. Itu jadi lapangan padel.
1: Oh my god. Berarti di zaman sekarang ada 3 kekhawatiran ketika melihat tanah kosong. Pertama, jadi lapangan padel.
0: Kedua,
1: jadi dapur yang bikin.
0: Ketiga, jadi kopdes.
1: Kopdes ya.
0: Dulu mixu.
1: Dulu mixu. Sekarang sudah berevolusi menjadi lapangan padel, MBG. Dapur MBG sama koperasi desa Merah Putih ini ya.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi kalau ngomongin soal bola emang enggak bakal selesai gitu ya. Karena bapak-bapak aja ngobrolin bola bisa sampai pagi nih ya.
0: Buset dah.
1: Tapi kalau kita ngomongin soal tadi sportainment di sepak bola, di basket, dimanapun itu semua sekarang udah unsur sportainment. Jadi olahraga itu bisa dijadikan sebuah ladang untuk mencari bisnis. Bukan hanya untuk olahraganya ya, tapi untuk orang-orang yang mungkin kayak main bola. Bukan main bola, justru ada orang yang kayak mereka ngendorse orang, tapi dia bukan olahraga.
0: Bukan olahragawan.
1: Tapi justru di-endorse itu karena dia punya mungkin orang yang suka membuat konten yang kayak style-style gitu.
0: Oh iya, tau-tau style. Terus kayak dia yang apa sih namanya? Outfit-outfit banget ya?
1: Outfit-outfit kayak outfit, gitu outfit. Karena Adidas itu bukan apa namanya? Perusahaan, iya perusahaan sih. Maksudnya kayak perlengkapan olahraga yang bergerak di bidang olahraga aja. Tapi zaman sekarang tuh Adidas pun sudah bergerak di bidang fashion. Contoh sepatu ada Adidas Samba.
0: Oh iya benar.
1: Iya benar. Ada Adidas apa lagi? Aku lupa. Yang aku itu Adidas Samba ya. Karena
0: bahkan Lamborghini pun ke sport loh. Maksudnya ke sport yang bukan car ya. Tapi dia kan dia
1: jadi lifestyle juga. Kan jadinya lifestyle.
0: Lifestyle.
1: Nah kan. Nah jadi tuh ketika zaman sekarang olahraga tuh udah jadi lifestyle. Dimana Adidas yang dulu kita tahu buat main bola sekarang udah ada Adidas Samba buat tuh style.
0: Terus ini peluang sebenarnya buat UMKM.
1: Ini peluang sih.
0: Kok bayangin yuk Cimol Bojot. Ada sepatu Cimol Bojot.
1: Oh iya, nanti ada juga apa baju Cimol Bojot kan. Nanti jadinya lawannya Louis Vuitton nanti ini.
0: Oke, dan ini dia lagu Cherry Bell, diam-diam suka.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Iya, kembali lagi bersama Sahil dan juga Baim di MP3 Senggal Senggol. Iya, buat rekan Prima semua yang mau senggol-senggol, telepon bisa banget di 0853-2189-9582. Muncul di mana-mana, super eksis. Kayak yang lagi eksis hari ini ya. Eksis hari ini adalah demo yang ada di Jakarta. Ada mahasewa dan mahasiswa. Super eksis. Kira-kira disewa berapa, Im?
1: Ini tadi Baim juga lihat berita di Instagram, ada demo mendukung MBG. Dibilang licik, banyak yang usik, ku kasih bisik. Itu Baim gini loh, kayak ya tahu sih program itu kan pasti ada kritikan, ada yang ini ya. Tapi ini kalau misalnya ada program tandingan pro MBG ini ya, ini menunjukkan bahwa cemas banget sih Indonesia ini.
0: Kenapa tuh? Kalau Aisy mikirnya sebenarnya nih MBG itu sebenarnya bagus ya, MBG-nya ya, makanan bergizinya, cuman cara pengelolaan yang salah. Langsung tewas. Gitu. Tapi kayak di Cina nih, Cina. Tapi waktu itu Indonesia tuh mau gandeng siapa sih yang mengenai India. Makanan gratis?
1: India ya. Maksudnya. Tapi nggak tahu ya. Tahu aku tuh Pak Prabowo itu ngomong kalau Pak Prabowo itu dapat apa namanya?
0: Info.
1: Bukan info, dapat. Dapat dia tuh ngelihat program MBG itu all di India.
0: Oh, di India.
1: Dan berhasil katanya gitu ya. Oh, India berhasil enggak joget-joget kayak sekarang. Sebenarnya aku setuju, MBG itu program bagus sebenarnya. Cuman harusnya yang dibenerin itu adalah bagaimana cara mengelolanya.
0: Betul,
1: ini.
0: Sistemnya.
1: Tapi lebih tepatnya ya, sebenarnya bahasanya jangan makan bergizi gratis dong.
0: Apa tuh?
1: Harusnya kan ini gak gratis.
0: Iya sih.
1: Kan dari duit rakyat juga.
0: Betul.
1: Harusnya tapi, bukan gratis, tapi makan bergizi aja udah.
0: Makan cukup. Bergizi untuk Indonesia aturan ya.
1: Makan bergizi anak Indonesia gitu ya.
0: Nah,
1: gitu. Kalau gratis tuh konotasinya kayak kurang mampu gitu.
0: Betul juga sih. Super access. Dan kayak seolah-olah, ini gue presidennya, gue yang ngasih makan lu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini juga sebenarnya bakal jadi, nggak tahu ya, ini bakal program lanjutan atau enggak ke presiden selanjutnya. Karena memang setiap presiden kan punya programnya masing-masing kan. Dan itu kalau misalkan terbengkalai atau enggak dilanjutin, itu bakal ada dinamika-dinamika lainnya sih. Tapi menurut lu gimana?
1: Kalau menurut aku sih, ini emang udah, ya, apa ya? Wah, kalau ngomongin soal program, harusnya itu udah jalan dari waktu zaman Pak Soeharto, di mana Pak Soeharto tuh udah bikin yang namanya GBHN, garis besar haluan negara. Dan harusnya garis besar haluan negara itu adalah ya setiap presiden kan ganti-ganti program. Nah, kalau ada GBHN itu jadi setiap presiden yang lanjutin program presiden yang sebelumnya.
0: Gitu. Tapi ya juga sih. Tapi kalau misalkan nih dilanjutin nih, apakah itu bakal ngaruh gitu ke utang-utang, jadi nambah utang atau apa? Aduh, pusing banget nih mikirin negara ya. Terus pusing itu.
1: Gimana orang yang kuliahnya ilmu pemerintahan ini, pusing bener ini. Tapi enggak, menurut jadi kalau misalkan GBN itu yang dilanjutin ya bukan hutangnya dong, tapi programnya.
0: Programnya, tapi kalau misalkan programnya buat banyak hutang,
1: ya kan itu ada dalam program.
0: Iya sih.
1: Itu dalam program misalnya contoh pengentasan
0: kemiskinan.
1: Bukan pengentasan, maksudnya kayak pembangunan sekolah di semua Indonesia.
0: Semua kalo Indonesia ada, semua daerah.
1: Semua daerah gitu kan. Kalau ada GBN ini, kalau satu periode pemerintahan ini enggak cukup, lanjut lagi periode pemerintahan selanjutnya, lanjut lagi periode pemerintahan selanjutnya. Jadi enggak buru-buru nanti sekolah apalagi sekolah apalagi sekolah apalagi.
0: Jadi Garuda gitu. Jadi Elang terus jadi Merak jadi Merpati, Burung Puyuh gitu. Emang sih kalau ngomongin tentang negara kita ini emang banyak banget bahasannya ya. Dan gak ada habis-habisnya deh. Mendingan kalian langsung telepon aja ya gak sih?
1: Betul banget ya.
0: Di 0853-2189-9582.

0: Ini berkelas.
1: Iya, kita lagi ngomongin pembahasan yang ada di Indonesia nih.
2: Pendidikan sih.
1: Pendidikan. Karena tadi kita ngebahas tentang sekolah ya, yang bakal dibangun misalnya di seluruh daerah di Indonesia.
2: Dan aku tuh setuju banget ya sama gagasan yang dibuat oleh Syekh Al Zaitun, yaitu 500 titik di setiap daerah lembaga pendidikan.
1: 500
2: titik lembaga pendidikan di setiap daerah. Dan menurut aku itu udah setuju banget. Dan itu udah jadi satu garis besar program negara itu. Karena betul, harusnya sekolah itu ya dititik-titikin. Jadi misalkan di Jawa
1: jadi
2: Barat
1: jadi satu titik ya?
2: Dan itu titiknya gak kecil dong. Gak cuman
1: luas.
2: Gak cuman satu sekolah.
1: Kayak cuman beberapa hektar gitu ya. Enggak, pasti luas.
2: Kalau dilihat nih ya, Mahat Al-Zaitun itu tuh sekarang sudah menyentuh hampir 3.000 hektar itu kompleknya.
1: Awal-awal tuh 1.000 ya?
2: Awal-awal ya dari 1.000, dari berapa 50 hektar pas segitu. Sekarang setau Baim sudah menyentuh di angka 3.000 hektar. Hampir menyentuh di angka 3.000 hektar ya kan. Dan padahal Mahat Al-Zaitun itu adalah sekolah swasta gitu kan. Di sini harusnya pemerintah itu bisa menirukan gitu kan. Di mana dalam membuat lembaga pendidikan itu harusnya enggak kecil tapi ya lebar. Jadi semua orang itu tuh ketika bersekolah ya enggak dempet-dempetan.
1: Betul. Jadi nyaman.
2: Dulu Baim pas SD, bayangin satu meja, 3 orang. Tahu enggak bangkunya pakai apa? Bangku warung yang panjang itu.
1: Oh, ai tahu. Karena di ai juga pernah kayaknya. Cuman waktu pas SD kayaknya. Oh, SD tapi yang kelas 1 sampai kelas 4.
2: Dan itu Bekasi loh. Bekasi itu kan samping ibu kota ya. Maksudnya kan harusnya maju ya. Tapi Baim tuh pernah ngerasain bangku kelas, meja kelas itu satu orang diisi 3 orang dan kursinya itu kursi warung yang panjang.
1: Betul. Ai juga ngerasain nih. Yang apalagi ai Banten, Bos.
2: Banten mah udah
1: Banten
2: sampai sekarang aja udah masih ni.
1: Isinya kayak cuma polusi doang gitu.
2: Pak Sony gimana, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Pak Sony enggak.
1: Yang dulu kan sekarang jadi wakil ini.
2: Tahu tuh ya, udahlah kita enggak usah ngomongin.
1: Ada tapi itu sih
2: politik. Tapi menurut Baim kalau negara ini mau maju ya secara SDM, kalau orang TikTok ngomong SDM rendah, SDM apa segala macam, maju dulu pendidikannya deh ya.
1: Betul. Jadi yang penting itu emang SDM sih, dimulai dari diri sendiri, yaitu pendidikan.
2: Jadi buat kalian semua yang masih belum mungkin memenuhi program wajib pendidikan sampai SMA ya, ya ayo kita sekolah lagi.
1: Betul. Gak apa-apa gak apa-apa tua loh, maksudnya udah berumur sekolah lagi tuh is okay. Karena di PKBM Az-Zaitun pun ada yang umurnya 50 lebih.
2: Malah ada hampir
1: 70 ya?
2: Iya
1: 70 yang waktu itu
2: masih
1: terakhir
2: semangat,
1: ya?
2: Iya masih semangat belajar.
1: Sekarang kayaknya udah lulus deh.
2: Udah lulus ya?
1: Udah lulus. Karena waktu itu kita kan wawancarin dia waktu pas paket C.
2: Dan itu artinya ya, wong rem semua, artinya kalau pendidikan itu ya bukan berhenti di umur muda, tapi sampai tua pun, Syekh Al-Zaitun pun umur 80 kemarin baru menyelesaikan S3-nya
1: di baru perisium.
2: Apa pradok, apa namanya kalau belum pradoktor, apa sih namanya?
1: Kalau S1 tuh yudisium, cuman kalau dokter aku lupa namanya presium atau praesium atau
2: pelisium. Akan akan menyandang dokter ya, dokter hukum ya, karena kan S3 ya, dokter hukum ya. Syekh Al-Zaitun pun yang umur 80 masih berkuliah, jadi nggak ada alasan buat kita semua nih ya yang masih muda ya kan, tidak mengenyam pendidikan yang baik. Jadi buat kalian semua, wong reang yang masih belum mungkin menyentuh pendidikan di berhenti di kelas-kelas SMA atau SLTA atau mungkin minimal S1 gitu ya. Ya ayolah kita berpendidikan.
1: Betul.
2: Agar aja Indonesia lebih cemerlang.
1: Asik. Itu bagus tuh kata-kata.
2: Pilih Baim nomor 3. Bismillah calon presiden.
1: Amin. Kita aminin aja ya. Emang kita tuh semua pengen jadi presiden deh kayaknya. Kenapa yang jadi presiden? Kayaknya seru banget ya.
2: Biar bisa keluar negeri, Om. Biar bisa ke Prancis, Om.
1: Mungkin setiap orang beda-beda. Yuk kalau misalnya jadi kesempatan jadi presiden, misal nih, yuk berandai-andai gitu. Mungkin sekarang berandai-andai, nanti yuk bakal mimpi gitu. Yuk mau pergi kemana? Tapi ini ya konteksnya mungkin jalan-jalan atau dinas keluar gitu. Yuk mau kemana misal? Dan mau ngapain?
2: Kalau misalkan dinas gitu ya?
1: Dinas kerja.
2: Ah, dinas kerja ya. Jujur.
1: Jujur.
2: Papua.
1: Keluar negeri apaan sih?
2: Enggak. Indonesia mau ya Papua.
1: Keluar negeri. Kalau dalam negeri itu beda lagi.
2: Papua.
1: Papua. Hmm. Jadi you bilang Papua itu di luar negeri.
2: Bukan, maksudnya nggak, kita nggak usah ngomong jauh-jauh ke luar negeri dulu. Okay, ya. Kalau saudara kita yang di Papua aja, kalau kemarin kita nonton film, walaupun aku nggak tahu nih
1: filmnya,
2: film jadi pro kontra banget sih. Kenapa sih Indonesia ini selalu di pro kontra gitu?
1: Kayak ya, heran deh. Kayak setiap ada yang keluar tuh pasti ada buruk-buruknya tuh banyak banget.
2: Maksud aku kayak ya, iya bebas orang kan menafsirkan mau itu pro mau kontra kan. Cuma maksudnya yang nggak usah dijadiin kontra banget gitu. Itu kan cuma film dokumenter. Kalaupun ya dibuat-buat, iya masa ya tega. Kalaupun beneran ya masa ya tega juga gitu. Tapi ya kalau aku nonton film pesta bebong gitu ya, hatiku tergerak. Jadi saudara-saudaraku ini yang di Papua masih kurang terlihat sama orang-orang yang ada di Indonesia.
1: Betul. Ini. Jadi waktu itu aku pernah lihat, bukan film sebenarnya ini. Ini video TikTok aja lewat. Jadi ada pace, kan kita ngomong pace kalau orang sana.
2: Pace ya.
1: Pace. Jadi dia belanja, uangnya berkepok-kepok. Jadi kayak di sana tuh beras udah jutaan ya kan. Per 5 kilo tuh udah jutaan harganya. Terus minyak juga, pulsa juga. Bahkan aku pernah lihat ada sistem pembayaran pakai emas.
2: Wow.
1: Jadi emasnya tuh di, jadi mau beli, yuk mau beli nih, misal paket WiFi. Jadi paket WiFi-nya tuh dia ada list. Jadi 0,05 gram berapa jam gitu.

0: Itu dia Afgan, kacamata. Kacamata. Tananana. Afgan tuh kenapa ya?
1: Dia tuh maksud dia tadi nih.
0: Kenapa tuh?
1: Ini yang tadi.
0: Oh yang tadi yang bilang
1: IG-nya nih mau.
0: Coba dong. Kayung ngulik-ngulik sih.
1: Dah, bukan ngulik, sorry. Emang udah terkenal mah emang susah gimana.
0: Orang dia
1: mah.
0: Orang emang dia follow you.
1: Ya Allah, baru kenal bayi mau bagaimana sih?
0: Soalnya dia tadi ikuti doang. Tulisnya ikuti doang.
1: Iya.
0: Kada ikuti balik.
1: Gitulah pokoknya. Kalau kenal Maim belum jauh begini nih ya. Selamat malam ada di live TikTok di malam hari ini bareng Maim dan juga Sahil nih. Temenin bareng kita berdua. Gimana Wong Reang, semua kabar dari Rabu ini yang penuh dinamika sekali. Tapi akhirnya ini sih
0: adem ya?
1: Adem aja sih adem. Dinamikanya enggak ada gitu ya.
0: Enggak ada terobosan baru deh.
1: Mungkin gitu, mungkin. Tapi karena ada. Ditutup pi enggak lah, enggak tahu sih.
0: Tapi sekarang tuh lagi hype-nya Pildun.
1: Iya, ketutup berita Pildun kata. Tapi enggak juga sih. Enggak emang.
0: Tapi enggak percaya enggak sih? Berita di Indonesia tuh kayak cuman satu gitu, enggak bisa berbarengan. Paham enggak sih? I see polanya gitu. Jadi kalau misalkan misal nih Baim viral. Terus ada isu-isu, you udah mau apa nih redup gitu ya. Kayak ada isu lebih besar yang bakal ngalihin ke isu itu gitu.
1: Oh gitu.
0: Akhirnya Sahil viral, di Sahil gue yang diviralin gitu.
1: Ya, Disti 19 detik.
0: Apa sih? 19 detik ngomong apa? Siaran.
1: Iya.
0: Siaran 19 detik.
1: Siaran. Gak apa? Buat ngingetin medsos, jadi buat rekan Prima semua, Wong Reang semua, jangan lupa untuk follow media sosial kita di Prima FM Indramayu di TikTok, Facebook, YouTube dan juga Instagram ya.
0: Iya, sebetul banget. Tapi kalau itu aku bingung deh, kenapa bisa kayak satu-satu gitu. Kayak harus fokus satu gitu. Gak bisa fokus ke belah gitu. Misal, oh ini berita Pildun, ini berita Indonesia, ini berita luar negeri gitu loh. Kayak gak bisa semuanya viral gitu. Tadi satu-satu ngangkatnya.
1: Gak, karena kan digorengnya satu. Kalau digorengnya dua, ya bisa gitu. Karena kan fokus nih satu nih. Misalkan digoreng
0: apa
1: satu.
0: Apa ini ya? Uang apa buzzer cuma satu dong.
1: Iya, jadi kalau kasih dana buat buzzer dari enggak lah, bercanda ya. Mungkin gitu ya. Jadi yang buat cuman udah satu dulu aja nih.
0: Satu aja lah ya.
1: Mungkin gitu. Ya.
0: Yang satunya bolehlah dia masukin amplop dulu deh.
1: Iya gitu ya. Ada Kang Riang di TikTok nih. Assalamualaikum, Baim Sahil. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, malam juga. Waalaikumsalam. Kang Riang, sehat selalu ya. So buat Wong Reang semua yang malam hari ini pengen request lagu, ngobrol-ngobrol bareng kita gitu. Ngobrol soal Pildun karena Pildun akhir-akhir ini lagi hype banget gitu ya.
0: Lagi booming ya.
1: Tapi aku
0: berapa hari sih Pildun?
1: Sampai 17 Juli nanti.
0: Oh, lama juga ya. 17 Juli sebulan.
1: 2 bulan malah hampir tuh. Karena Pildun tahun ini tuh adalah perayaan 100 tahun Piala Dunia. Jadi slotnya lebih banyak.
0: Kok Indonesia gak masuk? Kenapa Indonesia gak masuk? Gak masuk.
1: Gara-gara Patrick Starr kemarin. Sumpah aku juga bingung kenapa ya. Kenapa padahal nih ya, ada netizen yang bilang waktu Indonesia cari pelatih pengganti setelah mecat Shin Tae-yong, ternyata Coach John Herman yang melatih Indonesia sekarang tuh, yang main yang 3 kali menang 1 kali kalah itu juga gara-gara penalti. Ternyata Coach John Herman itu juga sedang menganggur. Tapi ya taulah, politik is politik gitu ya. Bisa aja. Ada yang bilang katanya buat ngelolosin Arab. Ya netizen lah biasa salah suka apa namanya suka
0: berasumsi bikin sendiri.
1: Asumsi-asumsi sendiri ya.
0: Asumsi-asumsi.
1: Tapi menurut aku ada positifnya juga, mungkin Indonesia memang belum cocok masuk Piala Dunia karena kita lihat dari sisi supporter pun Indonesia masih mungkin ada yang kurang apa sportif apa gimana gitu. Kayak iya, kemarin betul. Yang setelah pertandingan lawan terakhir lawan Mozambik,
0: Indonesia
1: lawan Mozambik, Indonesia lawan Mozambik itu kan sempat terjadi sebuah tragedi yang kurang mengenakan ya, karena apa namanya?
0: Iya, bukannya yang sama Bahrain itu udah lama ya?
1: Yang ngobarin udah lama.
0: Udah lama.
1: Kurang ada tragedi yang kurang mengenakan karena salah satu pemain timnas ya Beckham Putra itu diolok-olok dan sampai wakil kapten Kevin Dix itu turun tangan untuk melerai ya.
0: Ya ampun, sampai segitunya loh guys.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: itu di area rumah. Rasanya mau balik ke rumah deh kalau denger cerita tadi. Kayak saksik shock aja.
1: Tapi balik ke rumah ya, Baim gak punya rumah.
0: Iya gak punya rumah. Rumah kampung.
1: Hah?
0: Kampung
1: gak punya.
0: Masa sih?
1: Main aja kalau pulang kampung, Baim malah main kemana? Ke gunung apa segala macem kan. Jadi emang ya tidak punya kampung. Kampung Baim di Bekasi.
0: Ya udah itu kampungnya Bekasi.
1: Ada orang bingung ya, orang pulang kampung ke desa ya,
0: tapi
1: Baim pulang kampung ke kota gitu, ke Bekasi malah.
0: Tapi itu sih enak tau pulang ke desa.
1: Ya,
0: tapi
1: ya,
0: tapi yang I bikin gak enak waktu itu pulang ke masih Magelang sama Jogja, itu tau gak apa?
1: Apa?
0: Teman-teman I itu udah pada rantau ke kota.
1: Nah.
0: Jadi mereka tuh Lebaran gak ada yang balik, asli kerja semua. Kerja di retail. Jadi kan iya tahu sendiri kan retail kan.
1: Oh,
0: retail enggak pernah tutup.
1: Enggak ada libur ya.
0: Iya, enggak ada tutup, enggak ada libur.
1: Nah, masalahnya kemarin ternyata emang enak juga ya. Apa namanya? Punya kampung gitu. Karena waktu kemarin Baim ke
0: Bekasi.
1: Magelang, enggak ke Magelang.
0: Oh, ke Magelang.
1: Dan itu emang kayak ih ngerasa enak banget gitu kan. Terus juga bangun pagi, wah ada.
0: Jadi kalau
1: pagi
0: bangun siang ya.
1: Enggak, justru kalau misalkan bangun apa lagi
0: bangunnya pasti gara-gara ini ya, hawa dingin terus apa gemercik air, ayam berkokok ya kan, sapi bermo gitu kan.
1: Tapi kalau Baim tuh lebih ke ini sih, lebih kayak pengen nikmatin suasana pagi, jadi bangunnya pagi gitu. Kalau di sini kan nggak, maksudnya di Bekasi gitu, apa suasana pagi apa yang belum nikmati
0: gitu,
1: ngeliatin orang berangkat kerja
0: gitu nggak sih. Yang di Bekasi tuh yang apa nih, yang suara dok
1: itu suara hari Minggu pagi ya. Itu makanya Baim tuh lebih baik kalau misalkan relax atau cuti gitu ya, lebih baik mainnya ke alam. Karena kalau main ke kota tuh udah pusing banget, udah penuh banget, rame banget, udah
0: kayak jujur fun vibe. Ai tuh udah nggak ke Tangerang berapa bulan gitu. Kemarin ke Tangerang mata Ai sakit im, debu semua, sumpah
1: kan,
0: debu semua. Terus yang tadinya tempat terbengkalai sekarang jadi kafe.
1: Set. Ini pasti ini ya, Sahil pakai soundnya Jurassic Park yang kayak berasa primitif.
0: Kayak berasa primitif banget. Kayak itu enggak setiap kan Ai balik udah malam ya. Jadi Ai enggak dijemput kan. Jadi Ai naik Gojek. Itu Ai setiap perjalanan kayak gini, kayak melongo kayak ini perasaan dulu tempat kosong deh. Kayak rumput liar gitu.
1: Nah, rumput liar.
0: Sekarang
1: gitu.
0: Masa jadi live musik, kafe live musik.
1: Nah kan, jadi banyak banget nih ya perubahan-perubahan yang di kota gitu ya. Tapi Baim sih nggak khawatir. Justru aku malah bersyukur tinggal di Indramayu yang dimana di sini tuh masih sepi lah hitungannya ya. Walaupun rame-rame juga ada.
0: Kita bisa
1: menguasai. Apa? Ada ini apa? Namanya tuh yang Singa Depok gitu.
0: Singa
1: ya.
0: Depok.
1: Ada yang Songan Horek gitu.
0: Songan Horek.
1: Ya. Maksudnya itu kan hanya season ini aja sih. Kalau ada orang yang nikah gitu kan, enggak setiap hari. Jadi selebihnya sih menurut Baim enak karena tempatnya masih sepi walaupun masih asri tapi masih panas.
0: Rame sebenarnya.
1: Tapi ramenya enggak kayak di kota.
0: Benar.
1: Kalau di kota,
0: astagfirullahaladzim, kaget.
1: Sumpah demi Allah gue kaget.
0: Mana ininya? Udah dibeli belum?
2: Udah.
0: Di mana, di motor?
2: Enggak, di situ.
0: Oke, thank you, Adil.
2: Sorry, Amat.
0: Enggak mau habis.
1: Dil, sumpah gua kaget, Dil, asli.
2: Tadi enggak lihat.
1: Kira kayak ustaz pakai sarung loh.
0: Ustaz Adil,
1: santri mana nih?
0: Kok dia pakai sarung sih?
1: Nah, gitulah ya, pokoknya rasanya tuh kayak beda banget tinggal di kota sama tinggal di desa yang wah, pokoknya enak lah. Kan kalau di kota tuh emang sih kalau kita yang notabene-nya kerja pulang malam di kota masih rame, enak gitu kan.
0: Disini udah
1: kita
0: sepi.
1: Sini kita udah sepi.
0: Udah taruh aja udah nyawa. Bahkan
1: kurang gede.
0: Kecil.
1: Enggak sih.
0: Di sini tuh taruhannya kalau kita pulang kerja malam itu taruhannya nyawa, Bos.
1: Nyawa taruhan.
0: Tahu aja. Makanya kita backing-annya harus ke polsek biar aman.
1: Tapi enggak apa-apa. Itu ya plus minusnya hidup di desa dan di kota. Itu jadi satu hal yang ya seru lah ya kalau misalkan diungkit atau diceritakan ke anak cucu nanti.
0: Gini ya. Nah, papa dulu pernah.
1: Dulu bapak berangkat kerja, pulang kerja malam-malam. Kamu mah enak ya. Terakhir kamu mah enak gitu.
0: Itu ada part kita nanti ketika kita ngomong ke anak kita.
1: Iya. Betul banget ya. Oke, buat Wong Reang semua yang pengen request lagu, silakan di 0853 2189 9582 bareng kita berdua di malam hari Rabu ini.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Oke, kita udah di penghujung sesi ya. Kita di penghujung, tapi tenang aja, besok kita bakal balik lagi di jam yang sama, tentunya di jam 5 sore sampai jam 9 malam.
1: Betul banget ya. Jadi buat kalian semua, jangan lupa untuk ikutin terus MP3 pastinya. Setiap jam 5 sampai jam 9 malam bareng Baim dan juga Sahil dan juga Disti.
0: Karena kita setiap hari itu beda-beda ya temanya, terus kita juga beda-beda. Jadi kalau misalkan hari Senin sama Selasa, kenapa sih gak ada Sahil? Karena memang jamnya Adisti dan juga Baim.
1: Betul.
0: Nah kalau hari Rabu dan juga Sabtu itu khusus Baim dan juga aku, Sahil.
1: Ganti-gantian ya. Jangan kamu kening ya. Enggak dong ya. Pokoknya ganti-gantian.
0: Ganti-gantian santai guys. Biar semua dapat duit. Gak usah biar semuanya kebagian.
1: Agak bener juga secara harfiah ya.
0: Jadi setiap hari Kamis nih, besok nih Kamis, Jumat, nah itu baru aku sama Adisti, Sahil dan Adisti. Nah kalau hari Minggu itu ganti-gantian. Jadi kadang Adisti Baim, Adisti Sahil, Sahil Adisti, Adisti Baim,
1: Adisti Baim, Sahil.
0: Iya.
1: Oke deh, terima kasih buat Wonger yang semua yang udah menemani kita semua di malam hari ini ya. Yang ada di TikTok nih, ada 772 orang yang ada TikTok. Terima kasih udah membersamai kita di malam hari ini.
0: Thank you banget. Thank you for all. Semua milik Allah. Aku Sahil
1: dan aku Baim.
0: Pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka. Radio Prima 95,8 FM, Hargelis, radio nomor 1 di Irama Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Cup multivitamin produk PT Henson Pharma, baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow! Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat.

Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: terima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Mak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri, namun hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.